digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.

0: Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Tadi Bapak Presiden meminta agar...
3: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan KRIS. Erlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
2: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya. Dan yang kedua, gateway sistemnya. Jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun Purbaya Yudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
4: Bansos berarti Pak?
5: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu biasanya setiap. Itu akan dengan pakai gabungan data Dukcapil maupun data di BI, dan juga nanti akan dicek setiap orang yang mungkin atas 18 tahun kali ini akan dibukakan rekening yang belum punya rekening.
4: Oh, jadi emang buat penyaluran bansos ya Pak?
5: Penyaluran bansos pertama dikasih itu 50.000 pertama. Ada juga Pak kemungkinan. Sudah selesai belum sebuah diskusi itu?
4: Belum. Ya, masih terus belum.
5: Dalam diskusi ya.
4: Oke.
5: Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngepin KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
4: Kenapa Pak? Itu jadi kayak wajib gitu Pak?
5: Kan dikasih, gratis. Dikasih uang lagi.
3: Dari sisi perbankan bangsa.

0: keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
1: Kita dipercaya sebagai salah satu bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa, jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
2: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya Pak?
1: Insya Allah siap, karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
0: Pemerintah kata Anggoro kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
4: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
5: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
6: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain. Nah, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T, serta ketimpangan infrastruktur digital.

0: masih menjadi tembok penghalang penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip antara hari ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya. Dengan indeks polutan udara, Air Pollutant Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, kepala negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan kepala negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
2: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik. Wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu. Tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games medan di emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games medan di emas 3 miliar.
3: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
4: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
3: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabor dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
1: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
5: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
6: Ya, baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam, yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif, dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tembelan yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari Jalan Bypass Ngurah Rai yang akan menuju Jalan Airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di Jalur Flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga adanya perlintasan kereta api, dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Calitas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian, sejauh ini pelambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light, dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pasti Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga Bu Ria Sinta melaporkan langsung dari MTMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
7: Terima kasih Bu Ria Sinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
5: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu. Nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada manager kan, kusana kok dulu.
1: Iya, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tumpi kasihan. Ada yang tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Eh, itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mi pal itu kesen tamuku di rumah?
1: Mah, terserah mi kamu. Tapi kalau bikin caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, domoramu antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bebe lu, apa na be?
1: Hau ba kampus eh?
0: Ai, o mahasiswa tian eh?
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak-diak eh?
2: Eh, Rugan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus gua omong pakai kampung bahasa. Jangan malu, kawan.
2: Oh, begitu eh? Hebat sudah. Kalau begitu, nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh?
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi, serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.

0: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wah, wah, wah, wah, Bapak. Lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak. Jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Chat dari siapa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas di WA dulu.
1: Oke.

detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

pendengar semua, tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita bersama berdiri untuk mendengarkan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga.

0: Kurote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: jangan babakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sa babakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sa mama. Api kecil sa nih, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil sa bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul jo ya, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun-ampun ya, mama.
0: Ingat ya, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pindah kok. Pindah kok dulu. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada manager kan kok. Sana kok dulu.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tumpi kasihan. Ada yang tamu ku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesan minyak tanahku.
1: Oh tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mi pal itu kesan tamuku di rumah.
1: Ma terserah mi kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya mendengar, selamat pagi, masih dengan saya Nerli Oledi di rangkaian Rote pagi ini. Satu informasi cek fakta kami hadirkan di pagi ini. Ya mendengar, beredar sebuah unggahan tentang yang mengklaim tentang seluruh gunung berapi. Seluruh gunung berapi di Indonesia aktif bersamaan akibat fenomena bawah tanah yang tidak biasa. Faktanya klaim bahwa semua gunung api di Indonesia mengalami erupsi secara serentak adalah hoax. Kepala Tim Pengamatan Gunung Api PVMBG Runing Tias Desi Purnamasari menegaskan visual yang disebarkan akun-akun tersebut tidak menunjukkan aktivitas gunung api sesungguhnya. Peta informasi gunung api mencatat hanya 4 gunung yang mengalami erupsi, yakni Gunung Anak Krakatau, Gunung Semeru, Gunung Lewotolok, Gunung Ibu, gunung yang erupsi ditandai ikon gunung meluarkan api. Mengutip laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat, tidak ada bukti menunjukkan letusan satu gunung berapi dapat memicu letusan gunung berapi lain yang berjarak ratusan kilometer atau berada di benua berbeda. Dengan demikian, pendengar, unggahan tentang seluruh gunung api di Indonesia aktif serentak adalah hoax. Untuk informasi lebih lainnya nanti ada di rri.co.id ya pendengar, dan jangan lupa tetap standby di Pro 1 RRI Rote karena masih ada informasi lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Wah, wah, wah, wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: aduh kakak, kakak kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lule ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asitu dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, suruh resmi jadi pengendara.
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa Jue? Kan dia cuma kasih tahu senang toh. Soalnya ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lagi.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sah. Berarti katompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Ya, selamat pagi pendengar menjelang siang ya. Tidak terasa sudah di pukul 10.52, kita sudah di penghujung acara rangkaian Rote pagi ini dari jam 5 pagi sampai saat ini jam 10, mau jam 11 ya. Untuk itu, saya Ner Leolede pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti selanjutnya akan digantikan oleh Bung Rudi Bung Rudi yang teknik bertugas. Merangkap tekniknya juga hari ini, wartawan. Kalau bisa jadi penyiar juga kayaknya Bung Rudi. Ya, abis ini nanti ada Ibu Dina dan Kakak Alif ya, yang menggantikan saya. Nanti menemani pendengar semua sampai di pukul 17.30, sampai di setengah 6. Dari jam 11 sampai jam setengah 6 sore, ada Ibu Dina dan ada Kak Alif yang akan menemani pendengar semua. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang sudah pantau RRI dari subuh tadi sampai saat ini, dan selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Rote. Kita akan berjumpa lagi di edisi Rote pagi lainnya. Saya Ner Leolede pamit undur diri. Tuhan memberkati kita semua.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

FM 92,5 RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, halo, selamat siang. Dina Yulianti menemani pendengar semua di acara kita di siang hari ini. Dipastikan bakal menarik sekali dan banyak sekali informasi terbaru di hari ini. Kita di Kita Indonesia, untuk pendengar di hari ini spesial banget untuk Anda. Make sure Anda bakal dengerin hingga di penghujung acara kita, hingga di pukul 12 siang nanti. Untuk Anda yang sedang mendoakan yang terbaik, lagu kita, pembuka kita, Dina bakal puterin Training Season dari Dua Lipa.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di hari ini di Kita Indonesia bareng Dina di sini dan juga
1: Alif Ndolo.
0: Yes, kami berdua bakal temenin pendengar semua. Wah, kalau dengar suara kita biasanya pagi-pagi ya Kak Alif ya. Tapi kali ini kita hadir di siang hari untuk membuat Anda makin lebih bersemangat lagi di siang hari di acara kita di Kita Indonesia. Well, jangan kemana-mana lah ya. Dina akan memberikan lagu yang membuat kita semangat walaupun siang hari panas banget di luar sana Kalip ya. Tapi Dina bakal puterin lagu yang bakal bikin panas lagi, My Mind Gue dari Nike Killah.

0: FM 92,5 MHz. Pendengar, saya hadirkan satu informasi yakni penertiban ternak di Loba Lain dimulai 14 September 2026. Yakni pemerintah Kecamatan Loba Lain Kabupaten Rotendao akan melakukan atau memulai menertibkan ternak yang dilepas liarkan di wilayah yang dilarang mulai 14 September 2026. Penertiban dilakukan oleh tim terpadu dengan melibatkan pemerintah desa dan kelurahan serta sejumlah instansi terkait. Camat Loba Lain Martin J. Huan mengatakan penertiban ternak bukan kebijakan yang dilakukan secara mendadak. Sosialisasi telah dilakukan sejak Desember 2025 melalui pemerintah desa dan kelurahan, tokoh agama dan tokoh adat serta berbagai media informasi kepada masyarakat. Menurutnya, tim terpadu tersebut melibatkan unsur TNI, Polri, dinas terkait, Satpol PP serta pemerintah desa dan kelurahan. Penertiban dilakukan karena ternak yang dilepas liarkan dapat membahayakan pengguna jalan, mengganggu kebersihan dan mengurangi kenyamanan lingkungan. Sementara itu, Lurah Mokdale Andreas Boik menegaskan penertiban ternak di wilayah Mokdale sebenarnya telah diterapkan sejak beberapa tahun yang lalu, tahu yang sebelumnya. Pemerintah kelurahan juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk melalui penyampaian berulang di gereja. Pemerintah Kecamatan Loba Lain menghimbau para pemilik ternak agar menjaga dan mengkandangkan atau mengikat ternaknya sesuai ketentuan yang berlaku. Yakni penertiban mulai 14 September 2026 akan dilakukan secara berkelanjutan dengan mengutamakan kerjasama. Dan pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.
1: Yes, dan jangan lupa juga ya, mari kita kawal sama-sama nih untuk Anda yang punya ternak terutama. Jadi tentunya ini yang punya ternak dikandangkan biar jangan kemana-mana ternaknya pastinya ya. Oke, Dina bakal kembali lagi untuk menemani pendengar semua. Tapi saatnya kita putarin lagu dulu untuk Anda, tetap di sini.

0: Dinamika Olahraga.
1: Arsenal petik kemenangan atas Napoli pada laga pertama Liga Champions. Chelsea melaju ke babak 16 besar Piala Liga Inggris musim 2026-2027. Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia. Timnas basket putra Indonesia siap melawan Jepang pada laga perdana penyisihan grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada matchday pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya bisa tampil lebih efektif.

0: Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para pegawainya usai tampil menghadapi Atletico Madrid dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: I think it was an important game for us.
2: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin, tetapi secara emosional saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
1: We'll remember this game, yes.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham.

Pendengar RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Park the Princess.

diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit 57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Taka. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini. Sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga. Dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tarik Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: Oh, boy. I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
1: Peringkat RRI, Helena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat satu dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Helena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor satu dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina menang 3-6, 6-1, 6-4 setelah sempat tertinggal pada set penentuan. Ia menyelamatkan break point saat tertinggal 3-4, kemudian merebut 6 poin beruntun untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor satu dunia, Rybakina

0: tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
1: Well, it means a lot of course. But as I was saying,
0: tentu saja pencapaian ini sangat berarti, tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor satu dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan, dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Ribaki nomor merebut posisi teratas dari Arina Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
2: Yeah, I mean it was a slow start.
0: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut. Pertemuan Elena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing satu kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan langkah setelah memastikan status sebagai peringkat satu dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nur Diansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nur Diansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih Rudi. Memang saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Awi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di Pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri

0: untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Mohsnaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
1: Persiapannya sejauh ini udah cukup baik.
2: Ini beberapa bulan. Nah, persiapannya udah cukup sportif.
0: Dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDEP untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor pergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nurdiansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Itiwali melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana grup A Asian Games 2026. Pertandingan basket 5x5 tersebut akan berlangsung di Aichi International Arena Nagoya sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebelum bertanding, timnas basket putra Indonesia harus melewati perjalanan panjang serta bencana banjir di kota tempat pertandingan berlangsung. Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi yang ditemui Pro 3 RRI usai pengukuhan kontingen Indonesia kemarin di Senayan, Jakarta menjelaskan, tim menempuh perjalanan yang cukup panjang menuju Jepang. Penerbangan yang seharusnya dilakukan sekali dari Jakarta diubah menjadi 3 kali penerbangan transit.
2: Tim kemarin udah jalan juga yang mestinya direncanakan melalui Soekarno-Hatta, ternyata ada perubahan karena ada bencana, jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga. Ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine. Mereka keluar karena ada banjir.

0: hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, sekiranya untuk warming dan lain-lain.
1: Selain

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjapur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit.

Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya, kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity V, kemudian Naraka Bladepoint, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gerung. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara, sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Hai, sudah tahukah Anda tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS? Nah, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya melakukan resolusi bank mulai tahun 2028 melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Pulau Kalimantan.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
0: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Siti, itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah lah kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lah, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lah kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pica cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, supuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kobe pilih mana dika? Nah, kobe pilih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selamat siang. Di hari ini Dina mau menginformasikan bahwa sebentar lagi kita bakal ada dalam pembaca berita tokoh yang dimana bakal ada di aneka berita daerah siang. Yaitu untuk hari ini Kepala BMKG Desi Saudalerote, Bapak Prima M. Amalo STR. Oleh karena itu untuk pendengar semua, tetap stay tune di sini aja bareng sama kami ya. Dan yang pastinya juga informasi-informasinya itu terbaru untuk Bapak Ibu dimanapun berada. Untuk hari ini yang penasaran untuk mendengarkan tentunya informasi di hari ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur, inilah

0: Aneka Berita Daerah Radio Republik Indonesia Rote, Kamis 10 September 2026. Dua informasi utama akan mengisi aneka berita siang ini. Yang pertama, BMKG perakiran cuaca Rote Ndau cerah berawan sepanjang hari ini. Yang kedua, pengamanan rutin personel Polsek Lowaline di Pelabuhan Ba'a pastikan bongkar muat kapal berjalan aman. Ini aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan oleh Prima Marliavona Malo STR, Kepala Stasiun Meteorologi DC Saudale Rote Ndau. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Kelas 3 David Konstantin Saudale Rote, memperkirakan cuaca Kabupaten Rote Ndau pada Kamis 10 September 2026 cerah berawan. Perakiraan ini berlaku mulai Kamis 10 September pukul 8.00 WITA hingga Jumat 11 September pukul 8.00 WITA. Kondisi cerah berawan diperkirakan terjadi pada pagi, siang, malam hingga dini hari di sejumlah wilayah kecamatan di Rote Ndau. Wilayah yang diperkirakan mengalami kondisi tersebut meliputi kecamatan Landuleko, Loa Hulu, Lowaline, Ndau Nuse, Pantai Baru, Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Rote Selatan, Rote Tengah, dan Rote Timur. Suhu udara diperkirakan berkisar 25 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 65 hingga 95%. BMKG juga mencatat kecepatan angin hingga 37 km per jam. Masyarakat khususnya pengguna transportasi laut dan nelayan dihimbau tetap memperhatikan kondisi cuaca serta informasi resmi BMKG sebelum melakukan aktivitas. Sebanyak 7 layanan perizinan aktif berikan pelayanan di Mall Pelayanan Publik Timor Atambua. Selengkapnya laporan dari Febi Leo Lede.
1: Hingga tahun 2026, sebanyak 7 pelayanan perizinan masih aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat di Mall Pelayanan Publik Timor Atambua, Kabupaten Belu. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu, Onvinus Kote, mengatakan sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki kewenangan memberikan pelayanan perizinan dan non-perizinan dengan total sebanyak 173 jenis perizinan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7 instansi secara aktif membuka loket dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di Mall Pelayanan Publik Timor Atambua, sementara 2 lainnya telah dilaksanakan secara daring atau online. Onvinus Kote menjelaskan layanan yang aktif memberikan pelayanan di Mall Pelayanan Publik antara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Lingkungan Hidup, Samsat, Nakertrans, Kepolisian untuk pelayanan SKCK dan sidik jari, serta Kejaksaan Negeri Belu. Dikatakan meskipun masih terdapat keterbatasan dari sisi fasilitas dan sarana pendukung, pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan secara optimal agar masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan yang dibutuhkan dengan lebih mudah dan efisien.
2: Melakukan pelayanan perizinan dan non-perizinan, yaitu sebagaimana ada loket-loket yang ditempati oleh teman-teman FO itu. Di sisi itu, satu sisi juga kami juga diberikan kewenangan salah satu itu untuk mengkoordinir Mall Pelayanan Publik Kabupaten Belu. Dalam Mall Pelayanan Publik itu diharapkan semua Mall Pelayanan Publik itu adalah untuk menyatukan seluruh layanan ada di satu tempat, sehingga masyarakat yang membutuhkan layanan baik itu perizinan dan administrasi lain-lainnya di satu tempat atau satu pintu, sehingga ketika masyarakat butuh apa masuk dan keluar membawa hasil. Itu harapan daripada Mall Pelayanan Publik itu sebenarnya. Nah, dalam Mall Pelayanan Publik sendiri itu sebenarnya itu ada sekian, kalau sesuai SK Bupatinya, ada kalau khusus untuk DPM PTSP itu ada kurang lebih 173 izin yang dikasih menjadi kewenangan dinas ini PMPTSB. Nah, selain itu, selain dari izin-izin yang dikeluarkan oleh DPMPTSB sendiri itu, yang melakukan pelayanan di mall pelayanan publik itu untuk sementara yang aktif ada 7, yang komunikasi secara online itu ada 2.
1: Menurut Onvinus Kote, setiap hari rata-rata sekitar 30 hingga 50 orang datang ke Mall Pelayanan Publik Timur Atambua untuk mengakses berbagai jenis pelayanan yang tersedia. Onvinus mengatakan pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan terpadu termasuk mendorong pemanfaatan layanan secara online sehingga masyarakat dapat mengurus perizinan dan non-perizinan secara lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.
2: Kalau rata-rata per hari itu di atas 20-30-an. Bahkan kalau ada waktu-waktu tentu itu ada sampai ratusan bahkan ribuan. Nah, ratusan sampai ribuan itu ada waktu-waktu tertentu saya sampaikan tadi. Seperti contoh ada pemberkasan P3K, tes CPNS, tes TNI Polri, atau tes-tes kedinasan lainnya. Nah, seperti mau masuk perkuliahan. Paling banyak kalau untuk sementara ini urusan KTP, akta anak, akta nikah dengan akta kematian. Untuk NIB-nya

0: bagi masyarakat. RRI Tambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Rote. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Digital. Dan kita ke berita selanjutnya. Optimalkan pelayanan CKG, Dinkes Belu pacu melalui pelayanan jemput bola. Laporan selengkapnya bersama Kristiandi Mau.
2: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Kabupaten Belu masih menghadapi tantangan karena rendahnya partisipasi aktif masyarakat untuk terlibat dalam program strategis ini sebagai upaya nyata mendorong masyarakat untuk melakukan deteksi dini terhadap kondisi kesehatan. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu melancarkan strategi jemput bola yang menyasar ke sekolah-sekolah, kantor-kantor, posyandu, hingga titik-titik keramaian sebagai solusi pemungkas di tengah rendahnya partisipasi masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Dr. Ellen Kerputi mengatakan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi perhatian. Dengan itu pihaknya berusaha mengoptimalkan berbagai strategi agar pelayanan CKG tetap optimal dalam membangun budaya sehat karena CKG justru dirancang untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini sehingga risiko penyakit dapat diketahui dan ditangani lebih cepat.
3: Teman-teman puskesmas sementara turun ke sekolah dan ke masyarakat untuk melakukan cek kesehatan gratis ini.
4: Baik, Ibu Kadis, kalau dalam pelaksanaan ini mungkin adakah tidak tantangan-tantangan tersendiri nih? CKG. Ya.
3: Baik, untuk pelaksanaan CKG, masing-masing puskesmas mempunyai kendala tersendiri. Ya, yang beberapa kali saya juga turun itu kendalanya tingkat partisipasi masyarakat. Ya, tingkat partisipasi masyarakat yang memang masih kurang.
2: Lanjut Dr. Ellen, penguatan pelayanan CKG dengan masyarakat melalui strategi jemput bola akan semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mengakses secara menyeluruh bagi yang belum mendapatkan pelayanan menjadi terjangkau dengan baik. Langkah tersebut diyakini dapat mengatasi berbagai kendala yang selama ini membuat masyarakat belum memanfaatkan layanan CKG secara optimal.
3: Ada teman-teman puskesmas yang turun ke kantor-kantor untuk melakukan pemeriksaan untuk kantor yang ada di wilayah kerja puskesmas masing-masing. Kemudian ada saya juga ada menyampaikan kalau ada kegiatan-kegiatan sebelum pembagian BLT ke BKH. Nah, itu di desa-desa itu bisa integrasi di sana juga. Karena itu pasti banyak yang datang.
2: Dirinya juga mengajak pemerintah desa dan kelurahan, kader kesehatan serta berbagai unsur masyarakat untuk ikut mensosialisasikan manfaat CKG. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar informasi mengenai layanan pemeriksaan kesehatan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. RRI Tambua, Kristiandi Mau melaporkan.
1: Polsek Lobalain rutin melaksanakan pengamanan kedatangan dan keberangkatan penumpang serta bongkar muat kapal ekspres Bahari 8E di Pelabuhan Baa, Rabu 9 September 2026. Pengamanan dilakukan untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Pelabuhan Baa, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain. Personel mengawasi aktivitas penumpang yang naik dan turun, termasuk barang bawaan yang dibawa dari dan menuju kapal. Pengawasan tersebut juga dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada penumpang. Selain itu, kegiatan bertujuan untuk mencegah masuknya orang maupun barang mencurigakan ke wilayah Kabupaten Rotendao. Dalam pelaksanaannya, personel piket Polsek Lobalain juga melakukan patroli jalan kaki di sekitar areal pelabuhan. Pengamanan difokuskan untuk mencegah berbagai aktivitas negatif dan memastikan situasi Pelabuhan Baa tetap aman serta kondusif. Mencegah penyakit mulut kuku pada ternak besar sapi, Dinas Peternakan Belu gencarkan vaksinasi ternak dilakukan dua kali setahun dengan dosis vaksin sebanyak 120 ribu dosis. Laporan selengkapnya bersama Ferdi Asi.
5: Menjaga kesehatan ternak agar terhindar dari penyakit

0: Salah satu upaya pemerintah melalui petugas Dinas Peternakan Belu melakukan vaksinasi ternak. Petugas peternakan yang turun ke lapangan melakukan kegiatan vaksinasi ternak dengan periode vaksin 2 kali dalam setahun bulan Januari, Maret, dan periode kedua yakni Juli, September. Umumnya merujuk pada Program Nasional Vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku PMK pada sapi, kerbau, kambing, dan domba. Salah satu kendala dihadapi petugas di lapangan menyangkut ternak besar sapi yang tidak dikandangkan. Ternak yang dilepas bebas berkeliaran mencari pakan tidak bisa memperoleh suntikan vaksin. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu, Yos Jami, tidak memungkiri kendala di lapangan. Ia mengatakan, memperlancar program vaksin ternak di Belu sudah terdapat pemberitahuan terlebih dahulu sebelumnya oleh petugas kepada para pemilik ternak agar ternak-ternak piaraan yang ada sudah diikat atau dikandangkan. Ia mengatakan pelaksanaan program vaksinasi ternak oleh petugas di lapangan dilakukan real time. Setiap ternak yang telah divaksin didokumentasi untuk kemudian secara online dilaporkan ke pusat.
1: Sebelum kegiatan vaksinasi, petugas itu sudah menginformasikan kepada masyarakat. Memang ada juga sih yang mungkin dia lupa lepo sudah lepas. Setiap petugas pada saat melakukan vaksinasi, itu mereka harus melaporkan secara online ke pusat. Melalui e-signas, real time, pada saat itu berapa ekor, begitupun dengan pelayanan kesehatan. Jadi data yang kami miliki ini, itu terdapat di pusat. Jadi populasinya kami itu tidak akan salah karena laporannya kami secara online. Makanya pada saat kalau ada terjadi tidak connect dengan BPS, kami keluarkan data yang ini yang kami buat.
0: Ia menjelaskan setiap tahun pengadaan vaksin ternak khusus bagi ternak besar sapi yakni sebanyak 120.000 dosis vaksin. Dari jumlah dosis vaksin tersebut mengantisipasi penyakit mulut kuku PMK, sementara ini dilakukan 2 kali vaksinasi dengan periode Januari-Maret dan periode Juli-September.
1: Pengadaan vaksinasi itu 120.000 dosis untuk 1 tahun. Untuk sapi, babi sendiri lagi ada. Itu untuk maksudnya kan dalam 1 tahun itu 2 periode. Kalau kita vaksin 60 ribu misalkan, berarti kan harus 120 ribu. Setiap tahun wajib 2 kali. Kita takut PMK masuk. NTT itu daerah hijau yang non-PM. Bali NTT sudah kena. Makanya sekarang kan tidak ada pemasukan sapi dari luar.
0: Untuk saat ini, wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT masih kategori zona hijau bebas penularan penyakit mulut kuku PMK. Program vaksinasi ternak gencar dilakukan sebagai salah satu langkah antisipasi penyakit mulut kuku. Selain itu, pemerintah daerah juga mengeluarkan ketentuan aturan berupa pelarangan ternak besar sapi masuk dari daerah luar.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. BMKG perakirakan cuaca rotendao cerah berawan di sepanjang hari ini. Pengamanan rutin personel Polsek Lobelain di Pelabuhan Ba'a pastikan bongkar muat kapal berjalan aman. Sekian aneka berita siang ini dari Beranda Selatan NKRI mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Prima Marlia Von Amalo, Kepala Stasiun Meteorologi DC Saudale Rotendao mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hai, sudah tahukah Anda tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS? Nah, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya melakukan resolusi bank mulai tahun 2028 melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Pulau Kalimantan.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
0: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Lekaka? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Lekaka, eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh, kakak, sudah, Lekaka. Beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lekak ke jantal mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ha, begitu baru bagus. Ada mata tuh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan, toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok helm ada di kak? Nah, kok helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang. Selamat berjumpa kembali bersama saya Alif Ndulu. Dan pendengar, ya sekarang pukul 14.00 dan pendengar masih di musik tradisional dan budaya. Untuk edisi hari ini, Kamis 10

informasi dari berbagai platform dalam waktu yang sangat cepat. Namun, derasnya arus tantangan tersebut juga menghadirkan tantangan ketika masyarakat

tetap relevan sebagai sahabat masyarakat yang dapat menemani berbagai aktivitas sekaligus menghadirkan informasi hiburan dan pendidikan. Menurut Hendro, tantangan radio saat ini bukan sekedar mempertahankan keberadaan siaran konvensional, melainkan memastikan kontennya tetap relevan bagi masyarakat. Oleh karena itu, lembaga penyiaran perlu melakukan riset terhadap karakter pendengar serta mengevaluasi program yang mampu menjawab kebutuhan audiens yang terus berubah. Ia mendorong radio melakukan konvergensi dengan platform digital seperti TikTok, YouTube, Facebook, dan Instagram. Tanpa kehilangan karakter utama sebagai media penyiaran, adaptasi tersebut dinilai penting agar radio tetap hadir di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat, khususnya generasi muda saat ini. Dan juga Hendro optimis radio tetap memiliki masa depan karena kekuatan utamanya terletak pada kedekatan dengan pendengar dan kemampuannya dalam menyampaikan informasi secara cepat. Dia pun mendorong insan penyiaran terus kreatif menghadapi persaingan media digital saat ini. Nah, mendengar informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

galit. Okay na yung heaters na yun, no?

Oh, oké, nog iets, nee, nog.

0: Face dari Sius O2. Pendengar, nah, saya hadirkan lagi satu informasi, yakni radio tetap berperan membentuk opini dan karakter masyarakat. Radio tetap memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat, meskipun perkembangan teknologi menghadirkan beragam platform digital dan pilihan media. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Nusa Cendana, Monica Wutun, menilai radio masih memiliki kekuatan karena audiensnya tetap setia sendiri. Menurut Monica, radio dalam perspektif komunikasi massa memiliki peran besar mempengaruhi kehidupan bangsa, bahkan disebut sebagai kekuatan kelima. Dan Monica menjelaskan kekuatan radio turut ditopang regulasi penyiaran serta penyerapan prinsip jurnalistik untuk mencegah hoaks, disinformasi, dan misinformasi. Dan ketika semua produk dilindungi regulasi dan prinsip jurnalisme diterapkan, kita tidak akan mendapatkan karya-karya bersifat hoaks. Selain lembaga penyiaran, penyiar dinilai menjadi garda terdepan karena berhadapan langsung dengan pendengar melalui mikrofon setia di hari-hari mereka. Monica menekankan penyiar harus memiliki etika, mengontrol candaan, serta memilih kata dan intonasi agar pesan dipahami secara tepat. Dan radio dapat menjadi ruang publik bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, termasuk persoalan sosial yang kemudian dapat ditindaklanjuti melalui pemberitaan. Menurut Monica, partisipasi masyarakat melalui telepon menjadi langkah awal membangun kesadaran dan mendorong keterlibatan publik masyarakat dalam pembangunan. Monica juga mendorong radio terus meningkatkan profesionalisme penyiar melalui latihan dan evaluasi rutin untuk menjaga kualitas siaran di radio. Dan memasuki usia ke-81, Monica berharap radio mempertahankan komitmen menghadirkan informasi berkualitas sekaligus mendidik dan menghibur masyarakat Indonesia. Dan juga mendidik, menghibur, dan mentransmisikan budaya Indonesia. Pendengar, informasi ini mengakhiri kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya. Untuk edisi hari ini, Kamis 10 September 2026. Dan pendengar, saya Alif Ndulu, pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda di siang ini. Ada juga operator teknik yang bertugas, ada Bung Arisma Arga Putra. Dan pendengar, selamat siang dan sampai jumpa. Bye bye.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Roti, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang. Jumpa kembali bersama saya Alif Ndolu, dan saya menemani Anda di Roti siang ini dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Edisi hari ini Kamis 10 September 2026, dan di Pro Dangdut pendengar bisa bergabung bersama saya di line telepon kami 085195919250, dan juga di line WhatsApp kami lewat WhatsApp nomor yang sama. Anda bisa merequest lagu-lagu favorit Anda di siang menjelang sore ini, dan saya akan menghadirkan lagu-lagu dangdut spesial untuk Anda di siang menjelang sore. Saya hadirkan beberapa lagu pembuka kita di hari ini. Saya hadirkan siapa ya? Ada dari Vita Alfia, Kopi Dangdut. Yang belum ngopi di siang ini atau yang lagi istirahat, saya hadirkan Kopi Dangdut untuk menambah semangat Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Kopi Dangdut sudah dihadirkan untuk pendengar semua di siang menjelang sore, dan ya masih bersama saya Alif Ndolu menemani Anda di ya sore ini. Saya hadirkan lagi lagu dari Ria Amelia, Bang SMS Siapa Ini Bang. Selamat siang. Ya, terima kasih.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Ya, dicoba lagi. Halo, selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo, aduh.
1: Halo Kak Ali.
0: Selamat sore Kak, siapa ya? Kak Emi.
1: Ini Kak, tapi kurang ini flu monitor nak.
0: Oh iya, terlalu kebesaran feedback. Oke, makasih Kak Emi sudah bergabung.
1: Ya Kak, kita mau request lagu dong. Ini Dina Mariana Kak.
0: Dina Mariana.
1: Ya, judulnya ABC.
0: Oh, oke.
1: ABC, salam kok buat Kak Alif, tetap semangat bersama kru RRI Road dalam tugas.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Emi yang sudah bergabung bersama saya di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan saya akan hadirkan lagu yang sudah di request oleh Kak Emi, spesial di Ndur.

Ya, saya hadirkan lagu yang sudah direquest oleh Kak Emi di Indu Dale dengan Dina Mariana ABC. Selamat mendengarkan Kak Emi.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar semua, di hari ini untuk Anda yang ikutan request lagu, terima kasih ya. Dari tadi yang sudah request, yang udah telpon juga. Dan kita masih menunggu nih di via WA 0851-9591-9250. Dan tentunya untuk Anda yang juga sedang menonton kami melalui live ya, yang ada di tentunya TikTok kami, yaitu di RRI Rote, boleh yang mau ikutan request lagu bakal kami puterin untuk Anda.

Pendengar, kita mau bacain dulu yang sudah ikutan request lagu ya. Di sini ada Bapak John Dupe yang katanya, halo Kak Dina dari Rotem. Dari Rote mana? Oh nanya gitu ya, bisa request lagunya kok, boleh. Tidak semua laki-laki dari Basofi Sudirman Sip sudah di playlist, tinggal diputerin aja. Terus ada Kak Tasya yang salam sayang buat kakak berdua, semangat dan sukses selalu, terima kasih. Ada juga nih yang dari kakak Mustang yang request lagunya, Miss request Miss Dean request lagunya Mantan, itu lagu Ambon. So kita bakalan cek dan recek dulu ya, kira-kira ini udah bener apa belum. So nanti bakal kami puterin tentunya ya. Dan ini katanya salamnya buat kakak berdua aja. Sukses dan semangat. Sama-sama. Terima kasih ya. Oke, kita puterin ya. Lagu dari Tidak Semua Laki-Laki lebih dulu dari Basofi Sudirman untuk Anda.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita bacain dulu yang udah ikutan request lagu, tapi kali ini melalui WA dulu ya. Jadi ini ada siapa? Pak Alip, dari salam dari anak Rotterdam, Rotterama Asyik, damai memaafkan. Salam dari Malaysia.

0: sudah kami bacakan juga. Tapi kalau semisal nih, kalau kami lupa boleh diingatkan lagi ya. Betul. Jadi
1: ulang.
0: Oke.
1: Komputer dangdut koplo dulu.
0: Oke.
1: Ini tunggu ya.
0: Oh, koplo, siap. Nanti bakal kami tentunya putarin juga ya. Dan ini apakah sudah dibaca? Oke. Sip, nanti bakal kami bacain lagi yang udah ikutan request. Tapi Kak Jessy katanya mau kirim salam buat keluarga yang ada di Kuli. Dan buat kakak berdua, selamat. Salam bersemangat, salam semangat aja. Terima kasih ya. Kita kayaknya langsung aja putarin sebelum kita bacain lagi yang sudah ikutan request lagu di sini. Ada Rita Sugiarto yang bakal kita putarin dengan Cinta.

Pendengar semua, untuk hari ini kita masih di Pro Dangdut dan kita 20 menit lagi kita bakalan say goodbye ya dari acara kita yang satu ini. Dan begitu banyak yang sudah ikutan request lagu dan saya bacain salah satunya ya yang sudah request, ada Kak Elsa tadi yang request lagunya dari NDX. Yang mana aja boleh ya, karena nggak disebutin tuh tadi, tidak disebutin kira-kira judulnya apa begitu. So yes, kita bakal pilih salah satunya yang Tresno Takannya Mati. Semoga betul pronunciation-nya, gimana nih? Bisa cross-check dulu sama Mas yang ada di ruangan sebelah ya. Jadi kita bakal puterin yang itu spesial untuk Anda. Yang mau ikut tarik ulur lagu juga boleh, melalui telepon boleh, WA juga boleh, dan juga melalui TikTok.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar. Selanjutnya kita bergabung dengan program Masatu Jakarta.

0: Janda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Kita ketemu lagi di Beranda Asa Cita hari ini ya.
1: Iya, bersama Binda
2: dan juga Dede Firdaus.
1: Kami kan hadirkan Beranda Asa Cita Nasional diawali dari RRI Makassar dengan tema
2: teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial.
3: Saya Arvan, kita akan bahas terkait teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. Ya, ada Bapak Akmal Amir, SPMP, Fungsional Penyuluh Pertanian Madya Dinas TPH Bun, Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akmal Amir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, apa kareba, Pak Akmal?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja, Pak.
3: Baik-baik saja.
4: Aman terkendali.
3: Ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud teknologi pertanian ramah lingkungan itu?
4: Yang dimaksud pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang menerapkan teknologi serasi dengan lingkungan untuk optimasi pemanfaatan sumber daya alam dalam memperoleh produksi tinggi dan aman, serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pertanian. Kemudian dalam ramah lingkungan ini ada istilah mengelola seluruh sumber daya pertanian, kemudian input-input pertanian secara bijak, kemudian berbasis inovasi teknologi, kemudian peningkatan produksi, produktivitas berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Itu yang dimaksud secara umum ya, pengertian ramah lingkungan. Nah, tentunya ramah lingkungan ini apa sih tujuannya yang akan kita capai adalah tentunya adalah produktivitas yang tinggi yang kita capai secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Itu yang kita dorong. Apa yang disampaikan tadi bahwa petani-petani kita yang khususnya ya petani-petani konvensional pada umumnya di Sulawesi Selatan ini ya masih rata-rata masih boleh dikata bahwa penggunaan bahan kimia itu masih tinggi, Pak. Dalam menggiring petani kita, mindset petani itu dulu bagaimana kesadaran petani untuk mengarah kepada pertanian organik yang sesungguhnya nanti. Tentunya kita tahapannya adalah di pertanian ramah lingkungan dulu. Karena intinya bahwa di situ tidak kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di hulunya nanti di hilirnya kita harapkan itu bahwa mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
3: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu, Pak? Ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya, pemanfaatan semuanya itu mungkin kandungan kimia dengan pupuk dan sebagainya, pestisida, dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan, Pak.
4: Iya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi, konsep petani ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini, tentu dia sudah bisa melihat, Pak. Ketika menerapkan konvensional ini, selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia, katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida itu bisa meningkatkan produksi produktivitasnya. Nah, kita ini bagaimana

0: bukan konsep apa namanya produksi dulu, minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya, tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif sekarang ini, kondisi kita sekarang. Jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja dan, bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakanlah sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian itu secara modern. Di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi termasuk kita ada program namanya smart farming, bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian secara cerdas, tentu dengan penggunaan adaptasi terhadap teknologi digital. Itu yang kita harapkan seperti itu.
1: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya. Apa aplikasi apa tuh, Pak?
0: Ya ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Yang salah satu contoh Pak penggunaan drone ya, yang
1: kita penggunaan drone. Ya. Itu manfaatnya apa, Pak? Fungsinya?
0: Ya itu kalau untuk drone-nya kan mereka tidak menggunakan kayak katakanlah alat kalau untuk menyemprot itu pakai sprayer. Ya termasuk memupuk. Bisa kita gunakan. Kita pakai remote itu Pak.
1: Iya benar-benar.
0: Ya, kalau petani-petani yang kolonial itu ya agak susah menggunakan ini.
1: Hanya menggunakan pompa gendong gitu ya Pak ya.
0: Ya, besar kita memang kita membangun sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan.
1: Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial?
0: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade Pak. Tekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usaha tani yang ada. Konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilih-pemilih lahan nantinya akan kerjasama dengan brigade pangan ini yang dikelola oleh petani milenial kita. Itu program sekarang Pak mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini mungkin pilih proyek ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindrang, Wajo dengan Sidrap itu kita sudah. Sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
1: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan Pak atau mungkin?
0: Ya, kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana petani-petani kita dorong untuk menerapkan konsep-konsep seperti itu. Di yang saya kembali tadi program bahwa konsepnya itu sebenarnya sudah ada di program Brigade Pangan yang saya katakan itu melibatkan petani milenial di situ dengan teknologi modern yang kita terapkan di situ Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan mekanisasi pertanian di situ. Nah itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk ini. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu. Yeah. Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan dengan fasilitas yang ada seperti itu.
1: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih Pak untuk mendukung para petani milenial ini?
0: Saya kira sudah terkait dengan dukungan, kalau dukungan pemerintah sudah jelas Pak. Yeah. Termasuk kita bagaimana SDM petani.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar Pro 1, berikutnya kita akan beralih ke
4: RRI Nabire dengan tema inovasi pertani muda berikut ini.
5: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
6: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat. Wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit, sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi Kalibumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi biofortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumbah ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sintanur yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
5: Ia menambahkan keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Terry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi.
7: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender pekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong. Sebelum kerja, turun langsung ke lapangan dulu, cek petani-petani. Karena kami petani padi ini kewalahan. Dinas PU, irigasi, UPR yang terkait dengan irigasi tolong, turun langsung di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung, belum turun cek ke petani, langsung kerja. Nah, itu yang kami, kendala kami, itu seperti itu.
5: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pamenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama, mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
8: Sangat baik bagi pengembangan padi biofortifikasi di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern, dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
5: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Asta Cita, produksi LPPR di Nabire.
2: Beranda Asta Cita.
3: Berikutnya pendengar Pro 1, kita beralih di RRI Palu ya.
4: Iya. Dengan tema petani muda harapan ketahanan pangan berikut ini.
9: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema petani muda harapan ketahanan pangan. Di tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian melalui program petani milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif

0: Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana menjelaskan, program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut, kita dengarkan perbincangan tim beranda Astacita RRI Palu.
1: Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
2: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini. Ini salah satu tujuan mereka, karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Nah, itu kan mereka itu masuk di istilah zaman sekarang itu Gen Z, yeah. Gen X ya. Yeah. Kemudian dari dasar itu, karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani. Sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu, melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda dari pemerintah pusat ya, pemerintah RI ini membuat program. Di sini perpanjang tangannya dari Bapeda mengadakan apa ini kemarin untuk merekrut program petani milenial. Di mana petani milenial ini ada juga aturannya, kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2000 ya, Permentan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Yeah. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, termasuk di situ maksudnya tupoksinya dari mereka, kita merekrut petani milenial ini. Walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu se-Sulawesi Tengah. Untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur, kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran, walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat 3 kabupaten.
1: Tiga kabupaten.
2: Ya, itu Kabupaten Parigi Mutong, Donggala dan Sigi.
0: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim beranda Astacita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
3: kami coba praktikan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak. Mm-hmm. Seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat. Karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah tempat kami, Pak, kemarin dapatkan, mm-hmm. misal di desa itu ada pembukaan lahan baru, mm-hmm. untuk perkebunan. Tetapi, nah itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial ke depannya. Nah, untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti. Yeah. Karena budidaya horti kan cepat. Yeah. Dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak. Makanya kami punya kegiatan di sini, ya rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah, horti, sama perkebunan. Perkebunan itu masih ke kakao. Yeah. Cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Yeah. Ya kalau saya sih pesannya untuk generasi muda sih pertama, kalau bukan kita yang melakukan kegiatan melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini, siapa lagi? Yeah. Kemudian kita kan punya mimpi besar, bagaimana harapan kita pertanian ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergensi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah, kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi, ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap panggung menyampaikan generasi muda harus bangkit, harus bangkit. Nah, ini kan menjadi kita punya pendorong ini, menjadi kita punya jalan bahwa memang ke depannya petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Yeah. Makanya harapan kami dengan adanya kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
0: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan. Ia ingin ada tindak lanjut nyata di lapangan, termasuk ruang pertemuan antara petani muda dan pemerintah. Sebab perhatian yang berkelanjutan dapat menjadi dorongan

0: Desi, dan sampai jumpa. Tabe.
1: Beranda Asta Cita.
2: Peringkat persatu kita beralih ke RRI Singaraja ya, dengan temanya petani melon secara modern di greenhouse.

0: Pendengar, di balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawari untuk mau nggak mbok ngelola melon. Ya kaget juga karena nggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya melon apa, jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat, keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu, tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Inti itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah, ujungnya sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja sudah. Jadi mengelilitkan pertama itu terutama, sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
0: Tidak berhenti di sana, proses penyerbukan pun dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca, terutama hujan dan panas, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, sehingga diperlukan lingkungan yang lebih terkontrol. Kondisi inilah yang membuat penggunaan greenhouse menjadi penting dalam proses budidaya melon.
1: Untuk melon premium, sangat penting. Itu dan saya siap mengelola ya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian. Kemudian juga pengaturan irigasinya juga memang harus benar-benar terukur gitu. Ya kalau misalnya ditanam di tempat terbuka, ya tentunya juga tenaga kerja kita juga akan berbeda dengan yang kita pakai di greenhouse.
0: Greenhouse menjadi bagian penting dalam budidaya melon karena memberikan perlindungan bagi tanaman dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Di dalam ruang yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya terbebas dari gangguan. Hama dan penyakit seperti kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam menjadi langkah penting sebelum tanaman mulai dibudidayakan.
1: Ya kita bebas memang dari serangga, mungkin belalang atau apa, kutu buah mungkin bisa kita lebih kendalikan, tapi kita sangat sulit mengendalikan kutu kebul. Yang paling merusak di melon itu kutu kebul. Jadi kutu yang benar-benar seperti apa bahasa Balinya itu debu gitu ya, bersembunyi di bawah daun, putih, ada hitam, ada coklat, ada transparan, masing-masing. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini ya, ini kita kena serangan kutu kebo. Sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Kutu kebul ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling riskan adalah jamur embun tepung. Jadi benar-benar ada daun melon itu ditutup, kayak ditutupi tepung. Benar ya. Kita kira itu benda mati, ternyata itu hama. Gitu. Dan sudah, kalau sudah daun tertutup itu, membesar buahnya juga sulit. Jadi perkembangan buah pun sulit gitu. Nah, sehingga pada masa-masa ini yang biasanya kami satu rotasi itu panen 1,5 ton, sekarang bisa panen 1 ton aja sudah lumayan. 1,2 gitu.
0: Meski dibudidayakan di dalam greenhouse, tanaman melon tetap tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman hama dan penyakit. Karena itu, pengendalian tetap dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan. Menariknya, dalam proses tersebut, sekitar 50% pengendalian hama dilakukan dengan memanfaatkan metode hayati.
1: Kami 50% itu pakai hayati ya. Kalau yang bersifat masih sistemik, bisa apa yang memang, jadi ada istilahnya kalau insek itu atau fungisida itu ada istilahnya sistemik, ada istilahnya kontak. Kalau kita sudah menggunakan kontak, berarti kita ingin kita begitu kita semprot langsung mati. Karena sudah hama, sudah kejadian luar biasa lah ya. Hama sudah luar biasa, tidak bisa dikendalikan. Kalau dari awal itu kita memakai sistemik. Dan kalau di sistemik ini kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Nah, media, pupuk, apapun kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Pengurai misalnya, seperti pengurai bakteri-bakteri yang sifatnya biologis lah. Baik. Kecuali memang kalau sudah mau kontak, itu baru kami pakai obat yang kimia. Tidak bisa murni apa 100% hayati, susah.
2: Oke, siap.
1: Karena kejadian-kejadian luar biasa itu susah sekali menangannya.
0: Dengan lingkungan yang lebih terkontrol, proses perawatan dapat dilakukan secara lebih terukur. Bagi Gusti Ayu Made Dasrini, greenhouse bukan sekedar tempat untuk menanam melon, tetapi menjadi ruang untuk menjaga setiap proses pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selain proses perawatan dan pengendalian hama, kualitas menjadi bagian penting untuk menentukan nilai melon saat dipanen. Setiap buah diperhatikan dari pertumbuhan hingga tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade dan kualitas melon yang dihasilkan.
1: Kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Jadi grade A itu karena kami menanam melon yang berciri kan net, jadi sweet net, sweet honey, sweet lavender. Jadi semua itu berciri khas bernet, jadi berjaring. Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita andalkan. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun grade ya.
0: Setelah melewati proses perawatan selama kurang lebih 3 bulan hingga siap panen, tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Desrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun reseller. Sistem buy order diterapkan agar buah yang dipanen dapat segera disalurkan kepada pembeli. Untuk menjaga ketersediaan hasil panen, lahan dibagi menjadi beberapa bagian. Pola tanam tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bergantian, bahkan sekitar setiap 20 hari.
1: Sehingga saya mengambil langkah untuk panen by order. Kalau soalnya kalau panen sekalian, 3 hari tidak beredar itu barang, sudah mulai ada penyusutan di tangkai. Jadi kelihatan sudah melayu. Walaupun melonnya masih bagus. Karena kan tidak mungkin kita, tadi saya berusaha untuk memberi tampilan pada mereka yang berbeda. Jadi kalau ambil di saya, kondisi pasti segar. Karena panen itu by order. Begitu seperti tadi ada order, Bu, saya sekian, sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
2: Wow, luar biasa.
1: Terus sekarang di HP sudah masuk lagi, Bu. Nah, saya sekian, nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Jadi seperti itu, terus berlanjut sampai sekian hari. Astongkare sih sampai saat ini, ya, masih bisa sold out.
0: Perjalanan Gusti Ayu Madedasrini mengajarkan bahwa bertani bukan hanya tentang bagaimana menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekadar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian Beranda Astacita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
3: Pada persatu RRI, ya, setelah kita mendengarkan ya Beranda Astacita Nasional.
4: Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke warta berita kota ya.
3: Betul.
4: Sembari silakan berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811 7972 7912,
3: atau telepon di 0213440096.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
6: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1
8: Kupang sore ini.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

kamu yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang, Sahe Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000, sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahe Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue resto atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahe Timur Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0857-9205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahetimorkupang.com. Sahe Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ya, kita harus berpisah dari rangkaian Rote siang hingga sore ini. Bersama saya Alif Ndolu dan juga ada rekan Dina Yulianti. Adapun operator teknik yang bertugas ada Bung Arisma Arga Putra. Dan pendengar, di Rote sore hingga malam nanti Anda akan ditemani oleh rekan Ica Kukun, yakni Crescencia Kukun, yang menemani Anda di Rote sore hingga malam untuk edisi hari ini, Kamis 10 September 2026. Dan pendengar, saya pamit. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan Anda di rangkaian Rote siang hingga sore ini. Selamat sore dan sampai jumpa. Bye-bye. Tepat di pukul 17.00 kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti berita, warta berita Korwil 6. Sehingga kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti berita Korwil 6. Selamat mendengarkan.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara, dari ND Kota Pancasila Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara, Warta Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND dan RRI Atambua, edisi kami 10 September 2026 dengan berita utama. Gubernur NTT pastikan perbaikan SMAK Suradikara ND. Optimalkan pelayanan CKG Dinkes Belu Pacu melalui pelayanan jemput bola. Kita mulai berita pertama. Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena mengunjungi SMAK Suradikara ND guna melihat langsung kondisi sekolah pasca gempa. Laporan Rufinus Wula.
1: Kunjungan dilanjutkan dengan tatap muka bersama siswa dan guru berlangsung di ruang hijau SMAK Suradikara Rabu 9 September 2026. Gubernur Melki mengatakan seluruh kerusakan bangunan sekolah akan didata dan diperiksa untuk menentukan langkah penanganannya. Pemerintah Provinsi NTT bersama Pemerintah Kabupaten ND melalui Dinas Teknis PUPR akan menindaklanjuti hasil pendataan tersebut. Menurutnya kerusakan ringan dapat diperbaiki secara mandiri oleh pihak yayasan jika memungkinkan, sedangkan kerusakan berat akan mendapat dukungan pemerintah. Pemerintah dilakukan agar kebutuhan perbaikan tercatat dan dapat diusulkan dalam dukungan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Selain bangunan sekolah, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap 40 siswa SMAK Suradikara yang orang tua dan rumahnya terdampak gempa. Melki memastikan biaya pendidikan para siswa tersebut akan mendapat dukungan pemerintah selama mereka menghadapi masa sulit akibat bencana.
2: Nanti pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten NTT dan nanti PUPR, Dinas PU nanti dari pusat akan nanti memberikan dukungan untuk perbaikan, ya. Kalau memang bisa sudah dikala kecil-kecil bisa perbaiki sendiri bagus. Kalau kerusakan berat nanti kami bantu, ya. Nanti pamping ya, nanti cek semua nanti biar nanti bisa masuk dalam dukungan pemerintah.
1: Melki juga meminta SMAK Suradikara tetap menjadi barometer pendidikan di ND dan Flores dengan meningkatkan kualitas pendidikan serta prestasi para siswanya. Menurutnya sekolah tersebut sejak lama telah melahirkan banyak tokoh yang kemudian berkiprah sebagai pejabat pemerintah maupun di berbagai bidang. Ia menegaskan status SMAK Suradikara sebagai salah satu rujukan pendidikan di Flores dan NTT harus diikuti dengan semangat untuk terus meningkatkan standar sekolah. Ia menilai tantangan pasca gempa justru menjadi momentum untuk membangun kembali aktivitas pendidikan secara lebih baik. Terkait penanganan gempa, Melki mengatakan pemerintah sedang mempersiapkan tahapan setelah masa tanggap darurat menuju transisi pemulihan. Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat segera mengembalikan kehidupan masyarakat termasuk aktivitas pendidikan menuju kondisi normal. RRI Ender Finusvula melaporkan.
0: Berita selanjutnya. Provinsi NTT, zona hijau bebas penyakit mulut kuku atau PMK pada ternak besar sapi. Mempertahankan zona bebas PMK melarang ternak besar sapi masuk ke wilayah NTT. Hal ini sesuai instruksi Gubernur NTT nomor 3 Disnak tahun 2023. Laporan Ferdi Asi.
3: Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap mempertahankan status zona hijau atau wilayah yang bebas dari penyakit mulut dan kuku PMK pada ternak. Mempertahankan status bebas penyakit mulut kuku pemerintah daerah Belu, Nusa Tenggara Timur sejauh ini gencar melaksanakan vaksinasi ternak. Program vaksinasi ternak besar sapi dilakukan dalam dua periode bulan Januari-Maret serta periode kedua Juli-September. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu Yos Jami dikonfirmasi RRI mengatakan, untuk saat ini petugas sementara melakukan kegiatan vaksinasi ternak. Jumlah dosis vaksin untuk ternak besar sapi yakni sebanyak 120 ribu dosis penggunaan vaksin untuk setahun kegiatan. Di samping itu dalam upaya mempertahankan status bebas PMK, pemerintah daerah juga mengeluarkan ketentuan aturan berupa pelarangan ternak besar sapi masuk dari daerah luar ke wilayah NTT.
4: Pengadaan vaksinasi itu 120 ribu dosis untuk satu tahun. Untuk sapi, babi sendiri lagi ada. Itu untuk maksudnya kan dalam satu tahun itu dua periode. Kalau kita vaksin 60 ribu misalkan, berarti kan harus 120 ribu. Setiap tahun wajib dua kali. Kita takut PMK masuk. NTT itu daerah hijau yang non-PM. Bali NTT sudah kena. Makanya sekarang kan tidak ada pemasukan sapi dari luar. Termasuk semen beku yang untuk IB itu, okay, untuk sementara tidak. Jadi sekarang itu semen bekunya dari sapi Bali sendiri yang ada di NTT saja. Kalau untuk yang dari, untuk limosin, simental, ini brangus, lalu wakyo, dan dari luar terpaksa untuk sementara dihentikan oleh pusat karena takutnya membawa wabah.
3: Hal ini sesuai instruksi Gubernur NTT nomor 03 Disnag 2023 tentang pencegahan penyebaran penyakit mulut dan kuku PMK di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
0: Optimalkan pelayanan CKG Dinkes Belu Pacu melalui pelayanan jemput bola. Laporan Christian Dimau.
5: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Kabupaten Belu masih menghadapi tantangan karena rendahnya partisipasi aktif masyarakat untuk terlibat dalam program strategis ini sebagai upaya nyata mendorong masyarakat untuk melakukan deteksi dini terhadap kondisi kesehatan. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu melancarkan strategi jemput bola yang menyasar ke sekolah-sekolah, kantor-kantor, posyandu, hingga titik-titik keramaian sebagai solusi pemungkas di tengah rendahnya partisipasi masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Dr. Ellen Kerputi mengatakan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi perhatian. Dengan itu pihaknya berusaha mengoptimalkan berbagai strategi agar pelayanan CKG tetap optimal dalam membangun budaya sehat karena CKG justru dirancang untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini sehingga risiko penyakit dapat diketahui dan ditangani lebih cepat.
6: Teman-teman puskesmas sementara turun ke sekolah dan ke masyarakat untuk melakukan kesehatan gratis ini.
7: Baik, Ibu Kades, kalau dalam pelaksanaan ini mungkin adakah tidak tantangan-tantangan tersendiri nih? CKG.
6: Baik, untuk pelaksanaan CKG, masing-masing puskesmas mempunyai kendala tersendiri. Ya, yang beberapa kali saya juga turun itu kendalanya tingkat partisipasi masyarakat. Ya, tingkat partisipasi masyarakat yang memang masih kurang.
5: Lanjut Dr. Ellen, penguatan pelayanan CKG dengan masyarakat melalui strategi jemput bola akan semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengakses secara menyeluruh bagi yang belum mendapatkan pelayanan menjadi terjangkau dengan baik. Langkah tersebut diyakini dapat mengatasi berbagai kendala yang selama ini membuat masyarakat belum memanfaatkan layanan CKG secara optimal.
6: Ada teman-teman puskesmas yang turun ke kantor-kantor untuk melakukan pemeriksaan.

Setelah bertahun-tahun menempuh pendidikan, ratusan mahasiswa UPG 1945 NTT akhirnya mengenakan toga dan menyandang gelar sarjana.

0: dan seberapa tinggi posisi yang dicapai kelak.
1: Setelah bertahun-tahun menempuh pendidikan, ratusan mahasiswa UPG 1945 Nusa Tenggara Timur akhirnya mengenakan toga dan menyandang gelar sarjana. Pesan itu menjadi bagian penting dalam wisuda sarjana ke-10 UPG 1945 Nusa Tenggara.

0: menghasilkan lulusan, tetapi juga membangun manusia yang memiliki ilmu, karakter, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya.
1: Kita ingin melahirkan manusia yang memiliki ilmu, karakter, dan kepedulian. Ilmu membuat saudara mampu berpikir, karakter membuat saudara berpikir, dan kepedulian mengharapkan ilmu serta karakter itu bagi kepentingan banyak orang. Jadi orang yang becumu, tetapi tetap rendah. Keberhasilan seorang sarjana tidak hanya mengukur dari seberapa tinggi posisi yang dicapai kelak, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang diberikan bagi banyak orang.
0: Pesan serupa disampaikan Bupati Kupang Yosef Lede, yang juga merupakan alumni UPG 1945. Dari pengalaman sebagai lulusan UPG 1945, Bupati Kupang Yosef Lede mendorong para wisudawan berani membangun masa depan dengan ilmu yang telah dimiliki.
2: Sebagai alumni yang pertama, saya merasa bangga kalau tahun ini, tahun kedua, saya diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan. Dan sebagai alumni, ada sebuah kebanggaan yang mewakili alma mater, yang hari ini ada pada pemerintahan, khususnya pemerintahan Kabupaten Kupang. Saya juga hari ini berbangga sekaligus menyampaikan terima kasih kepada warga Kabupaten Kupang. Hari ini saya lihat warga Kabupaten Kupang ini banyak yang diusungnya.
0: Dengan ilmu, integritas, dan keberanian untuk berkarya, wisudawan dan wisudawati diharapkan tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi mampu menjadi bagian dari solusi dan membawa perubahan bagi masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 28 peserta ikuti seleksi kompetensi untuk mengisi 6 jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Alor tahun 2026 secara kompetitif. Laporan Stefani Libu. Sebanyak 28 peserta mengikuti seleksi terbuka pengisian 6 jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Alor tahun 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Melkisedek Beli mengatakan 6 jabatan yang dilelang meliputi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kepala Dinas Pendidikan, serta Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Alor. Tahapan pendaftaran dan seleksi administrasi telah dilaksanakan, termasuk pemeriksaan kesehatan para peserta.
4: Dalam pemerintahan saat ini ada 6 jabatan yang eselon 2 yang lowong, yaitu Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor,

0: sudah sesuai dengan mekanisme.
1: Mereka yang mendaftar ada sekitar 28 orang untuk merebut 6 posisi jabatan yang lalu ini.
2: Ia menjelaskan, tahapan selanjutnya yakni seleksi kompetensi manajerial yang melibatkan asesor dari pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah seleksi manajerial, para peserta akan mengikuti tahapan wawancara yang dilakukan oleh panitia seleksi atau pansel yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat.
1: Asesor dari DKD Provinsi NTT, mereka besok datang dan langsung acara pembukaan pada jam 1.30 jam setengah 1.

0: yang tidak saja terdiri dari unsur pemerintah, tetapi juga unsur akademisi dan juga dari kalangan masyarakat.
1: Sekretaris Daerah Kabupaten Alor berharap proses seleksi dapat berjalan lancar, objektif, dan sesuai aturan, sehingga 6 pejabat yang terpilih benar-benar memiliki kapabilitas, integritas, dan loyalitas untuk menjalankan tugas sebagai pimpinan perangkat daerah. RRI SP Alor, Stefani Lipu melaporkan.

0: RRI SPA Lor Stefani Lipo melaporkan.
1: Berita terakhir, TNI Angkatan Darat bangun jembatan beton di Desa Brodor Utara, Kabupaten Alor, wujudkan harapan warga yang selama ini kesulitan melintasi sungai. Laporan Maslan Bao.
2: TNI Angkatan Darat terus menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui program Bakti TNI Angkatan Darat untuk Rakyat. Salah satunya dengan membangun jembatan beton di Kampung Langleki, Desa Probur Utara, Kecamatan Abad, Kabupaten Alor. Jembatan ini dibangun untuk mengatasi kesulitan warga saat melintasi sungai, terutama pada musim hujan. Kondisi tersebut selama ini menghambat aktivitas masyarakat, baik anak-anak yang hendak ke sekolah maupun petani yang menuju kebun. Salah satu tokoh masyarakat Desa Probur Utara, Syahabuddin, mengatakan pembangunan jembatan telah lama diharapkan masyarakat. Usulan pembangunan juga telah disampaikan dalam musrembang desa, namun belum terrealisasi karena keterbatasan anggaran. Melalui program Bakti TNI Angkatan Darat, pembangunan jembatan tersebut akhirnya dapat diwujudkan.
3: Kita awal pembangunan jembatan, lalu kita saat panggil dengan hadirnya ini Angkatan Darat di wilayah kami, begitu kami survei dua lokasi, ternyata di Kalimantan dan Kalimantan dapat dua jembatan. Selama ini sudah berjuang sampai di Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sudi mengeluarkan program membantu TNI untuk membangun dua jembatan.
2: Pembangunan jembatan tersebut menjadi wujud kemanunggalan TNI dan rakyat dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah pedalaman. Selain memudahkan mobilitas warga, jembatan ini diharapkan mendukung aktivitas petani dalam membawa hasil kebun ke tempat pemasaran, sehingga turut memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat Desa Probur Utara. Kontributor RRI SPA Lor, Maslan Bao melaporkan.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur Nusa Tenggara Timur pastikan perbaikan SMAK Suradikara Ende. Optimalkan pelayanan CKG Dinas Kesehatan Belu Pacu melalui pelayanan jemput bola. Sekian warta NTT sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joanna Bara mengucapkan terima kasih.

0: Inspirasi.
1: Pro 1. Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar. Dan Warta NTT Sore Perjaringan baru saja kita ikuti, yang menjadi hostnya tadi Riri ND, dan mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini Kamis 10 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya pendengar dari siang hingga di sore hari ini, dan selanjutnya ada rekan Sonia akan menemani Anda sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
2: Kupang sore ini
0: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila. Menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur. Punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, soal pun sulit le. Pas guru sudah lihat, nyontek dulu.
1: Sudah dapat jawabannya.
0: Adi Bu Guru, maaf Bu.
1: Adi, tahu tidak, menyontek itu menandakan bahwa kamu tidak jujur terhadap diri kamu dan juga ibu. Kalau kamu mau pintar, menyontek itu bukan pilihan,

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, selamat sore, selamat berjumpa lagi untuk Anda semua yang saat ini sedang mendengarkan. Iya, kita di Rote sore ini, dan saya akan menemani Anda untuk rangkaian Rote sore ini hingga malam nanti di sampai dengan pukul 24 ya. Dan untuk rangkaian Rote sore ini ada azan maghrib di pukul 17 lepas 44 menit. Ya, sore ceria, ada juga drama radio, musik dan juga informasi. Ya, dan ada Rote malam yang akan menemani Anda juga di Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta, renungan malam, obrolan komunitas, ruang rindu dan musik tradisional dan budaya yang akan menemani Anda di pukul 11 nanti. Baik pendengar, di kebersamaan di sore ini saya Insya Kukun dan ada rekan yang bertugas menemani Anda untuk edisi hari ini 10 September 2026. Baik pendengar, untuk Anda semua saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan jangan lupa untuk terus mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote karena ada informasi menarik dan juga musik-musik dan juga tentunya ada saya ya. Oke, kita bersama di sore ini dengan lagu religi ya, sambil menunggu waktu azan maghrib.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita di acara sore ceria. Dan langsung saja saya punya informasi untuk Anda. Ya, di pukul 18 lepas 10 menit

Priyono saat menerima audiensi kedua pemerintah daerah di Jakarta pada Rabu 9 September 2026. Ya, Agus Jabo mendorong kesiapan lahan tersebut agar program sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak wilayah. Bupati Flores Antonius Doni Dihen mengatakan pihaknya sedang menyiapkan tanah ulayat seluas 8 hektar. Pemkab Flores Timur juga telah memperoleh izin dari suku terkait untuk memanfaatkan lahan tersebut. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar kita di pukul 18:33 di acara Sore Ceria. Dan satu lagi informasi untuk Anda, bansos digital meluas, pemerintah uji coba di 215 kabupaten kota. Ya, pendengar, pemerintah melakukan piloting perlinsos digital di 215 kabupaten kota. Sebelumnya pemerintah melakukan piloting di satu kabupaten, yakni Banyuwangi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan persiapan sistem tersebut telah dilakukan selama sekitar 1 tahun. Ia menyebut prosesnya dilakukan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut ya. Untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Iya, pendengar, tidak terasa saya menemani Anda di acara kita Sore Ceria. Sudah di penghujung acara, kita di pukul 18 lepas 54 menit. Selepas ini di pukul 19, kita akan mendengarkan drama radio. Baik pendengar, untuk Anda semua, selamat malam, selamat beraktivitas, dan terus mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote.

0: RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar di seluruh persada Nusantara, dari RRI Kupang,

Pada zaman dahulu kala di sebuah desa, hiduplah dua orang anak yatim piatu. Ibu bapaknya telah meninggal dunia sejak mereka masih kecil. Hidup mereka berdua sangat tergantung dari belas kasihan orang kampung yang memberi mereka beras atau nasi, gula, dan lain-lain yang dapat dimakan sebagai pengisi perut dikala lapar melanda. Orang kampung menyebut mereka Nalalu atau anak yatim piatu. Yang sulung bernama Mone Aa, sedangkan bungsu bernama Mone Ari.

0: Begitulah perjalanan kisah Nalalu seterusnya hingga mereka beranjak dewasa. Mereka hidup dari belas kasihan orang kampung. Ada yang memberi dengan tulus, tapi kadang-kadang ada juga yang memberi sambil mencibir. Lama-kelamaan, kedua Nalalu merasa tidak enak hati dan bosan dengan comelan-comelan orang kampung yang tidak memberi dengan tulus. Maka berkatalah Nalalu yang sulung kepada adiknya.
1: Hai adikku sayang, marilah kita pergi mencari buah-buahan di hutan untuk kita makan, sambil mencari kayu bakar untuk mereka yang telah memberi dengan tulus kepada kita.
2: Baiklah kakak, mari kita pergi.
0: Demikianlah Nalalu Mone Ari menyetujui usulan sang kakak Mone Aa. Sejak hari itu, mereka pergi ke bukit-bukit dan hutan mencari buah yang dapat mereka makan sambil mengumpulkan kayu bakar untuk dibawa pulang. Kayu bakar yang terkumpul tersebut diberikan kepada tetangga-tetangga yang selalu memberi mereka tumpangan dengan tulus hati. Hingga pada suatu hari, mereka menemukan pohon kebo yang besar dan rindang, serta berbuah lebat. Melihat itu, kedua Nalalu pun bersuka cita dan segera memanjat pohon tersebut untuk menikmati buahnya yang lesat. Saat mereka sedang menikmati buah pohon kebo, tiba-tiba datanglah sekumpulan burung koak yang juga ingin menikmati buah pohon kebo yang lesat itu. Meskipun kedua Nalalu berusaha menghalau mereka untuk pergi, namun mereka tak kunjung pergi. Kejadian tersebut berulang pada keesokan harinya. Melihat gelagat burung-burung koak tersebut, timbul niat Nalalu bersaudara untuk memasang jerat agar dapat tertangkap dan dapat dipanggang karena dagingnya bisa menjadi lauk yang lesat. Berkatalah sang kakak kepada adiknya,
1: Mone Ari, mari kita pergi mencari bulu ekor kuda di rumah tetangga yang memiliki kuda untuk kita jadikan jerat.
2: Baik sekali idemu itu, Mone Aa. Ayo.
0: Kedua Nalalu pun pergi mencari bulu ekor kuda. Setelah didapat, keduanya pun membuat jerat lalu dipasang di atas pohon kebo yang biasa didatangi kumpulan burung koak tersebut. Sepanjang hari mereka bersembunyi di tempat yang aman, di bawah pohon kebo, sambil mengawasi jerat yang dipasang. Hari itu sangatlah mujur. Seekor burung koak tertangkap, terkena jerat mereka. Singkat cerita,

0: peti penyimpanan. Ia pun kemudian mengambil batu pemantik dan membuat api. Setelah api dinyalakan, ia pun segera membunuh burung koak dan memanggangnya. Kemudian menyantap daging burung koak tersebut tanpa mengingat lagi adiknya. Ia hanya menyisakan tulang dada untuk adiknya yang disimpan di dalam keranjang makanan di dalam dapur. Ketika adiknya kembali, Nalalu Mone Aa berkata,
1: "Mone Ari, sudah kusimpan bagianmu di dalam kerogo di dapur. Pergilah, aku akan pergi mencari kayu bakar dahulu di hutan."
2: "Terima kasih, Mone Aa."
0: Mone Ari yang sudah lapar kemudian beranjak ke dapur untuk mengambil daging yang disiapkan kakaknya. Namun, alangkah terkejut karena daging yang ingin disantapnya ternyata bukan daging, melainkan tulang. Merasa kecewa terhadap kakaknya, ia kemudian meremas-remas tulang kerada burung koak tersebut. Tanpa ia sadari, tulang kerada tersebut telah terbentuk menjadi sebuah perahu mainan. Merasa terhibur, Nalalu Mone Ari membawa perahu itu bermain di tepi pantai yang tidak jauh dari rumahnya. Rasa kesal kepada kakaknya perlahan menghilang, berganti dengan rasa senang akan hadirnya perahu mainan tersebut. Sementara ia asik menarik-narik perahu mainan tersebut, tiba-tiba seekor burung laut menyambar perahu itu ke udara, lalu terbang tinggi menghilang. Nalalu Mone Ari menjadi heran, mengapa burung tersebut menyambar perahunya. Sementara ia terheran-heran, tiba-tiba burung itu kembali, dan bersamaan dengan itu, terjadilah keajaiban, di mana sudah ada sebuah perahu besar tertambat di dekat Nalalu Mone Ari. Ia terheran-heran atas kejadian tadi, lalu kembali bertanya dalam hatinya.
2: Apa artinya ini? Apakah burung yang menyambar perahu mainanku tadi adalah Dewa Langit yang perkasa, lalu membawa perahu ini sebagai ganti perahu mainanku? Perahu ini sangat indah dan aku suka. Bagaimana kalau aku coba berlayar saja menggunakan perahu ini?

Lalu Mone Ari kemudian naik ke dalam perahu, digulingnya tali jangkar perahu, kemudian dikayuhnya menuju ke arah timur Pulau Sabu, dan tibalah ia di sebuah pulau bernama Ndau. Sesampainya di sana, ia pun turun dari perahu dan melepas jangkar. Ia kemudian berjalan ke sebuah rumah yang berjarak beberapa meter dari pantai untuk sekedar menyapa penghuninya, karena ia baru pertama kali menginjakan kaki di daerah itu.

0: Siapa kamu? Dari mana asalmu? Dan apa keperluan serta maksudmu kemari?
1: Aku adalah Nalalu Moneari Nenek, anak yatim piatu yang miskin, datang dari Pulau Sabu ke sini hendak mencari teman hidup dan mencari barang-barang kebutuhan sehari-hari. Aku juga mempunyai saudara namanya Nalalu Monea yang ada di Pulau Sabu. Ia telah membuatku kesal dan aku pergi membawa nasibku. Permohonanku kiranya nenek sudilah menerimaku.
2: Mendengar keluh kesah Nalalu Moneari, sang nenek pun menerimanya untuk tinggal di dalam rumah. Sang nenek kemudian menyiapkan makanan untuk Nalalu Moneari. Setelah makan, sang nenek menyuruh Nalalu Moneari untuk mencuci tangan dan mandi di taman belakang rumahnya. Di taman milik nenek tersebut, tumbuh bunga-bunga yang cantik dan ada yang sudah mekar maupun belum. Melihat keindahan bunga-bunga tersebut, Nalalu Moneari memberanikan diri untuk meminta bunga-bunga mekar tersebut kepada sang nenek.
1: Nek, bolehkah saya memiliki kuntum bunga yang indah ini?
0: Oh, jika kamu suka, ambillah anakku. Tetapi ambillah yang masih terbungkus dalam kelopaknya ya.
1: Baiklah, Nenek.
2: Sementara Nalalu Moneari memetik kuntum bunga di taman, sang nenek kemudian menyiapkan sebuah peti untuk menyimpan kuntum bunga beserta barang-barang lainnya. Ketika dilihatnya Nalalu Moneari, berpesanlah ia.
0: Anakku, apabila kamu sampai ke tengah laut, peti ini tidak boleh disentuh, apalagi digoyang-goyang. Dan kalau kamu telah sampai ke rumahmu, letakkanlah peti ini pada tiang utama rumah dan panggil kakakmu untuk membuka peti ini.
1: Terima kasih, Nek. Akan ku ingat dengan baik pesanmu. Aku pulang dulu ke tempat asalku. Selamat tinggal, Nek.
2: Dengan bantuan tiupan angin timur, berlayarlah Nalalu Moneari kembali ke Raihau, tempat asalnya. Sesampainya di rumah, ia melakukan apa yang dikatakan nenek tersebut, yaitu dengan meletakkan peti di tiang utama rumah mereka. Setelah itu, Nalalu Moneari pergi mencari kakaknya untuk bersama-sama membuka peti tersebut. Alangkah terkejutnya mereka ketika peti tersebut dibuka, muncullah seorang gadis cantik dengan perhiasan emas dan perak yang gemerlapan. Melihat hal tersebut, sang kakak kemudian memaksa adiknya untuk memberikan seluruh perhiasan dan wanita cantik tersebut untuk dijadikan istrinya.
3: Hai adikku, berikanlah seluruh perhiasan tersebut kepada aku, karena aku ini kakakmu. Biarlah kujadikan gadis ini sebagai istriku.
1: Tidak, kakakku. Maafkan aku, tapi ini semua adalah pemberian dari seorang nenek di pulau seberang. Jika Aa mau, pergilah sendiri ke sana. Akan kupinjamkan perahuku. Siapa tahu, Aa juga beruntung sepertiku.
2: Nalalu Aa kemudian mengikuti saran adiknya berlayar ke Pulau Ndau untuk dapat bertemu nenek tersebut. Setelah sampai di sana dan memperkenalkan dirinya, ia pun mengutarakan maksud kedatangannya.
3: Wahai nenek, engkau telah mengetahui maksud kedatanganku. Bolehkah aku meminta kuntum bungamu yang sedang mekar itu, yang kuncupnya berwarna merah hitam?
0: Silakan anakku, tapi ingat, kau hanya boleh mengambil satu saja kuntum bunga yang sedang mekar itu.
2: Setelah dipetik, diberikanlah kuntum bunga pilihannya kepada sang nenek untuk ditaruh di dalam peti bersama barang-barang yang diminta.

0: katanya.
1: Berbekal pesan yang sama yang telah disampaikan sang nenek kepada adiknya, berlayarlah Nalalumone AA kembali ke pulau asalnya. Sesampainya di sana, ia bergegas membawa peti tersebut ke rumahnya dan diletakkan di tiang utama rumah tersebut sesuai pesan sang nenek. Ia pun memanggil adiknya Nalalumone Ari untuk bersama-sama membuka peti tersebut. Namun, alangkah terkejutnya Nalalumone AA, karena setelah dibuka dari dalam peti tersebut, muncul seorang wanita parubaya yang buruk rupa, keriput dengan kulit yang hitam pekat. Alangkah kesal hati Nalalu AA melihat hal tersebut. Ia pun kemudian berniat membalas dendam kepada nenek yang telah memberikannya peti berisi perempuan parubaya itu. Atas nasihat orang kampung yang menyuruhnya mengembalikan wanita tersebut kepada sang nenek, maka Nalalumone AA pun menyusun rencana. Pada suatu hari, Nalalumone AA mengajak wanita buruk rupa tersebut berjalan-jalan ke pantai untuk memperbaiki perahu dan memindahkannya ke air yang lebih dalam, sehingga perahu tidak terhempas ke pantai karena gelombang tinggi. Saat keduanya tiba di pantai, Nalalumone AA menyuruh wanita tersebut untuk menimba air yang ada dalam perahu, sementara Nalalumone AA menarik perahu tersebut ke air dan mengangkat sauhnya mengembangkan layar. Perbuatan Nalalumone AA tidak disadari oleh wanita tersebut karena ia asik menimba air dari dalam perahu tersebut. Ketika disadarinya perbuatan Nalalumone AA yang ingin mengembalikannya ke Pulau Ndau, berteriaklah wanita itu memohon kepada Dewa Laut agar menurunkan angin ribut dan hujan lebat untuk membinasakan Nalalumone AA dan perahunya. Demikianlah Nalalumone AA kemudian tenggelam dan wanita buruk rupa tersebut lenyap tak berbekas.

0: Kisah ini merupakan sebuah legenda yang bercampur mitos dan dongeng yang diceritakan secara turun-temurun oleh masyarakat Sabu. Bapak Hendrik Bunga, salah seorang pemerhati budaya Sabu, mengatakan kisah ini memiliki nilai-nilai hidup yang luar biasa.
1: Setiap cerita rakyat itu punya nilai-nilai hidup yang perlu kita perhatikan. Contohnya di Nalalu itu ada dewa penolong yang membuat keajaiban. Itu mengingatkan kita kepada sang pencipta. Kemudian lagi ada keserakahan. Nalalu yang sulung itu di Sabu dalam adat itu, ya itu selalu yang sulung itulah yang berkuasa. Hak kesulungan itu harus dipakai dalam hal-hal yang baik.
0: Demikian persembahan kami dalam acara Album Legenda. Atas nama tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih banyak untuk perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: kasih berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Betul sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau punya helm ada di kak? Nah, kau punya helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Topi Ilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Ti Ilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, Ti Ilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, Ti Ilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Kita saat ini di pukul 19 lepas 38 menit di acara musik dan juga informasi. Dan saya punya informasi untuk Anda dari Pengadilan Negeri Rote Ndao. Isi panggilan dari jurusita Pengadilan Negeri Rote Ndao ditujukan kepada Evriana NH Detan, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, alamat dahulu di RT 6 RW 5 Desa Nusak Dale, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut tergugat. Sehubung dengan perkara perdata gugatan nomor tertera antara Bertolens Luki sebagai penggugat lawan Evriana NH Detan sebagai tergugat. Supaya datang menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Rote Ndao di Jalan Kompleks Perkantoran Bumi Sasando Permai Baa pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2026 jam 10 waktu Indonesia Tengah. Demikian untuk maklum. Ya, pendengar masih dari Pengadilan Negeri Rote Ndao. Isi pengumuman ditujukan kepada Yovita Temaluru, umur 37 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, alamat dahulu di RT 6 RW 2, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan alamat sekarang tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao nomor tertera tanggal 10 September 2026 dalam perkara perdata antara Abdul Salam sebagai penggugat lawan Yovita Temaluru sebagai tergugat. Yang amarnya berbunyi mengadili yang pertama, menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. Dua, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan fair stake. Tiga, menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 4 November 2010 dan telah dicatat oleh pejabat pencatatan sipil Kota Yogyakarta sebagaimana kutipan akta perkawinan nomor tertera, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Dona Juliarana, perempuan, lahir di ND pada tanggal 5 Januari 2012, Joviana Rana, perempuan, lahir di ND pada tanggal 23 Mei 2013, berada pada pihak penggugat sampai dengan anak-anak tersebut dewasa, dengan tetap memberi ruang kepada tergugat selaku ibu kandung untuk tetap bertemu dan menjalin hubungan kasih sayang anaknya. Lima, memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Enam, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000. Bahwa terhadap keputusan tersebut tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu menurut undang-undang.
Ya, pendengar, masih ada lagi pengumuman untuk Anda dari Pengadilan Negeri Rotendao. Isi panggilan dari jurusita Pengadilan Negeri Rotendao ditujukan kepada Delci Mandala, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, alamat dahulu di RT 3 RW 2, Desa Lida Besi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut tergugat. Sehubung dengan perkara perdata gugatan dengan nomor tertera antara Yanri Fangidae sebagai penggugat lawan Delci Mandala sebagai tergugat, supaya datang menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Rotendao di Jalan Kompleks Perkantoran Bumi Sasando Permai Baa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026 jam 10 waktu Indonesia Tengah. Demikian untuk maklum.

Iya, pendengar, kita masih bersama dan tentunya kita masih punya informasi dan masih dari Pengadilan Negeri Rotendao. Isi pengumuman ditujukan kepada Melkianus Lucy, umur 56 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, alamat dahulu di RT 9 RW 5, Desa Mewain, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Alamat sekarang tidak diketahui, selanjutnya disebut tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Rotendao nomor tertera tanggal 10 September 2026 dalam perkara perdata antara Agustina Pandi sebagai penggugat lawan Melkianus Lucy sebagai tergugat. Yang amarnya berbunyi, mengadili yang pertama menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patuh tetapi tidak hadir. Dua, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan first take. Tiga, menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Filipus Ukat STH pada tanggal 4 Juni 2001 dan telah dicatat di Dinas Pendaftaran Pendudukan Kabupaten Kupang sebagaimana kutipan akta perkawinan nomor tertera yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang pada 4 Juni 2021 putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya. 4. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Rotendao untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rotendao untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tentang adanya perceraian antara penggugat dan tergugat. 5. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rotendao paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp789.000. Bahwa terhadap keputusan tersebut, tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu menurut undang-undang. Iya, pendengar, satu lagi dari Pengadilan Negeri Rotendao. Isi pengumuman ditujukan kepada Marsalina Mone, umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, dahulu di RT 5 RW 3 Desa Soti Mori, Kecamatan Landu Leko, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, alamat sekarang tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Rotendao, nomor tertera tanggal 2 September 2026, antara Arif Matasina sebagai penggugat, lawan Marsalina Mone sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi mengadili, yang pertama, menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patuh tetapi tidak hadir. Dua, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan first take. Tiga, menyatakan perkawinan antara penggugat Arif Matasina dengan tergugat Marsalina Mone menurut tata cara agama Kristen Protestan di hadapan pemuka
agama Kristen, yaitu Pendeta John Z.U. Aquiline, pada tanggal 26 April 2010 di gedung gereja Dalesseu, maksud saya di gedung gereja Dalesue, Kenamoen, dan telah dicatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rotendao pada tanggal 5 Juni 2010 sebagaimana kutipan akta perkawinan dengan nomor tertera, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 4. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Rotendao untuk pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rotendao untuk mendaftar putusan perceraian tersebut. 5. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rotendao paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahwa terhadap keputusan tersebut tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu menurut undang-undang. Ya baik pendengar, demikian informasinya di malam ini. Kita di pukul 19:52. Jangan lupa untuk mendengarkan Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta di pukul 20.00.

0: Pendengar, kita mendengarkan Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta.
1: Menggunakan jerat, contoh tali, itu orang-orang sekarang itu banyak.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nah, tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO Danang Taring juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
4: Mulai kapan Pak? Dana awalnya ini kan 50 ribu Pak, itu berarti dari APBN atau dari beras? Terus gimana Pak, itu warga ke bank atau gimana Pak?
0: Ya nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
5: Dari APBN.
6: Berapa Pak jadi total?
7: Jadi alokasinya berapa?
5: Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
6: 11 T.
5: Iya. Dan ini nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
6: Berarti tetap dapat juga.
5: Berarti. Tetap dapat juga.
6: Itu mulai apa sih Pak?
5: Kita akan siapkan dalam waktu dekat roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti begitunya secara bertahap.
7: Bertahapnya berapa?
5: Otomatis dapat nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini.
3: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening, namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti.
8: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
8: Sementara itu Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
9: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
8: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
0: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
8: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
0: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
8: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
0: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini sedalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
8: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Khairul Umam melaporkan.
10: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi

0: dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB, bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK, dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
1: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
2: Selamat Pak Yudi.
1: Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herlu Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
4: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Aziz Taba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenag?
5: Tidak. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Aziz Taba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20 ribu yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar 2.000 US dollar kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
6: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa tadi?
7: Gus Alek.
6: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
7: Di ruangan beliau.
6: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
7: Beliau mengarahkan 2000.
8: 637 atau 644 kuota yang betul ya, Pak?
9: Pak izin koreksi dari BPK ya.
8: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian.
9: Iya.
8: Yang 2.302.000.
9: Ya.
5: Sementara itu terdakwa Asrul Aziz Taba mengatakan Asosiasi KESTURI tidak pernah mengurus fee percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi KESTURI yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
10: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi tapi tidak ada peranan KESTURI dalam perolehan kuota ini.
9: Betul.
10: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota KESTURI, apakah itu diatur oleh KESTURI untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
9: Tidak, seperti tidak.
10: Terima kasih.
5: Sementara itu Ali Yusuf selaku advokat pendamping Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah fee percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
11: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana.

0: Tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Heru Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Heru Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
1: 30 mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor. Seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Nah, kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya kalau gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa, sampah dan sebagainya itu dan terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu, speak up lah itu.
0: Sementara itu, Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
2: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Srikandi Tangguh Bencana. Yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
0: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina, dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Liteloli melaporkan selengkapnya.
4: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta 1 medali dari nomor lead. Ketua Umum

0: pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan berlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
1: Ya, kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia. Dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah, tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu atlet terbaiknya dari Jepang.
0: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet, mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
2: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada erupsi Gunung Anak Rakatau, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk
0: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Niera Bulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
2: Apalagi ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
1: RRI Ambon, dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Bia, dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor, dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima putra asli daerah Sumatera Barat.
1: Betul. RRI Bukit Tinggi, dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah, Kreasi Anak Daerah Tembus Pasar Global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai...
1: RRI Gorontalo, dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yang lah dalanya, bila ayahnya ada...
1: RRI Mataram, dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
8: Paket hemat, tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja, dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang, dengan judul Sepak Terjang Guru Dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
10: Oksimelon,
1: RRI Sumenep, dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
11: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan.
1: Nah, ini RRI Yogyakarta, dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Salve, selamat malam sahabat pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali bertemu dengan saya kembali, Damianus Ubenu, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendam. Baik, seperti biasa sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, saya mengajak kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau memberikan kami kesempatan untuk menikmati nafas kehidupan serta berkat yang melimpah pada hari ini, dan seluruh berkat yang kami peroleh adalah berkat kasih karuniamu. Pada kesempatan ini kami dihadapkan dengan firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Kiranya firman yang akan kami baca dan renungkan ini dapat membawa berkat, membuka pikiran hati kami untuk mampu mengerti dan memahami arti dari kasih itu sendiri. Kami persembahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, kiranya Engkau dapat membuka hati dan pikiran kami agar dapat memahaminya dengan baik dan penuh bijaksana. Dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum ini, hukum yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Jawab Yesus melihat bagaimana bijaksananya orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah, dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, setelah kita membaca sabda Tuhan, saya mengajak kita untuk merenungkannya bersama. Dan renungan pada kesempatan ini saya berjudul Kasih yang Utuh dan Terpadu. Di tengah perdebatan sengit antara Yesus dan berbagai kelompok agama di Yerusalem, seorang ahli Taurat datang dengan ketulusan hati. Ia mengajukan pertanyaan yang sangat mendasar, hukum manakah yang paling utama dari segala hukum? Pertanyaan ini sangat relevan pada zaman itu, karena para nabi telah menjabarkan hukum Taurat menjadi 613 perintah dan larangan yang seringkali membuat umat kebingungan menentukan mana yang paling esensial. Namun jawaban Yesus sangat lugas namun mendalam. Ia tidak memilih salah satu dari ratusan hukum tersebut, melainkan merangkumnya menjadi dua perintah utama yang tidak terpisahkan. Pertama, mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Kedua, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Yesus menegaskan bahwa tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Menariknya, ahli Taurat itu menyetujui jawaban Yesus dan menambahkan sebuah refleksi yang berani. Mengasihi Allah dan sesama jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, di dalam konteks keagamaan saat itu yang sangat berpusat pada ritual Bait Allah, pernyataan ini adalah sebuah lompatan iman yang luar biasa. Ritual keagamaan menjadi tidak berarti jika tidak bersumber dari dan bermuara pada kasih.
Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih, tantangan bagi kita hari ini adalah mengintegrasikan kedua kasih ini dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali terjadi ketimpangan. Ada orang yang tampak sangat saleh, rajin beribadah, dan fasih berdoa, atau mengaku mengasihi Allah, namun di rumah atau di tempat kerja ia menjadi pribadi yang kasar, pendendam, dan tidak peduli pada penderitaan sesamanya. Sebaliknya, ada yang aktif dalam kegiatan sosial namun melupakan Tuhan sebagai sumber kasih itu sendiri. Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus mengingatkan kita bahwa kasih Allah bersifat vertikal dan kasih kepada sesama bersifat horizontal, adalah dua sisi dari satu koin yang sama. Kita tidak bisa mengasihi sesama yang tidak kelihatan, mengasihi Allah yang tidak kelihatan, jika tidak mengasihi sesama yang kelihatan di sekitar kita. Ketika kita mulai melayani sesama dengan tulus, kita sedang menyembah Allah. Dan ketika ahli Taurat memahami kebenaran ini, Yesus berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Semoga kita pun tidak hanya dekat, melainkan sungguh-sungguh hidup di dalam kerajaannya melalui tindakan kasih yang nyata. Semoga Bunda Maria mendoakan kita selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, setelah kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan dan sampai pada penghujung pertemuan kita pada kesempatan ini, saya mengajak kita untuk menutupnya dengan berdoa bersama. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber kasih yang sejati dalam hidup kami. Ampunilah kami jika selama ini ibadah kami sering kali berhenti sebagai ritual belaka tanpa membuahkan kasih yang tulus kepada sesama. Karuniakan kami hati yang utuh untuk mengasihimu dengan segenap keberadaan kami, dan mampukan kami untuk melihat wajahmu dalam diri sesama kami, terutama mereka yang kecil dan menderita. Jadikanlah kami pembawa damai dan kasihmu di tengah dunia ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbatemoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederlandse Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Terima kasih karena Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote. Ya, kita di pukul 21 lepas 7 menit di acara obrolan komunitas. Ya, di kebersamaan kita saat ini, saya punya informasi untuk Anda. 11 kapal 300 personil dikerahkan cari jurnalis yang hilang di Anak Krakatau. Pendengar, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mengerahkan 11 kapal dan 300 personil untuk mencari rombongan jurnalis yang hilang saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau, Banten. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i mengatakan operasi pencarian terhadap 8 orang itu terus diperluas dengan menambah sektor pencarian dan kekuatan armada. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.
1: Pertama, menghargai dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi

0: lengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, kita masih di acara obrolan komunitas di malam ini. Dan saya punya satu lagi informasi untuk Anda. Bagaimana cara radio bekerja hingga suaranya terdengar? Ya, radio merupakan sebuah teknologi komunikasi yang mengirimkan informasi melalui gelombang elektromagnetik tanpa membutuhkan media penghantar. Seperti kabel dalam siaran radio, informasi dalam bentuk suara diubah menjadi sinyal yang bisa dikirimkan dari pemancar menuju penerima. Melansir Federal Communication Commission, proses tersebut dimulai saat suara penyiar ditangkap oleh mikrofon sebagai gelombang suara. Ya, mikrofon kemudian merubah getaran suara tersebut menjadi sinyal listrik yang membawa informasi audio agar diproses lebih lanjut. Sinyal audio dari mikrofon belum bisa dipancarkan langsung melalui antena dalam sistem siaran radio. Ya, sinyal tersebut harus digabungkan dengan gelombang pembawa melalui sebuah proses bernama modulasi. Modulasi membuat informasi audio dapat dibawa menggunakan gelombang radio dengan frekuensi tertentu. Pada radio AM, informasi bisa mempengaruhi amplitudo gelombang pembawa, sementara FM mengubah frekuensi gelombang pembawanya. Ya, setelah melalui proses modulasi, sinyal radio diperkuat oleh pemancar agar memiliki daya yang cukup untuk mencapai wilayah yang dituju. Sinyal tersebut kemudian dialirkan menuju antena pemancar agar diubah menjadi gelombang elektromagnetik. Antena kemudian memancarkan gelombang elektromagnetik ke lingkungan, dan gelombang tersebut bisa membuat bisa merambat melalui ruang. Ya, frekuensi yang digunakan menentukan kanal siaran sehingga berbagai stasiun bisa beroperasi tanpa menggunakan satu frekuensi yang sama. Saat radio dinyalakan, antenanya akan menangkap berbagai gelombang radio di sekitarnya. Karena banyak stasiun yang menggunakan frekuensi berbeda, penerima membutuhkan sebuah sistem penyetelan untuk memilih sinyal dari stasiun tertentu. Penyetelan dilakukan dengan memilih frekuensi yang sesuai sehingga sinyal stasiun yang diinginkan bisa dipisah dari sinyal lain di sekitarnya. Pada penerima radio, rangkaian penyaringan membantu menerima rentang frekuensi tertentu dan menolak sinyal yang berbeda di luar rentang tersebut. Setelah sinyal yang terpilih diterima, radio melakukan proses demodulasi dengan tujuan memisahkan informasi audio dari gelombang pembawanya. Ya, proses tersebut, pendengar, merupakan kebalikan dari proses modulasi yang sebelumnya dilakukan pada sisi pemancar. Sinyal audio hasil dari demodulasi kemudian diperkuat agar memiliki daya cukup untuk menggerakkan pengeras suara. Tahap ini membuat sinyal listrik yang awalnya hanya membawa informasi suara bisa kembali menghasilkan getaran fisik. Pengeras suara merubah sinyal listrik tersebut menjadi gelombang suara lewat gerakan membran yang mengikuti perubahan sinyal.
Gelombang suara kemudian merambat lewat udara hingga mencapai telinga pendengar yang dikenal sebagai suara penyiar ataupun musik ya. Dengan demikian, pendengar, cara kerja radio melibatkan proses panjang mulai dari suara, sinyal listrik, modulasi, pemancar, penerimaan, hingga demodulasi. Walaupun perangkat radio modern semakin rumit, prinsip dasar tetap bergantung pada pengiriman informasi lewat gelombang radio. Ya, jadi itu informasi mengenai bagaimana cara radio bekerja hingga suaranya terdengar ya. Berhubung besok ini kita akan ya memperingati Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81. Jadi saya sedikit berbagi informasi mengenai radio ya pendengar. Oke, kita masih di pukul 20:31. Tentunya saya masih punya informasi menarik lagi untuk Anda di malam ini. Jadi tetap stay bersama kami di Pro 1 RRI Rote.

Ya, pendengar, kita akhiri kebersamaan kita di acara obrolan komunitas pada malam ini, edisi 10 September 2026. Ya, kita akan berjumpa di pukul 22 dengan acara Ruang Rindu.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik. Bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan, dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

0: Ya, pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Kita berjumpa di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori melalui lagu. Dan untuk Anda yang mau bergabung, silakan di line telepon kami 085. Saya ulangi ya, 085-195-919-250. Oke, langsung saja saya sapa dulu penelpon kita di malam ini. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Kak Ica.
0: Selamat malam, Kak Novi. Kabar saya ya. Baik. Kak Novi sendiri bagaimana kabar?
1: Saya juga baik, Kak.
0: Oke, syukurlah. Kak Novi mau request lagu apa? Silakan.
1: Mau request lagu dari Fanny Fabiola.
0: Fanny Fabiola, judulnya?
1: Judulnya di batas kota ini.
0: Iya, di batas kota ini? Oke.
1: Judul kakak pertama untuk Kak Ica yang lagi bertugas.
0: Iya.
1: Jadi memberkati.
0: Terima kasih, Kak Novi. Terima
1: kasih, Kak Novi.
0: Iya.
1: Pemirul, Karyaman.
0: Iya.
1: Itu saya kompak sudah kakak.
0: Oke, baiklah.
1: Selamat malam
0: juga, Kak Novi. Salam, selamat beristirahat. Iya, pendengar, baru saja kita disapa oleh Kak Novi di malam ini. Penelpon pertama ya. Jadi siapa yang mau bergabung silakan di 085-195-919-250. Ya, mungkin ada yang mau bergabung sebelum saya hadirkan lagu yang sudah di-request oleh Kak Novi. Oke, mungkin kita langsung saja ya hadirkan lagu Fanny Fabiola dengan judul Di Sini Di Batas Kota Ini. Untuk Anda semua, selamat mendengarkan.

0: Iya, pendengar, kita sapa dulu penelpon kita di menit-menit terakhir di malam ini. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Malam, Nona Ica.
0: Selamat malam, Kak Emi.
1: Apa kabar? Baik, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Iya, mau request lagu dong, Kak. Dari ABCDA deh.
0: Judulnya?
1: Cintaku kandas di rerumputan.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Kak Emi.
1: Ya, salam kompak, Kak.
0: Okay.
1: Buat Nona Ica tetap semangat, makasih.
0: Terima kasih Kak Emi, selamat malam, selamat beristirahat. Oke, okay, baik pendengar, kita baru saja disapa oleh Kak Emi di Badale. Dan jadi penelpon terakhir di malam ini. Kita akhiri ya kebersamaan kita di acara Ruang Rindu untuk edisi malam ini 10 September 2026. Baik pendengar, untuk Anda semua di malam ini, saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Nusa Tenggara Timur kaya akan budaya dan wisata. Banyak sekali potensi wisata yang beragam di sana. Salah satunya adalah Wairebo, sebuah desa eksotik yang terletak di Pulau Flores. Desa Wairebo berada di barat daya Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Desa Wairebo terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, layaknya sebuah surga yang berada di atas awan. Lokasi Wairebo terbilang sangat terpencil dan terisolasi karena letaknya di balik hutan. Namun, Wairebo memiliki pemandangan yang indah dan menakjubkan karena diselimuti kabut tipis di seluruh perkampungan yang membuatnya pantas dijuluki kampung di atas awan. Di desa Wairebo terdapat rumah adat yang disebut dengan Baruniang, terdiri dari 7 buah rumah adat yang telah bertahan selama 19 generasi. 7 Baruniang tersebut berkumpul di lahan luas yang hijau dengan dihiasi bukit-bukit yang indah di sekitarnya dan hawanya masih sangat sejuk. Rumah adat tersebut terbuat dari kayu dengan atap dari ilalang yang dianyam dengan berbentuk kerucut, melingkar, dan berpusat di tengah yang diyakini melambangkan persaudaraan yang tidak pernah putus. Sebuah arsitektural tradisional yang sangat unik. Struktur Baruniang cukup tinggi, sekitar 15 meter, yang keseluruhannya ditutup dengan ijuk. Di dalamnya memiliki 5 tingkat yang terbuat dari kayu warok dan bambu yang menggunakan rotan untuk mengikat konstruksi sebagai ganti paku. Masing-masing tingkat memiliki nama dan fungsi masing-masing. Tingkat pertama disebut lutur, yang berarti tenda. Lutur berfungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua disebut lobo, sebuah loteng yang berfungsi menyimpan bahan makanan dan barang keperluan sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar, yang berfungsi untuk menyimpan benih tanaman pangan seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat dinamakan lemparae, yang merupakan tempat yang disediakan untuk menyimpan stok pangan jika terjadi kekeringan. Dan tingkat terakhir dinamakan hekang kode, yang berfungsi untuk menyimpan langkar, sebuah anyaman bambu berbentuk persegi untuk menyimpan sesajian yang akan digunakan untuk persembahan kepada leluhur. Kopi dan kain curah adalah salah satu usaha yang menjadi penghasilan utama dari penduduk kampung Wairebo. Kopi yang dijadikan komoditi adalah jenis Arabica, sedangkan kain curah yang menjadi kerajinan kain tenun yang dilakukan oleh para wanita di Wairebo. Kain curah ini memiliki motif khas berwarna cerah. Desa Wairebo merupakan sebuah tempat bersejarah sehingga menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 lalu.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam kebudayaan. Salah satu budaya NTT yang sering dipertunjukkan adalah tarian jai. Tarian jai merupakan tarian tradisional masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Tarian jai dilakukan secara massal sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan kegembiraan. Biasanya tarian ini ditampilkan di tengah kampung atau lokasi yang disakralkan sebagai tempat pemujaan.

0: Tarian Jaim memiliki karakteristik gerak dan penggunaan ruang yang sedikit dalam bentuk barisan dan dilakukan secara berulang-ulang. Sebagai tarian massal atau tarian komunal, keindahan dan daya pikat Jai terletak pada keseragaman serta energi dari para penari. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian Jai adalah 5 buah gong dan 3 buah tambur atau gendang. Pola bunyi dan tempo yang dihasilkan dari alat musik tersebut terdengar statis dan monoton, namun tetap terdengar indah untuk mengiringi para penari. Jaim merupakan tarian tradisional yang cukup terkenal bukan hanya di Flores, khususnya bagi masyarakat Ngada saja. Namun tarian Jai saat ini sering ditampilkan dalam berbagai acara seperti perayaan, upacara adat, menyambut tamu kehormatan, pesta pernikahan, acara syukuran, dan sering dipentaskan pada lomba tarian daerah.
1: Duit, mana duit? Apa pengen gua hajar? Ah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Berhenti. Mana duit? Cepet. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
2: Apa kamu? Tua duit. Berani kamu sama bapakmu. Sini, maju kalau berani.
1: Bapak!
2: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Pendengar, di Pulau Rote salah satu objek wisata terkenal yaitu Bukit Mandok yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mandok, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju Bukit Mandok, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mandok lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300. Selain dengan pesona alamnya yang begitu indah, Bukit Mandok juga memiliki sejarah di mana pada zaman dahulu Raja Lole pernah mendiami Bukit Mandok dan membangun kerajaan di atas bukit.

Dengan atau tanpa kita sadari, beberapa kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh kebudayaan asing yang sudah lama berintegrasi dengan budaya Indonesia dan dianggap sebagai budaya ciptaan atau budaya asli kita. Sebagai contoh tarian Polonis, tarian ini selalu ditarikan pada akhir acara resepsi pernikahan. Pengantin atau pihak keluarga akan menganggap acara pernikahan kurang lengkap ketika tarian ini tidak dipentaskan. Polonis selalu dilakukan secara berpasangan atau lebih tepatnya seperti sebuah parade yang dipimpin oleh seorang pemimpin tarian dan diikuti oleh pengantin, orang tua, serta beberapa pasangan yang bisa mencapai 15 hingga 20 pasangan. Tarian ini biasanya dijadikan sebagai tarian pembuka untuk mengawali pesta dansa. Namun, tahukah Anda? Polonis merupakan salah satu dari 5 tarian yang ada di Polandia. Tarian yang sudah ada sejak abad ke-15 ini berasal dari tarian petani yang dikenal dengan berbagai nama. Selain itu, Polonis digambarkan sebagai tarian kemenangan seorang pejuang, barulah kemudian diadopsi oleh bangsawan Polandia sebagai pawai formal pada awal tahun 1573 untuk penobatan Henry of Anjou sebagai Raja Polandia. Dalam bentuk aristokratinya, para penari bersama pasangan masing-masing berdiri sesuai dengan posisi sosial mereka dan tampil di sekitar ballroom dengan langkah meluncur yang beraksen sambil sesekali menekuk lutut sedikit di setiap langkah ketiga. Musik Polonis biasanya menggunakan musik karya komposer terkemuka seperti Beethoven, Handel, dan Chopin. Polonis pertama kali populer di kalangan bangsawan dan penduduk kota, yakni pada abad ke-17 di pengadilan Prancis. Meskipun tarian ini berasal dari Polandia, namun sangat populer di seluruh benua Eropa. Tarian yang berirama 3/4 dengan musik ringan juga dirancang untuk menghibur istana kerajaan Prancis. Istilah Polonis digunakan pada awal abad ke-18 yang dalam bahasa Prancis berarti orang Polandia. Tarian yang awalnya dibawa oleh bangsa Portugis masuk ke Maluku pada abad ke-19 kini sudah membudaya di Indonesia dan paling banyak tersebar di bagian

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Kamis 10 September 2026. Kami akan kembali menjumpai saudara besok pagi pada Jumat 11 September 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 92,5 MHz Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Rote, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Kesehatan menyiapkan kasus infeksi saluran pernafasan akut menjadi keluhan penyakit paling mendominasi dalam penanganan medis penyintas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Juru bicara Kementerian Kesehatan, Widyawati, menyampaikan laporan kasus ISPA yang menyerang pengungsi di wilayah terdampak telah menembus puluhan ribu kasus. Pihaknya telah mobilisasi 868 relawan kesehatan gabungan ke lokasi bencana terdampak gempa di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengerahan relawan kesehatan secara simultan demi menopang pelayanan kesehatan yang terganggu akibat kerusakan 169 puskesmas. Dari mancanegara, Perdana Menteri Inggris Andy Burnham menegaskan bahwa Inggris akan mempertahankan Kepulauan Falkland dan hak-hak penduduknya. Ia menekankan bahwa sikap terkait kepulauan tersebut tidak akan pernah berubah di bawah pemerintahannya. Burnham mengatakan bahwa Inggris tidak akan menyerahkan pangkalan Diego Garcia yang terletak di atol karang terpencil di tengah Samudra Hindia, dan pihaknya sedang melakukan pembicaraan dengan Amerika Serikat mengenai masalah tersebut. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Sahnawi, Nita Violina meyakini bahwa mereka mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 Jepang bersama pelatih baru Nova Widianto. Nita mengatakan di bawah asuhan pelatih Nova, ia bersama rekannya menjalani latihan yang sangat intensif untuk menghadapi Asian Games. Selain itu, ia merasa lebih memahami cara atau pola permainan yang harus dijalankan. Nita juga mengatakan bahwa meskipun ia dan Amri baru akan tampil untuk pertama kalinya atau debut di Asian Games, keduanya membawa modal kepercayaan diri yang besar setelah meraih medali perunggu pada kejuaraan dunia BWF 2026 lalu. Demikian Warta Berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Ferry ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 3 RRI. Dalam segmen terakhir kebersamaan tim Indonesia menyapa malam Pro 3 dalam musik dan informasi. Kami hadirkan berbagai informasi dan juga alunan lagu sebagai teman malam Anda. Pendengar, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di 3 provinsi di Kalimantan, di antaranya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan Kuburaya, Kalimantan Barat. Wakil Presiden melihat langsung perkembangan penanganan serta berbagai kebutuhan lapangan. Wakil Presiden juga mengatakan karhutlah harus ditangani secara menyeluruh sekaligus melindungi keselamatan kesehatan masyarakat serta yang terpenting juga tidak lupa untuk melindungi satwa dan habitatnya. Dalam penanganan karhutlah, Wakil Presiden mengingatkan agar upaya pemadaman berjalan beriringan dengan perlindungan masyarakat khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Sementara itu, pendengar, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengapresiasi inovasi mahasiswa ITB yang mengembangkan drone pendeteksi kualitas udara. Teknologi Eagle Sense dinilai berpotensi mendukung pemantauan lingkungan dan juga deteksi dini kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi 5 tim mahasiswa dan dosen ITB atau Institut Teknologi Bandung di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Rabu kemarin, tanggal 9 September. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Presiden mendorong inovasi mahasiswa terus dikembangkan agar memberikan manfaat lebih luas. Eagle Sense mengintegrasikan drone dengan kit box sensor untuk mengukur sejumlah parameter kualitas udara. Data sensor kemudian diproses dan dikirim ke basis data dan untuk ditampilkan melalui dashboard pemantauan. Perwakilan pembuatan tim Eagle Sense, John Christabel Fautsa Silalahi, mengatakan sistem ini menggunakan 5 sensor mengukur kualitas udara. Data ini diproses dikirim melalui jaringan 4G menuju basis data dan ditampilkan pada dashboard. Pemanfaatan drone memungkinkan pengumpulan data kualitas udara menjangkau area luas dan sulit untuk diakses oleh darat. Informasi ini akan dapat membantu memantau perubahan kualitas udara yang berpotensi menjadi indikasi awal dari adanya kebakaran hutan ataupun lahan. Sementara itu, Kementerian Kesehatan mencatat dampak kebakaran hutan dan lahan di 7 provinsi yaitu di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan. Dampaknya terhadap masyarakat yang terkena ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut, disampaikan oleh juru bicara Kementerian Kesehatan Widyawati, mengatakan sampai dengan saat ini data masih terus dikumpulkan, setidaknya ada ratusan ribu orang terkena ISPA. Rincian kasus ISPA terdiri dari balita, ada 26 ribu lebih kasus, lalu juga di atas 5 tahun ada 86 ribu kasus lebih. Mereka tersebar di 7 provinsi dan 63 kabupaten kota. Kementerian Kesehatan juga mencatat kualitas indeks standar pencemaran udara dengan kategori hitam dan sangat tidak sehat atau merah. Wilayah dengan kategori hitam yaitu Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Timur, Kuburaya, Kapuas, Kalimantan Barat, Pontianak Tenggara, Kalimantan Barat, lalu juga di Katingan, Kalimantan Tengah, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Murung Raya, Kalimantan Tengah. Sementara daerah lainnya seperti di Kabupaten Tebo Jambi dan juga Muara Jambi. Di Kalimantan Barat ada di Sakadau Hilir, Sintang Baning Kota Kalimantan Barat, Kapuas Kalimantan Tengah, dan juga ada korban meninggal dunia 4 orang dengan rincian 3 orang yang ada di Kalimantan Tengah dan 1 orang di Kalimantan Barat.

0: Informasi tadi dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Masih soal kebencanaan, pendengar, pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana erupsi Gunung Anak Rakatau dan memastikan kesiapan Desa Tangguh Bencana atau Destana di wilayah pesisir. Berikut laporan Siti Triani.
1: Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi dampak erupsi Gunung Anak Rakatau. Salah satu langkah yang dilakukan dengan memantau kesiapan Desa Tangguh Bencana atau Destana di wilayah yang berpotensi terdampak. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan, pembentukan Destana sebelumnya telah disertai pelatihan dan pembekalan kepada masyarakat. Kondisi aktivitas Gunung Anak Rakatau saat ini menjadi momentum untuk memastikan pengetahuan tersebut dapat diterapkan saat terjadi keadaan darurat. Jihan meminta pengurus Destana mampu menjelaskan langkah penanganan apabila terjadi erupsi dengan skala lebih besar, gempa bumi hingga potensi tsunami. Menurutnya, kesiapsiagaan harus terlihat dari kemampuan masyarakat merespon ancaman secara cepat.
2: Tentu dalam membentuk desa tanggap bencana kan ada suatu pelatihan-pelatihan, pembekalan dan lain sebagainya yang diharapkan itu menjadi bekal ketika merespon suatu kebencanaan. Jadi dalam suatu lokus desa tanggap bencana itu kan pasti disusun, dibentuk suatu pengurus PIC yang bertanggung jawab. Jika worst case-nya, jika

0: Masih soal informasi yang senada, pendengar, dalam meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau terjadi insiden atau bencana ya. Jadi ada jurnalis yang hilang dalam meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di Banten. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas mengerahkan 11 kapal dan 300 personil mencari rombongan jurnalis yang hilang saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala Basarnas Muhammad Syafi mengatakan operasi pencarian terhadap 8 orang itu terus diperluas dengan menambah sektor pencarian dan kekuatan armada. Armada yang dikerahkan terdiri dari kapal KRI, TNI Angkatan Laut, kapal kepolisian, kapal Basarnas, serta kapal dari unsur potensi SAR di wilayah terdekat. TNI Angkatan Laut menemukan sebuah pelampung saat melakukan pencarian terhadap 5 jurnalis yang hilang kontak di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau, Banten. Pelampung tersebut ditemukan pada hari ketiga pencarian, hari ini, hari Kamis, tanggal 10 September 2026. Kapal angkutan laut Anyar 1364 Lanal Banten menemukan pelampung. KAL Anyar menemukan pelampung yang mengapung di sebelah barat perairan Cikoneng Labuan, wilayah yang berada di sekitar Anyar Banten. Meski demikian, TNI Angkatan Laut belum dapat memastikan apakah pelampung tersebut berkaitan dengan 5 jurnalis yang sedang dicari saat ini. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dan berikut pendengar pernyataan Kepala Kantor SAR Banten Al Amrat terkait dengan update pencarian 5 jurnalis yang hilang kontak di Selat Sunda dalam peliputan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon maaf rekan-rekan media menunggu lama ya untuk rilis hasil operasi SAR hari ketiga pada hari ini terhadap pencarian speedboat yang lost contact di sekitaran Gunung Anak Krakatau. Kami akan menyampaikan hasil pencarian yang terdiri dari 11 alut yang digunakan untuk melakukan pencarian dan yang terdiri dari 6 sektor. Hari ini dibagi menjadi 6 sektor yang terdiri dari 11 alut utama yang kita gunakan, yang terdiri dari RIP, 3 unit RIP, 1 unit RBB, dan selebihnya menggunakan kapal. Untuk pelaksanaan pencarian dan pertolongan dilakukan untuk monitoring dari masing-masing SRU, dan itu dengan monitoring semua alut yang kita gerakkan pada hari ini yang terdiri dari 11 alut itu dimonitoring, mereka melaporkan posisi dan apa yang mereka dapatkan di lapangan. Ya, itu monitoring yang kami lakukan. Dan di situ juga kita lakukan monitoring terhadap pemapelan terhadap kapal-kapal yang melintas melalui BTS, melalui Lanal, melalui Airut, melalui KSOP, dan hingga saat ini juga dengan pemapelan tersebut masih nihil. Pada saat ini saya akan menyampaikan hasil operasi SAR yang dilakukan terhadap 11 alut yang terdiri dari 6 sektor. Yang sektor pertama itu dengan luas area kurang lebih 469 nautical mile. Yang dilakukan oleh KN SAR Basudewa dari kantor SAR Lampung itu melakukan penyisiran hingga pada pukul 18.00 dan kembali ke dermaga Pelindo Panjang. Ya, jadi seperti yang kami sampaikan pagi tadi update untuk rencana operasi SAR untuk KN SAR Basudewa dari kantor SAR Lampung ini melakukan pencarian di pesisir Lampung dan dilakukan penyisiran lewat darat, pemapelan ke warga-warga setempat termasuk nelayan-nelayan setempat dan melakukan kapal Basudewa untuk melakukan penyisiran di lingkup sektor 1 tersebut. Untuk sektor 2 dengan luas pencarian kurang lebih 436 nautical mile dengan menggunakan KP Sanjaya dan KRI Kramit. Untuk KP Sanjaya sendiri melaksanakan pencarian

0: Kemudian dari dermaga Pelindo ke arah Gunung Anak Krakatau dan dilanjutkan menuju search area yang berada di sebelah barat Gunung Anak Krakatau. Sedangkan KRI Karambit sendiri melaksanakan pencarian dari dermaga Indakiat menuju search area yang berada di sebelah barat laut Gunung Anak Krakatau. Dan posisi saat ini masih di lokasi sekitaran search area untuk kembali ke posko. Untuk sektor 3 sendiri dengan luas area 494 nautical mile, ini kita menggerakkan dua SRU. Yang pertama KN SAR Tetuka dari kantor SAR Banten, yang kedua KRI Lauser dari Angkatan Laut. Untuk KN SAR Tetuka sendiri melaksanakan pencarian dari dermaga Pelindo Ciwandan ke arah Gunung Anak Krakatau dan menuju search area yang berada di sebelah barat daya Gunung Anak Krakatau. Sedangkan untuk KRI Lauser sendiri melaksanakan pencarian sesuai dengan search area yang berada di sebelah barat daya Gunung Anak Krakatau. Untuk KN SAR Tetuka sendiri, informasi terakhir pada pukul 7 malam ini itu sudah sandar di dermaga Ciwandan. Untuk KRS sendiri itu sampai saat ini juga masih dalam perjalanan untuk mencari titik aman di mana mereka melakukan untuk sandar atau lego jangkar. Untuk sektor 4 itu dengan luas area kurang lebih 346 nautical mile dan melibatkan KRI Lepu, KAL Pahawang dan RIP Lampung sendiri. Di sini ada tiga alut yang kita libatkan. Untuk KRI Lepu sendiri melaksanakan pencarian di sektor D sesuai dengan search area yang berada di sebelah utara anak Gunung Krakatau. Untuk KAL Pahawang sendiri melaksanakan pencarian di sektor D sesuai dengan search area yang berada di sebelah utara anak Gunung Krakatau. Untuk RIP Lampung sendiri melaksanakan pencarian sesuai dengan search area yang telah ditentukan yang berada di sebelah utara Gunung Anak Krakatau. Jadi KRI Lepu dan KAL Pahawang ini adalah alut-alut yang besar yang melakukan area pencarian di pertengahan. Sedangkan RIP ini melakukan penyisiran di sekitar pulau yang ada di area pencarian tersebut. Untuk sektor 5 sendiri itu kurang lebih 364 nautical mile dengan menggunakan RIP 02 Banten. Dan di sini juga tadi ada melibatkan tambahan dari dua longboat perahu dari nelayan melakukan pencarian bersama-sama dengan RIP 02 dan informasi itu melakukan penyisiran di Pulau Rakata dan Pulau Panjang dan mereka setelah itu melakukan penyisiran kembali di sekitaran Ujung Kulon untuk sektor terakhir sektor 6 dengan luas area kurang lebih 374 nautical mile dengan menggunakan KAL Anyar dan RBB Pulau Puncang ini dari TNI AL. KL Anyar sendiri melaksanakan pencarian sesuai dengan secara pada sebelah tenggara di sekitaran posisi kita itu sebelah tenggara dari Anak Krakatau. Dan hasil dari KL Anyar, teman-teman media juga sudah mengetahui karena ikut serta di KL Anyar, itu menemukan sebuah life jacket dan pelampung botol. Untuk RBB di Pulau Puncang melaksanakan pencarian dari dermaga Paku Anyar, melakukan pencarian search area dengan yang telah ditentukan penyisiran di sekitar Carita dan sampai dengan pesisir. Dari semua hasil ini, saat ini untuk yang kita temukan itu ada life jacket dan pelampung botol. Selebihnya dari 6 sektor ini masih nihil. Seperti itu. Dan tadi telah kita lihat bersama juga, dari hasil apa yang ditemukan ini, itu masih dalam proses perjalanan ke Dermaga Ciwandan. Ya, Dermaga Ciwandan nanti setelah itu hasilnya nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Sekian mungkin yang dapat kami sampaikan.
1: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat diminta tidak mempercayai prediksi gempa besar Indonesia pada akhir 2026 yang beredar di media sosial. Prediksi tersebut disampaikan pria asing asal Kanada dan kemudian ramai diperbincangkan masyarakat melalui media sosial. Pakar Kelautan BMKG Eko Prasetyo menegaskan prediksi waktu dan lokasi gempa belum dapat dilakukan secara ilmiah. Menurut Eko Prasetyo, hingga kini belum tersedia ilmu pengetahuan yang mampu memprediksi gempa secara kuat. Ia meminta masyarakat tidak mudah mempercayai informasi mengenai prediksi gempa yang beredar melalui media sosial.
1: Jadi masyarakat perlu paham bahwasanya untuk prediksi gempa ini hingga hari ini belum ada ilmu pengetahuan yang bisa membantu untuk melakukan pendekatan. Sehingga masyarakat jangan percaya terhadap informasi, terhadap prediksi gempa. Sekali lagi, informasi prediksi gempa itu perlu, sangat tidak perlu dipercaya.
0: Sementara itu, pakar kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November ITS, Dr. Amin Widodo juga meminta masyarakat tetap meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi gempa. Menurut Amin Widodo, masyarakat perlu memahami bahwa Indonesia berada di kawasan Ring of Fire atau cincin api Pasifik.
2: Tapi sebetulnya ya, memang semua orang harus bersiap, istilahnya begitu. Jadi kita, kalau ada orang begitu dan orang kemudian percaya, ya percaya tadi ya mestinya harusnya bersiap-siap diri menghadapi itu. Bukan apa namanya, ya kan punya dasar. Dasarnya apa? Nah, dasarnya itulah yang kita dikaji lebih detail sehingga kita bisa tahu, oh iya memang mau ada, misalnya begitu. Jadi
0: kesiapsiagaan dapat dilakukan dengan memahami potensi bencana, menyiapkan jalur evakuasi, dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah. Masyarakat juga dihimbau mengandalkan informasi dari BMKG dan lembaga berwenang ketika terjadi peningkatan aktivitas kegempaan. Dengan demikian, kewaspadaan tetap diperlukan tanpa harus mempercayai prediksi gempa yang tidak memiliki dasar ilmiah. Dari Surabaya, Oni Arianto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 11 September 2026 bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Laut Cina Timur, Vietnam. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara dan perairan barat Filipina bagian utara, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk dari perairan barat Sumatera Utara hingga Aceh, dari Riau bagian utara hingga Selat Malaka, dari Laut Jawa bagian barat hingga Lampung, kemudian di Selat Makassar bagian selatan, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Tengah bagian utara, dari Pulau Alor hingga Laut Flores, dari Sulawesi Utara hingga Laut Sulawesi, di Laut Banda dari pesisir utara Papua Barat Daya hingga Samudra Hindia Utara Pulau Biak, dan di pesisir utara Biak. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan sedang di Medan, kemudian hujan ringan di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Pontianak, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kita beralih ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Palu, Kendari, dan Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
5: Catatan peristiwa.
6: Sejarah TNI Angkatan Laut dimulai pada 10 September 1945 setelah masa awal diproklamasikannya kemerdekaan negara Indonesia. Saat itu pemerintah awal Indonesia mendirikan Badan Keamanan Rakyat Laut atau BKR Laut. BKR kemudian berganti nama sebagai Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. Indonesia pun mulai membangun pangkalan-pangkalan militer laut sebagai bentuk kedaulatan, sekaligus membuktikan diri sebagai negara berdaulat. Di bidang organisasi, ALRI juga membentuk armada, penerbangan angkatan laut, dan sejumlah komando daerah maritim sebagai komando pertahanan kewilayahan aspek laut. Pada 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto menghadap notaris di Solo untuk membuat Syarikat Islam sebagai badan hukum dan anggaran dasar Syarikat Islam yang baru sesuai dengan keadaan politik dan sosial pada saat itu. Kemudian pemerintah Belanda mensahkan dan mengakui Syarikat Islam tersebut pada 14 September 1912. Cokro Aminoto mengubah yuridiksi Syarikat Islam yang semula hanya mencakupi permasalahan ekonomi dan sosial

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, saya Brigjen Pol Tatar Nugroho S.Sik., S.A.M.H. menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI terbukti menjadi media publik yang terpercaya dalam menyuarakan kebenaran. Bagi BNNP Sumatera Utara, RRI adalah mitra strategis yang sangat vital dalam menyebarluaskan informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika atau P4GN, mengedukasi masyarakat serta melindungi generasi muda dari bahaya narkotika. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kami yakin RRI akan terus berkembang, adaptif di era digital dan konsisten memperkuat literasi publik demi mewujudkan Sumatera Utara yang bersih dari narkoba. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bu Mona Pramundari, pemilik warung Gopios yang berada di Desa Bantus, mengucapkan

informasi secara tepat, cepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia Merdeka.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI.net. Informasi, budaya, dan global. RRI.net, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2050 melalui kontribusi semua elemen bangsa. Laporannya disampaikan Rizky Supermana.
1: Indonesia tahun 2050 akan menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia. One of the great powers.
2: Presiden Prabowo Subianto mendorong seluruh elemen bangsa untuk berkolaborasi membangun bangsa dan negara yang besar. Kepala negara menargetkan Indonesia menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia melalui kontribusi semua elemen bangsa. Presiden mengajak semua pihak untuk terus berkontribusi dalam politik secara demokratis di tengah banyaknya tantangan yang ada. Hal ini disampaikannya saat menghadiri dan berpidato di puncak hari ulang tahun ke-25 Partai Demokrat di Jakarta.
1: Tantangan kita besar dan kita berada di alam yang banyak tantangan juga. Tapi alhamdulillah bangsa kita di usia ke-81 kokoh. Bersatu, berbeda, tapi kita kokoh bersatu dan kita semakin kuat menghadapi masa depan. Masa depan kita cerah. Semua pakar, semua institusi dunia menyatakan bahwa Indonesia tahun 2050 akan menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia. Mereka mengatakan kita akan menjadi one of the great powers. Kita tidak boleh sombong. Tadi mereka mengatakan kadang-kadang orang Indonesia ini tidak sadar betapa besar dan betapa potensi kuat kita. Tapi yang ingin saya sampaikan, 2050 adalah 24 tahun lagi. 2024 tahun lagi itu adalah masa yang muda-muda.
2: Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berkomitmen untuk mensukseskan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. AHY, yang juga menjabat Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, menyebut seperti program makan bergizi gratis, koperasi desa Merah Putih, ASRI, kampung nelayan Merah Putih, hingga pembangunan infrastruktur, jalan dan jembatan.
3: Kami ingin pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berhasil. Tidak ada hal lain selain kesuksesan dan keberhasilan pemerintahan ini. Karena ketika pemerintahan berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan lapangan pekerjaan, menjaga stabilitas, memperkuat ekonomi, dan membawa Indonesia semakin maju ke depan. Yang berhasil bukan hanya presiden, bukan hanya kabinet, bukan hanya partai-partai yang berada dalam pemerintahan. Tetapi yang berhasil adalah kita semua. Yang berhasil adalah Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi tema Hari Ulang Tahun Demokrat bersama rakyat, memajukan ekonomi, menegakkan keadilan, dan menjaga demokrasi. Adapun turut hadir yaitu Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, serta sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami proyek-proyek yang dikerjakan PT CMC di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu dengan memeriksa Direktur Utama PT CMC, Eko Yusanto. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Pemanggilan pemeriksaan terhadap saksi saudara EY yang merupakan direktur dari PT CMC.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami proyek-proyek yang dikejarkan PT CMC di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Pendalaman dilakukan saat memeriksa Direktur Utama PT CMC, Eko Yusanto, pada hari Rabu kemarin. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan PT CMC merupakan salah satu perusahaan swasta yang mengerjakan proyek di Kabupaten Rejang Lebong. Perusahaan tersebut juga diduga mengerjakan sejumlah proyek di wilayah lain di Provinsi Bengkulu. Menurut Budi, penyidik mendalami proyek apa saja yang dikerjakan PT CMC di sejumlah daerah tersebut. Penyidik juga menelusuri pihak yang menjadi beneficial owner atau pemilik manfaat sebenarnya dari perusahaan tersebut.
1: Pemanggilan pemeriksaan terhadap saksi saudara EY yang merupakan direktur dari PT CMC, di mana PT CMC ini merupakan salah satu pihak swasta yang mengerjakan proyek-proyek di Kabupaten Rejang Lebong. Selain itu juga PT CMC ini diduga juga mengerjakan proyek-proyek lainnya di wilayah kabupaten ataupun kota di Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan hari ini, penyidik mendalami proyek-proyek apa saja yang dikerjakan oleh PT CMC di sejumlah kabupaten ataupun kota di wilayah Provinsi Bengkulu.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT CMC Eko Yusanto memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media usai dirinya menjalani pemeriksaan dengan penyidik KPK.
3: Pak Eko, Pak, kemarin rumahnya digeledah ya Pak ya? Bener gak sih Pak, ada BB yang diamankan Pak? Apa kaitannya? Salah jalan
4: Pak? Kemarin di sini Pak.
3: Nah, kan? Ngomong dulu Pak sedikit Pak. Dan terkait apa aja Pak? Hasil penggeledahan atau seperti apa Pak?
2: KPK juga mendalami siapa pihak yang mengendalikan PT CMC, serta praktik yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan proyek-proyek di sejumlah kabupaten dan kota di Bengkulu. Dalam pemeriksaan yang sama, penyidik KPK juga mengkonfirmasi sejumlah temuan dari kegiatan penggeledahan yang dilakukan di rumah Eko Yusanto, di mana rumah Eko sebelumnya digeledah oleh penyidik KPK yang berada di wilayah Jakarta Timur. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Lembaga penyiaran publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong

masyarakat informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini

saya kira kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang senantiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat ini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa saya akan putarkan kembali rekaman-rekaman dialog yang mungkin Anda lewatkan. Dan setiap malam Jumat atau Jumat ini hari, seperti biasa hingga pukul 2 pagi nanti, Kopi Pro 3 hadir ditemani Pusaka Indonesia Gemah Ripah ya. Nanti kita akan berbincang dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemah Ripah dengan tema Menghayati Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan tentunya ini adalah malam yang spesial pendengar, di mana tepat 11 September 2026 Radio Republik Indonesia merayakan hari jadi, hari ulang tahunnya yang ke-81. Luar biasa, 81 tahun, usia yang sama dengan usia Republik ini. Kami telah membersamai perjalanan bangsa, suka maupun duka, memberikan informasi kepada Anda semua.

Kat? Melalui peningkatan kualitas penyiaran terestrial dan streaming digital. Dan yang ketiga, mengelola dan mengembangkan sumber daya dan manajemen dengan prinsip good public governance.

nanti tentunya Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro juga akan kami ajak berbincang sekitar 10 menit dari sekarang ya. Dan Anda juga nanti bisa bergabung dalam sesi interaktif kami seperti biasa di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Nanti akan dibantu oleh teman-teman saya di ruang gatekeeper, ada pengarah acara Wisnu Wardana dan juga dua orang rekan baru kita, ada Mutia dan juga Randi yang sedang melaksanakan tugas magang dari kampusnya masing-masing. Silakan pendengar untuk bergabung dalam sesi interaktif kita nanti yang mengangkat tema menghayati ketuhanan yang Maha Esa.

Sebelum saya buka sesi interaktif dan juga dialog bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia, saya hadirkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Adera. Masih ada waktu dan juga beberapa informasi lainnya.

0: Hari Radio Nasional atau Hari RRI jatuh setiap tanggal 11 September setiap tahun. Berdirinya RRI di Indonesia merupakan cikal bakal adanya peringatan Hari Radio Nasional selama ini. RRI pertama kali didirikan satu bulan setelah siaran radio Hoso Kyoku milik Jepang dihentikan pada tanggal 19 Agustus 1945. Abdul Rahman Saleh sebagai ketua delegasi mengimbau kepada pemerintah Indonesia untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Radio dipilih karena dirasa lebih cepat dan tidak mudah terputus saat ada pertempuran. Untuk modal operasional, delegasi radio menyarankan agar pemerintah menuntut Jepang supaya bisa menggunakan studio dan pemancar-pemancar radio Hoso Kyoku. Namun sekretaris negara keberatan karena alat-alat tersebut sudah terdaftar sebagai barang inventaris sekutu. Pada akhirnya, Abdul Rahman membuat simpulan untuk membentuk Persatuan Radio Republik Indonesia untuk melakukan penyiaran di Jawa. Radio Republik Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi rakyat dengan pemerintah dengan pimpinan pertamanya Abdul Rahman Saleh. Raden Dewi Sartika atau Dewi Sartika merupakan tokoh pejuang wanita yang berasal dari Cicalengka, Bandung. Dewi Sartika dikenal sebagai tokoh Jawa Barat yang menjadi perintis pendidikan bagi kaum perempuan. Ia mendirikan sekolah bagi kaum perempuan bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Pada 11 September 1947, Dewi Sartika meninggal. Ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 1 Desember 1966.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan

0: oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_BMKG, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Jaringan Berita Nasional.

Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 edisi Jumat ini hari. Seperti biasa kita akan berbincang bersama Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro, mengangkat topik terkait dengan menghayati ketuhanan yang Maha Esa.

0: satu atau tunggal menunjukkan sifat Tuhan yang mutlak, mutlak satu, maha kuasa dan tiada duanya. Seperti apa obrolan saya dengan Pak Setio terkait dengan tema ini? Langsung saja saya sepertinya sudah tersambung dengan Pak Setio. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat dini hari Pak Setio.
1: Ya, selamat dini hari Bung Sabil.
0: Ya, apa kabar Pak Setio, sehat Pak?
1: Baik.
0: Malam yang spesial ini Pak, hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 Pak.
1: Ya, kami dari Pusaka Indonesia turut serta mengucapkan selamat ulang tahun ya buat RRI.
0: Ya.
1: Semakin berjaya di udara.
0: Ya, sekali di udara tetap di udara. Begitu foto kami Pak. Terima kasih Pak Setio. Pak Setio, kita mengangkat topik hari ini menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Ini juga merupakan bagian dari sila pertama Pancasila. Dan berbicara soal ketuhanan, tentu saja ini terkait dengan bagaimana kehidupan kita. Seringkali agama itu agak sensitif untuk kita bicarakan. Namun saya ingin tahu dari perspektif Anda, Pak Setio, ketika kita memilih atau beragama tertentu ya, seringkali kita itu tinggal menerima warisan dari orang tua, atau dari kecil sudah terdoktrin dengan dogma dari agama orang tua kita. Kalau agama orang tua kita Islam, biasanya kita ikut Islam, Kristen ikut Kristen, dan begitu seterusnya. Nah, menurut Anda, supaya kita coba menghayati ketuhanan yang Maha Esa ini, kita coba keluarkan dulu dogma itu ya. Sebagai manusia yang murni, bagaimana cara kita bisa menghayati betul-betul bahwa ada entitas yaitu Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan alam semesta ini dan kemudian mengaturnya, juga mengawasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cara supaya kita bisa meyakini, mengimani dan menghayati keberadaan entitas Tuhan tersebut, Pak Setio?
1: Ya, terima kasih Bung Sabil ya. Saya ingin cerita dulu ya, kenapa kita ini membahas soal isu ketuhanan ini ya. Pertama kan jelas karena memang sila pertama dalam Pancasila itu berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, memang bunyinya sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, ada cerita lucu yang berkembang di ruang-ruang publik ya. Karena kan banyak orang tuh seringkali membuat ungkapan-ungkapan yang satir gitu ya, tapi itu menunjukkan kebenaran ya. Misalnya begini Bung Sabil ya, ada ungkapan begini. Di Indonesia ini, untuk menyelesaikan perkara yang sebetulnya bisa dibereskan oleh Pak RT, orang itu bisa bawa-bawa Tuhan.
0: Iya.
1: Ya. Gitu. Jadi memang secara faktual orang Indonesia ini senang sekali berbicara tentang Tuhan. Nah, tetapi pada saat yang sama kita harus mengakui bahwa angka deforestasi di Indonesia itu sangat tinggi. Jadi di satu sisi kita mengakui sebagai bangsa yang bertuhan, di sisi lain kita termasuk bangsa yang senang sekali menghancurkan ciptaan Tuhan yang sebetulnya sangat sakral, yaitu hutan ya. Gitu. Kemudian kita ini bangsa yang dikenal sangat religius, sangat bertuhan, sering membicarakan Tuhan dimanapun itu juga. Tapi kita juga pada saat yang sama negara yang tingkat kerusuhannya termasuk yang paling tinggi. Jadi ini ada kontradiksi ya. Ya kan begitu. Nah, maka kita perlu merenungkan apa sebetulnya akar masalahnya dan bagaimana kemudian mendapatkan solusinya. Nah, apa yang tadi dipertanyakan oleh Bung Sabil, tentu saja ini ada relevansinya. Bagaimana kita tidak sekedar bertuhan, mengikuti konsep ya, dogma yang diwariskan oleh orang-orang tua kita di zaman dulu, tanpa ada sebuah upaya pencarian, tanpa ada sebuah upaya penghayatan gitu ya. Tentu saja kalau kita merujuk kepada nilai yang paling luhur dari Pancasila gitu ya, bahwa ya memang seyogianya manusia itu betul-betul bisa menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, Tuhan yang Maha Esa. Ya tentu berawal dari perenungan menggunakan akal budinya. Dan yang paling penting sebetulnya adalah perenungan ini mestinya berbuah.

0: 5 sila Pancasila itu sebetulnya kita bisa katakan bahwa 5 prinsip ini kan saling berkaitan. Ada prinsip ketuhanan di sila pertama. Nah, sambungannya itu adalah realisasi dari penghayatan terhadap sila pertama. Bagaimana orang harus punya kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana orang harus menjunjung satuan Indonesia dan seterusnya. Ini mestinya adalah buah dari keberimanan yang sesungguhnya, Bung Sapir. Masuk saja sila yang terakhir ya, tentang keadilan sosial. Mestinya di negeri yang paling bertuhan, keadilan sosial juga harusnya paling dijunjung tinggi. Tapi sekali lagi kita seringkali melihat gap gitu ya, melihat yang tidak sinkron gitu ya. Kita negara yang bertuhan tapi keadilannya kok rasanya ini masih jauh. Nah ini nih, ini yang perlu kita renungkan bersama, Bung Sapir.
1: Ya, kalau melihat tadi ya, Indonesia ini salah satu negara yang paling religius, Pak Setio. Jumlah tempat ibadahnya sangat banyak dan jumlah seremoni keagamaannya juga luar biasa banyak. Libur-libur nasional juga banyak sekali yang didasari oleh perayaan keagamaan gitu ya. Seharusnya kalau kita bisa mencari sendiri terkait dengan ajaran Tuhan yang betul tuh bagaimana sih ya? Itu tadi karena saya bertanya di awal tadi bagaimana cara kita betul-betul menemukan Tuhan gitu ya. Karena selama ini kita bertuhan dan berkeyakinan dan kemudian menjalankannya itu hanya sebatas seremonial ikut-ikutan karena warisan atau lingkungan gitu. Tapi secara apa ya, jiwa dan pikiran kita sebetulnya belum menemukan Tuhan yang sesungguhnya, agama yang sesungguhnya, sehingga kita bisa ikhlas menjalankannya. Karena tadi Pak Setia juga sudah jelaskan kontradiksi antara ajaran agama dengan kehidupan sehari-hari kita yang banyak merusak lingkungan gitu. Pak Setia mungkin bisa dijelaskan sebetulnya ini kesalahannya ada di mana, Pak Setia?
0: Ya ini menarik ya, Bung. Ya, saya mohon diizinkan untuk menceritakan pengalaman personal ya, Bung Sabil. Jadi kan saya ini masa kecil itu dulu pernah di Kota Magelang, Bung Sabil. Kemudian juga pernah di Cirebon, pernah di Bali ya. Jadi tes dekat sini itu sudah sering menghadapi keberagaman, kemajemukan gitu ya. Nah, keluarga besar saya itu memang sejak dulu juga, kalau yang di Magelang itu beragam. Jadi ada kerabat saya yang Muslim, ada kerabat saya yang Katolik, Protestan dan seterusnya. Ketika saya SD juga saya banyak berhadapan dengan mereka yang Hindu gitu ya. Nah, sementara keluarga saya di Cirebon itu kebanyakan ya Muslim gitu. Nah, saya sejak kecil terdidik untuk beragama kan gitu. Tapi saat yang sama saya terdidik untuk menghargai keberagaman itu karena memang teman-teman saya juga macam-macam kan gitu. Nah, ketika saya udah mulai dewasa, ada titik di mana saya menjadi semakin religius, Bung Sabil ya. Nah, tetapi saya ingat betul di masa-masa itu, belum tentu kita menjadi semakin banyak ibadahnya ya, misalnya semakin sering sholat, itu langsung berdampak kepada perilaku yang luhur dalam kesusahan sebagai akhlakul karimah. Ini saya bicara tentang diri saya sendiri, Bung Sabil ya. Jadi antara ritualisme dengan sebuah transformasi pada karakter itu seringkali enggak langsung sinkron. Kenapa? Karena yang menjadi dasar penghayatan saya itu sekedar percaya. Kita betul-betul menyaksikan realitas dari Tuhan yang saya percayai gitu ya. Padahal misalnya kayak di Islam, pangkal dari kita berislam sebetulnya kan syahadah. Syahadah itu artinya adalah penyaksian. Tapi faktanya emangnya kita menyaksikan beneran ya? Apakah betul-betul kita mengalami apa yang disebut sebagai realitas Tuhan itu, atau kita cuma menghayalkannya? Nah, kemudian ketika saya semakin dewasa, Bung Sabil, ada sebuah pergeseran. Saya mempertanyakan, betulkah Tuhan seperti yang saya selama ini percaya? Betulkah Tuhan seperti yang selama ini saya bayangkan? Nah, kalau dalam tradisi-tradisi agama itu kan, Bu, kan ada pendekatan yang namanya esensialis, pendekatan hakikat gitu ya. Bagaimana menemukan makna-makna terdalam di balik semua ritual. Nah, saya coba untuk perhatikan itu, Bung Sabil. Bagaimana misalnya makna zikir gitu ya, itu saya hayati betul-betul menjadi semakin sadar terhadap

0: nafas saya, terhadap setiap tarikan dan hembusan nafas saya. Saya bisa merasakan betul di sana ada energi hidup. Saya merasakan betul lewat nafas itu ada yang melimpahkan kasih sayang yang paling murni, melimpahkan kuasa yang menghidupi diri ini. Jadi saya mulai betul-betul memperhatikan apa yang nyata, yang bisa saya hati sebagai jembatan saya untuk menyadari keberadaan Tuhan. Di situ ada pergeseran yang sangat jelas, Bung. Yang tadinya saya berabstraksi tentang Tuhan, menjadi merasakan, mengalami keberadaan Tuhan. Nah, ini berlangsung semakin intensif, semakin dalam, sehingga Tuhan tidak lagi menjadi sesuatu yang saya hanya sekedar pikirkan, tapi menjadi sebuah pengalaman yang otentik. Nah, yang Moses kita pendekatan ini, itu membuat saya juga mengalami transformasi karakter. Menjadi tidak gampang marah, menjadi tidak gampang galau. Dan yang paling penting adalah, di dalam diri saya ini menjadi jelas ada sebuah kompas dalam bertindak. Jadi kalau dalam kondisi itu saya berbuat salah tubuh, itu langsung badan itu sakitnya nggak kira-kira. Gitu. Jadi kalau kita kaitkan gitu ya dengan tadi isu kita, nggak mungkin dengan kesadaran ini saya bakal tega untuk betul-betul menghasilkan hutang seperti yang terjadi sekarang, apalagi membakar dengan semena-mena. Nah, saya cerita Bung Sabil, saya juga kan seorang pebisnis gitu ya. Suatu saat saya pernah masuk ke Papua gitu ya. Nah, itu harus membuka lahan kecil ya, nggak sampai beribu-ribu hektar, cuma 2 hektar Bung, kecil gitu ya. Itu, tapi di situ tuh memang itu ada pohonnya Bung, yang itu mau nggak mau beberapa harus
1: dipotong
0: kalau kita mau mengelola lahan itu. Nah, saya kan juga karena harus berpegang teguh pada nilai yang saya hayati, kan ini ada tantangan yang nyata. Saya bisa nggak punya integritas di situ. Nah, kalau saya misalnya nggak tega nebang pohon, ya nggak jadi nulisnya.
1: Dilema ya,
0: dilema. Kan, gitu. Jadi saya betul-betul gambangannya itu berkomunikasi dengan lahan di situ gitu ya. Saya mohon izin pada Tuhan, ada beberapa pohon yang harus saya tebang. Tapi jelas nanti pohon mana yang tidak boleh ditebang, saya juga akan setia, saya akan manut gitu ya. Jadi nggak ada yang namanya sikap semena-mena kepada pohon, kepada tanah, kepada air. Itu yang saya praktekkan, Bung. Nah, ini yang jarang orang betul-betul menghayatinya. Ya, jadi karena ketuhanan hanya menjadi sebuah konsep, bukan menjadi sebuah penghayatan yang hidup nyata di dalam keseharian. Gitu. Jadi orang bisa aja seneng takdir, tapi nggak punya empati kepada hutan, nggak punya empati kepada makhluk yang tinggal di situ. Main buah-buahan saja itu kan bisa. Ya, itu yang menjadi problem dari ketuhanan yang banyak ditemukan di masyarakat kita. Itu Bu.
1: Gitu. Luar biasa, Pak Setio. Menarik sekali cerita dan juga inspirasi dari bagaimana kita beribadah tapi juga harus sambil merenungi ya, mensyukuri apa-apa nikmat yang sudah kita dapatkan. Seperti tadi zikir, kita merenung juga bagaimana kita setiap tarikan nafas itu ada kebaikan Tuhan, organ-organ yang terlibat di dalamnya begitu ya Pak Setio ya, tiap detik kita nikmati, sehingga zikirnya jadi bermanfaat juga secara karakter kita juga jadi lebih baik, karena seperti sholat juga tujuannya kan untuk menghindari kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sebetulnya ada ya kaitannya, asalkan caranya itu tadi ya, penghayatannya harus khusyuk gitu ya.
0: Harus khusyuk gitu ya, memang itu kuncinya Bung.
1: Baik.
0: Nah, setiap tambungin Bung ya.
1: Sebentar Pak Setio, kita boleh sebelumnya undang pendengar terlebih dahulu ya Pak. Ini sudah menunggu dari tadi, ada Pak Doni di Banyuwangi. Selamat dini hari Pak Doni.
2: Halo, selamat dini hari Mas Sabi.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Pak Setio juga di sini Pak Doni, silakan.
2: Sebenarnya sebelumnya mau mengucapkan buat RSI
1: Terutama
2: RSI 1 Prodi Kejirata dan RSI antara ini selamat hari jadi untuk yang ke-82 ya Mas.
1: 81 Pak.
2: 81 semoga kedepannya tambah maju lagi.
1: Amin.
2: Semakin memperbaiki semua program acaranya dan juga apa untuk penyelidikannya atau tim pemberitaannya, semoga semakin memperbanyaknya berinteraksi dengan pendengar-pendengarnya dan juga apa pokoknya membuat wawasan untuk semua keluarga, semua masyarakat untuk menghadirkan informasi-informasi yang terkini dan akurat seperti
1: itu. Amin. Terima kasih juga Pak Doni selalu setia bersama kami. Silakan Pak Doni. Langsung ke topik.
2: Halo, assalamualaikum, selamat pagi ya Pak Setia.
0: Ya, assalamualaikum Pak.
2: Salam sehat dan salam kenal sebelumnya ya Pak ya.
0: Pak Doni.
2: Ya, sini Pak. Saya mau tanya tentang anak sekarang atau istilahnya saya belum punya putri atau putra, saya masih sendiri belum punya pendamping. Gini Pak, cara mengatasi anak sekarang supaya benar-benar ditanamkan jiwa ketuhanan yang Maha Esa. Soalnya anak sekarang itu kalau disuruh ini ya Pak ya, ditanamkan dari sejak dini sudah di pesantren, sudah terus di apa, di pendidikan yang ada pendidikan akhlak, pendidikan formal dan pendidikan akademik itu sudah. Akan tetapi mereka ketika sudah lulus sekolah atau sudah enggak sekolah, mereka itu kok kayak melupakan semuanya ya Pak ya, sholat enggak, terus kayak lebih menuhankan itu ya, HP-nya itu tadi loh Pak ya, yang susahnya di situ. Sebenarnya gimana ya Pak ya, cara mengatasi hal-hal tersebut supaya kita itu terhindar dari anak-anak kita yang seperti itu, atau keponakan-keponakan saya, supaya bisa menanamkan jiwa ketuhanan yang Maha Esa itu tadi Pak. Itu aja mohon pencerahannya ya Pak ya.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Doni. Dan Pak Setio, izin kita tampung dulu ya Pak ya. Ada dua pendengar lagi yang ingin bergabung Pak ya. Ada dari Lampung, ada Pak Sleman. Selamat ini hari Pak Sleman.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bang.
1: Saya dengan Sabil ya. Ada Pak Setio, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Silakan Pak
3: ya. Assalamualaikum Pak Setio.
0: Waalaikumsalam.
3: Iya, saya lagi Kota Agung, Tangerang, Lampung. Begini Pak Setio, ini temanya Mas Abi tadi itu menghayati ketuhanan yang Maha Esa ya.
1: Iya, betul.
3: Iya, betul sekali Bang Sabil. Itu sesuai dengan dogma itu kan. Dogma adalah pokok ajaran atau keyakinan yang ditetapkan oleh suatu agama, lembaga atau kelompok yang harus diterima sebagai kebenaran mutlak dan tidak boleh dibantah atau diragukan. Itu kan dogma. Jadi kalau saya lihat Pak Setio, Bang Sabil, untuk saat ini ya, kalau anak-anak sekolah itu kan kayaknya dia, kalau saya dulu kan PMP itu kan, PMP kalau waktu SD dulu atau SMP dulu, SMA dulu. Jadi kalau untuk saat ini anak-anak itu sekolah itu dia memakai sistem PPKN itu. Nah, itu kan sesuai dengan Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa itu. Tapi kayaknya anak-anak itu nggak ke situ Bang Sabil, Pak Setio gitu. Dia lebih fokusnya ke game ataupun ke gadget gitu Mas Abil. Jadi bagaimana gitu Mas Abil, supaya anak-anak itu mengenal Tuhannya gitu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala gitu, Pak Mas Abil. Itu saja temanya ininya. Makasih, selamat pagi, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Satu lagi ya Pak Setia ya, ada Pak Matali di Sibolga. Selamat dini hari Pak Matali.
4: Ya, assalamualaikum. Rupiah, salam sehat tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh, Pak Matauli.
4: Pak Sabil.
1: Iya.
4: Ini menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Jadi teringat Pancasila nih, sila pertama.
1: Iya, betul. Nah, itu, ya.
4: Tapi saya agak sedikit terganggu, Pak Setio, dengan ada ini meme ini ya, dari artikel meme gitu ya. Mohon maaf ya, saya nggak mau plesetkan, tapi ini terkesan lucu, tapi memang satir ya. Mungkin kita nggak tergoncang lah ini kita mendengarkannya. Pancasila, tadinya Pancasila, ini jadi Pancagila, mohon maaf ya. Kita satu, keuangan yang maha kuasa. Dua, sila kedua, korupsi yang adil dan merata. Tiga, persatuan mafia hukum Indonesia. Empat, kekuasaan yang dipimpin oleh nafsu kebejatan dalam persekongkolan dan kepura-puraan. Lima, kenyamanan sosial bagi keluarga pejabat dan wakil rakyat. Ada benarnya memang Pak Setio. Jadi ketika Pak, nilai ketuhanan itu sebenarnya yang korupsi itu dia menuhankan dirinya dengan hedonismenya, dengan mementingkan diri sendirinya, memperkaya diri sendiri. Padahal dia udah disumpah lebih mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi. ya kan? Okay. Harus menjadi manusia yang rahmatin lil alamin, bermanfaat bagi orang lain, bukan jadi musibah bagi orang lain yang bukan hartanya dia ambil. Ya, ya saya pikir kita bukan kekurangan orang yang beragama ini, Pak Setio ya. Yeah. Tapi kurang apa kita bilangnya, kurang rasa empati dan simpati. Karena memang kita udah terlalu lama dijajah sekali sama Belanda ya, 3,5 abad lah, entah pakai POC entah apapun. Tapi yang menjajah kita sekarang bangsa kita sendiri.
1: Baik, Pak Matauli, kita sudah tangkap poinnya ya Pak.
4: Ini gimana?
1: Ya. Yeah.
4: Tolong diluruskan Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Pak Setia, ada 3 pendengar kita. Ini sebenarnya agak beririsan, ya. Di mana Pak Doni ini bagaimana mengajarkan anak cara menghayati ketuhanan. Ini mungkin bisa lebih detail lagi soal bagaimana Pak Setia sendiri tadi pengalaman bisa lebih khusyuk dalam beribadah. Gimana caranya supaya konsisten? Dan Pak Sleman, Pak Matauli juga sepertinya poinnya sama. Ya, ini adanya ketidak sinkronan antara beragama dengan pengamalan di dunia nyata, banyak pejabat yang korupsi dan merusak begitu. Silakan Bu Setio.
5: Iya, kan memang pangkalnya Bung Sabil, karena konsep ketuhanan ini hanya menjadi sesuatu yang sifatnya kognitif ya, hanya ada di dalam pikiran kita sebagai sebuah data, sebagai sebuah ingatan. Dia tidak hidup sebagai sebuah kesadaran, tidak betul-betul tata Tuhan itu mendasari segenap cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Jadi antara keimanan dengan karakter ini memang ada jarak yang lebar ya. Nah, ini memang tentu bisa dilacak kepada cara pendidikan kita gitu ya. Nah, ini saya sempat mempertanyakan ini, Bung, kepada putrinya Bung Hatta ya, Bu Gemala Hatta gitu ya. Karena kan Bung Hatta itu kan dikenal sangat religius ya, itu. Nah, tapi pada saat yang sama beliau ini juga dikenal sangat anti korupsi, sangat hati-hati dalam bertindak, gitu ya. Betul-betul menjadi negarawan yang bisa jadi teladan. Nah, saya kan tanya, bagaimana cara pendidikan masa kecil beliau, gitu ya, sehingga beliau ini religius sekaligus bisa mempraktekkan nilai-nilai itu dalam keseharian. Nah, kalau versi dari putrinya, beliau cerita, gitu. Jadi waktu masa kecil itu, Bung Hatta ini biasa oleh pamannya seorang syekh ya, seorang yang menghayati esensi dari ajaran Islam gitu ya. Jadi seringkali diajar itu dengan cara yang kontekstual, cara yang memang kalau dalam bahasa pendidikan saya itu eksperiensial. Diajak jalan-jalan, menyusuri pematang sawah, diajak merenung di sana gitu ya. Jadi ketuhanan tidak sekedar didoktrinasi, tapi diajak untuk direnungkan, dihayati, sehingga itu menjadi sesuatu yang mengkristal sebagai sebuah value, sebagai sebuah nilai yang membentuk karakter. Jadi memang ini kita bicara tentang bagaimana mengubah cara indoktrinasi menjadi penghayatan sejak awal nih. Supaya Tuhan tidak sekedar dipercaya tapi dihayati gitu ya. Nah, memang ini harus mengubah cara juga, Bung, atau mengubah pendekatan bagaimana orang diajak beribadah tidak semata-mata agar ini cepat selesai dan sebagai kewajiban, tapi ibadah apapun dihayati sebagai sebuah latihan spiritual, sebagai riadoh gitu ya, supaya itu membangun karakter yang tadi Bung Sabil katakan ya, tidak keji, tidak mungkar gitu ya. Nah, dalam bahasa yang tadi sampaikan Pak Matauli kan tentang rahmat, rahmatun lil alamin ya. Jadi mestinya orang beragama itu karakternya itu di dalam dirinya itu penuh dengan empati, penuh kasih sayang kan, menjadi penebar kebaikan buat sesama. Nah, ini kan tentang karakter, Bung. Jadi beragama sampai menjadi karakter ini perkara yang tidak mudah itu. Nah, sama dengan Pancasila, Bung. Sekarang pertanyaan kritis kita ya, apakah yang sekarang berkuasa itu ya, yang usianya sekarang itu pasti di atas 50 tahun ke atas, ya, yang kemudian tertangkap basah ya dalam OTT KPK ataupun kemudian terindikasi korupsi, terindikasi menyalahgunakan kekuasaan, dulu tidak pernah ikut tempat, ini pasti pernah ikut, Bung. Ya, kenapa dulu ikut tempat sekarang menjadi contoh ini tidak Pancasilais, kan ini problem. Nah, memang kembali sama aja dengan orang sejak kecil diajari agama, nanti udah gede lupa tentang ajaran itu, karena dia nggak mendarah daging sebagai penghayatan, yang mendarah daging sebagai konsep di kepala. itu Bung. Sementara kalau kita misalnya lihat keluar gitu ya, saya kan suka lihat pembanding gitu ya. Banyak negara itu penduduknya nggak suka bicara Tuhan terlalu serius seperti kita gitu.
1: Iya.
5: Ya, nggak pernah ngomongin dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan enggak. Gitu ya. Tapi mereka lebih menghargai alam, lebih menghargai sungai, lebih menghargai mata air, lebih menghargai hutan. Dan korupsinya lebih minimalis. Ya, begitu ada indikasi berbuat salah sedikit secara publik gitu ya, dia bisa segera mengundurkan diri.
1: Iya.
5: Nah, ini gitu. Kenapa yang lebih banyak bicara Tuhan itu enggak seserius yang enggak

0: apa seremonial agama hanya sebatas kegiatan wajib, tapi kemudian juga bisa dihayati, direnungi sehingga berpengaruh terhadap karakter kepribadian yang lebih baik. Ini juga pertanyaannya Pak Doni, bagaimana caranya mengajarkan ke generasi penerus nih?
1: Satu, Bung, jelas kalau kita sudah mulai punya akal sehat ya, kalau dalam bahasa Islam berarti sudah mulai akal balik ya, maka memang si akal itu harus digunakan untuk merenung. Jadi merenungkan makna dari semua yang kita lakukan, termasuk apa yang kita sebut sebagai ibadah kan. Yang kedua, Bu, kalau dalam pengalaman saya kan gini, Bu. Jadi ketika saya betul-betul merenungkan setiap tarikan dan hembusan nafas di mana kasih Tuhan itu berada gitu ya, itu saya bisa, gampangannya gini lah, Bu, bisa menemukan bahwa di relung hati kita di sanubari yang paling dalam, sebetulnya Tuhan yang Maha Esa yang sebetulnya tanpa batas itu, gitu ya. Itu memang kita bahasa sederhananya apa ya, mempribadi. Ya, Tuhan itu mengejawantahkan keberadaannya itu di relung hati kita. Jadi kan orang sering tanya, di mana sih Tuhan berada? Kan sering dikatakan, ya di hatimu yang paling dalam. Nah, sebenarnya nggak salah menemukan Tuhan yang paling nyatanya di relung hati kita. Dari situ sebetulnya sumber kasih sayang yang paling murni gitu ya. Jadi kalau kita meresapi setiap tarikan dan hembusan nafas gitu ya, sebetulnya kita tahu di dalam hati kita

0: ya, sikap yang saya lakukan itu yang kemudian saya praktekkan, karena kalau tidak praktekkan saya sakit. Jadi kepekaan gaya itu harus dibangun, Bung.
1: Iya.
0: Itu ya. Itu, dan itu pada anak kecil itu bisa sebetulnya. Anak itu jangan banyak dicekokin konsep, terus ya dikasih pengalaman-pengalaman yang empirik lah ya. Melihat bagaimana orang susah, sama-sama kita membantu mereka, merasakan bahagianya kalau orang lain bisa kebantu. Lihat sungai, sama-sama membersihkan kawasan yang memang itu betul dibersihkan. Nah, pengalaman-pengalaman nyata itu yang dibutuhkan, bukan abstraksi, bukan konsepsi yang hanya nanti menjadi penghias kepala.
1: Bukan hafalan-hafalan ya, doa kunut, bukan. Gimana bacaannya.
0: Jadi, kita harus pakai pendekatan experiential learning, Bung. Iya.
1: Ya, tapi kalau diberlakukan, apalagi secara

0: Ya, karena ini yang penting ya. Beragama kita hablum minallah tapi hablum minannasnya bagaimana nih gitu ya kalau dalam bahasa Islam gitu ya. Pak Setio, kita nanti lanjut lagi di sesi kedua ya, Pak.
1: Iya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Setio. Ya, pendengar itu tadi Pak Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, berbicara terkait dengan menghayati ketuhanan Yang Maha Esa. Nanti kita lanjutkan dengan beliau di sesi yang kedua. Kita istirahat sejenak sambil mendengarkan sebuah lagu dari Tami Aulia, Cintamu Telah Berlalu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Polda Riau dan Kodam 19 Tuanku Tambusai terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan serta menyiapkan restorasi 1 juta pohon. Laporan yang disampaikan Santi Yunas.
1: Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau mulai diarahkan tidak hanya pada pemadaman, tetapi juga pemulihan kawasan terdampak. Polda Riau bersama Kodam 19 Tuanku Tambusai menyiapkan gerakan penanaman 1 juta pohon yang ditargetkan dimulai pada Oktober 2026. Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menegaskan kawasan yang telah terbakar harus dipulihkan agar tidak kembali menjadi titik rawan kebakaran maupun dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal. Rencana restorasi tersebut menjadi perhatian setelah kebakaran melanda sekitar 70 hektar lahan gambut di Desa Payarumbai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu.
2: Kita tidak mau setiap tahun kita lakukan pemadaman secara terus-menerus, tetapi harus ada satu tindakan radical break. Bagaimana kita bisa melakukan upaya restorasi bersama-sama, merubah mindset itu. Mungkin kalau kita melakukan upaya penanaman restorasi,

0: di tahun ini 10 tahun 20 tahun kemudian akan menjadi performa, dan saya sama Pak Pangdam komitmen ya, ada Pak Bupati juga di sini, kita akan pada saat setelah selesai karhutlah kita akan melakukan upaya restorasi di bekas-bekas lahan untuk memastikan bahwa itu tidak ditanam oleh sawit-sawit secara ilegal sembarangan ya. Insya Allah di bulan Oktober kita akan membuat satu gerakan movement menanam 1 juta pohon.
1: Sementara itu Pangdam 19 Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo menegaskan proses pendinginan di lahan gambut membutuhkan perhatian khusus. Meski sebagian besar area terbakar telah dilokalisir menggunakan sekat kanal, bara masih dapat bertahan di lapisan gambut dan sewaktu-waktu kembali menjadi titik api.
2: Wilayah yang terbakar di sekitaran lokasi ini sudah dilokalisir dengan membuat kat kanal, kemudian di ujungnya alhamdulillah di situ ada sungai sehingga hanya tidak melebar atau meluas ke kepala apinya atau loncat ke tempat-tempat yang lain. Kita bisa yakinkan itu, yang bisa kita lakukan adalah proses pendinginan karena lahannya gambut untuk bisa api betul-betul padam sampai di tingkat gambut yang paling dalam. Tapi yang perlu diketahui, memang kondisi secara umum di Provinsi Riau ini kita sudah dengan skema yang kita lakukan cukup efektif bisa menahan proses lajunya kebakaran hutan di Provinsi Riau.
1: Rencana penanaman 1 juta pohon yang akan dimulai Oktober mendatang diharapkan menjadi salah satu langkah konkret untuk mengubah pendekatan penanganan karhutlah dari sekedar respon darurat menjadi upaya pemulihan lingkungan secara berkelanjutan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan upaya pengurangan risiko ancaman potensi bencana dengan menggelar rapat koordinasi bersama berbagai pihak, khususnya menghadapi ancaman erupsi Gunung Merapi, gempa bumi, dan kebakaran hutan dan lahan. Adam Sutanto menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Rapor ini diselenggarakan dalam rangka memitigasi risiko bencana yang ada di Kabupaten Klaten.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD setempat menggelar rapat koordinasi kesiapsiagaan penanggulangan potensi ancaman bencana. Fokusnya pada ancaman bencana erupsi Merapi, gempa bumi, dan kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten dihadiri Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Dandim Klaten, Kapolresta Klaten, Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan BPBTKG Yogyakarta, dan juga BMKG Sleman. Hadir pula dalam kegiatan tersebut para Kapolsek dan Ramil, tokoh masyarakat, dan juga para relawan. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan mengatakan kegiatan tersebut merupakan upaya mengurangi risiko bencana, mengingat Klaten merupakan daerah yang mempunyai potensi ancaman bencana seperti erupsi Merapi, kebakaran hutan, dan juga gempa.
1: Rapor ini diselenggarakan dalam rangka memitigasi risiko bencana yang ada di Kabupaten Klaten. Karena kita tahu hari ini musim kemarau-nya panjang, El Nino, terjadi kebakaran di beberapa tempat, terjadi kekeringan di beberapa tempat, ditambah lagi dengan meletusnya beberapa gunung berapi yang ada di Pulau Jawa, dan sebagian ada di NTT, Sumatera, dan yang lainnya, kemudian juga menimbulkan resiko juga meletusnya gunung berapi di Kabupaten Klaten.
2: Sebelumnya, Bupati Klaten juga melihat secara langsung kondisi di kawasan lereng Merapi dengan mengunjungi pos pantau di Kali Talang. Secara umum, situasi masih cukup kondusif. Sementara, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna pada wartawan mengatakan terkait dengan pengurangan risiko bencana, khususnya bahaya erupsi Merapi, akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dengan konsep evakuasi mandiri, sehingga penguatan dan pembekalan terhadap masyarakat dan juga relawan akan dilakukan, salah satunya melalui simulasi mandiri.
3: Kita mengadakan peningkatan kaitannya kapasitas bagi teman-teman relawan di atas, karena kami menganut evakuasi di Merapi itu evakuasi mandiri, sehingga terjadi suatu bencana apapun nanti untuk yang memberi pertolongan yaitu teman-teman di atas ya.
2: Sedangkan Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPBTKG Yogyakarta Agus Budi Santoso mengatakan kondisi Gunung Merapi saat ini aktivitasnya masih cukup tinggi. Luncuran lava pijar dan juga guguran awan panas masih sering terjadi. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan nanti kita masih akan teruskan ya sesi kedua perbincangan dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro. Kita sedang membahas topik terkait dengan menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Bagi Anda nanti yang ingin bergabung bersama kami sesi interaktif, Anda bisa menanggapi dan juga bertanya langsung dengan narasumber. Bisa melalui line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888.

Nanti kita akan terhubung kembali bersama dengan Pak Setio sesi kedua di sekitar menit 20-an ya. Dan sambil menunggu, saya akan putarkan dulu sebuah lagu dari Al-Kateri berjudul Zaman.

0: Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
1: Wah, itu ada asap di sana. Gurpian lah, jangan membangun tumpukan rumput. Wah, ini musim kemarau, kalau melalang ke lain, berbahaya. Ini pun jaga juga, hanya melalang, Pak. Ini lahan gua juga. Oh, serang, yang jaga.

0: menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Stop kebakaran hutan dan lahan.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas.

0: Siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar, dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kita sesaat lagi akan segera lanjutkan dialog bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro terkait menghayati ketuhanan Yang Maha Esa. Sejatinya dengan menghayati ketuhanan, mengimani, dan juga setelahnya mengikuti perintah dan juga larangannya harusnya berdampak lurus terhadap dengan, perilaku kita sehari-hari. Karena dikatakan juga setiap rangkaian ibadah itu bisa mencegah seseorangnya, seorang hamba dari berbuat keji dan mungkar. Namun kita sering mendapati fenomena terbalik, di mana ada orang yang ibadahnya cukup rajin gitu ya, ilmu agamanya bagus, tapi itu secara teori, secara praktiknya ternyata ada hal-hal negatif, hal-hal tercela yang kita temukan dari orang lain, bahkan diri kita sendiri ya, mungkin juga kita luput dari dosa gitu ya. Lantas bagaimana nih korelasi antara menghayati ketuhanan, menjalankan ibadah, kegiatan religius apapun itu, yang bisa membuat karakter manusia menjadi lebih baik lagi? Tadi dijelaskan perlu adanya keteladanan, artinya ada orang tua ya, seharusnya dalam hal ini, yang memberikan contoh teladan kepada anaknya. Terlebih kita sedang menyiapkan generasi emas untuk tahun 2045. Tentu saja pembahasan ini penting, karena pelajaran terkait dengan ketuhanan ini menjadi modal yang sangat kuat untuk membentuk karakter anak bangsa yang mampu betul-betul nantinya menjadi generasi emas 2045.

0: Dan sepertinya saya sudah tersambung dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio Hajar Dewantoro. Pak Setio.
1: Iya.
0: Iya, kita sambungkan kembali Pak obrolan tadi di sesi pertama.
1: Terima kasih Bung Sabi.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Setio sudah rela begadang bersama saya dan juga pendengar ini. Pak Setio sudah menceritakan pengalaman Pak Setio sendiri dan juga ada cerita dari Gemala Hatta ya, anak dari Bung Hatta, terkait dengan bagaimana mendidik anak supaya selain punya sisi religius, namun juga nantinya berimplikasi kepada karakter yang baik. Nah, tadi Pak Setio juga menjelaskan perlu adanya keteladanan dari orang tua atau siapapun itu yang berperan sebagai guru agar bisa mendidik anak, mendidik agar mampu menghayati ketuhanan dengan baik. Nah, apakah Anda melihat generasi muda saat ini mengalami semacam krisis keteladanan dari orang tuanya sehingga ya mereka banyak yang berkarakter, ini kata netizen ya, banyak yang toxic words gitu ya, atau ya dari bahasanya juga memprihatinkan karakternya gitu, tidak sesuai harapan lah gitu Pak Setia. Sebenarnya apa yang harus diperbaiki dari krisis keteladanan ini Pak?
1: Iya, terima kasih Bung Sabil ya.
0: Iya.
1: Netizen itu kan kalau bicara seringkali sangat pedas ya. Tapi kalau kita mau jujur, ya kita bisa katakan bahwa suka ada banyak benernya gitu ya. Karena dia mengungkapkan apa yang sungguh-sungguh terjadi di masyarakat ya. Jadi saya memang sangat setuju kenapa generasi muda ya, kemudian banyak yang menjadi toksik perilakunya itu karena ya kalau bahasa jadulnya itu salah asuhan Bu.
0: Ya.
1: Jadi dia tidak menemukan lingkungan di mana dia hidup dengan keteladanan gitu ya, hidup di mana dia bisa melihat orang bisa diteladani, orang tuanya bisa jadi sangat sibuk mengejar karir, ya dalam karir itu orang tuanya harus banyak pencitraan, banyak manipulasi, gitu ya. Ya hal-hal kayak begitu yang mau tidak mau nanti akan membentuk karakter anak-anak ya. Ketika anak-anak melihat lingkungannya itu susah menemukan sosok yang punya integritas. Atau dalam bahasa psikologis itu mereka sangat gampang ketemu dengan contoh-contoh dari apa yang kita sebut sebagai split personality ya. Jadi kepribadian yang terpecah. Di satu sisi bisa tambah sangat religius tapi pada praktik hidupnya bisa berkebalikan gitu ya. Sangat gampang sekali berbuat yang namanya dosa gitu ya. Nah, hal-hal ini tibung yang memang menjadi PR bersama kita. Ya, kita membutuhkan orang-orang yang bisa mendidik, kita membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi teladan dalam soal integritas. Ya, bagaimana mengatasi split personality kayak begini? Itu sih sebetulnya yang dalam kesadaran saya, dalam renungan saya ini menjadi sangat penting.
0: Dan seharusnya ini menjadi tanggung jawab penuh dari para orang tua ya sebagai apa ya, namanya?
1: Para orang tua dan negara, Bung.
0: Tapi kan lingkup
1: orang tua tapi negara.
0: Lingkup terdekatnya kan orang tua sendiri, ya, Pak.
1: Betul.
0: Dan ya kalau ini kebetulan saya tinggal di perkampungan ya, Pak ya. Saya miris sekali kalau melihat anak-anak itu datang ke masjid sholat maghrib nih, Pak. Tapi begitu bubaran, wah itu keluar kata-kata entah mereka bercanda atau lagi apa. Jadi gimana ya? Kalau saya mikir kayaknya saya dulu waktu kecil gak segitunya teman-teman saya. Tapi mereka ke masjid gitu Pak. Dan orang tuanya juga ke masjid. Tapi ketika anaknya berperilaku atau bertutur kata seperti itu didiamkan. Ini Bapak sendiri melihat setuju gak dengan saya? Atau Anda mungkin menyalahi saya kalau para orang tua sekarang itu lebih banyak abai Pak daripada orang tua zaman dulu dalam memberikan contoh dan keteladanan pada anak-anaknya. Betul tidak tuh Pak?
1: Ya, saya sih setuju, Bung. Nampaknya orang tua zaman sekarang ini semakin kelelahan ya untuk bisa bertahan sekedar hidup gitu ya. Jadi tampaknya nggak punya energi lagi untuk mendidik anak-anak gitu loh, ya. Atau mereka memang berpikir ya sudahlah dikasih duit selesai lah begitu anak-anak gitu kan? Ya ini fakta yang memang ayo kita renungkan bersama, Bung Sabil.
0: Lantas kalau dengan kondisi krisis keteladanan bahkan dari orang tuanya sendiri, bagaimana mereka bisa dengan sendirinya by somehow gitu ya, kemudian menghayati ketuhanan yang Maha Esa seperti cerita Anda sendiri ketika dulu remaja, Pak Sutio?
1: Ya memang ini berarti butuh revolusi pendidikan, Bung, dalam makna yang sedalam-dalamnya. Ya memang institusi pendidikan masih perbaiki dengan sangat serius. Kemudian orang-orang dewasa juga harus kemudian dididik lagi supaya mengerti apa tanggung jawab sebagai manusia, tanggung jawab sebagai orang tua, begitu ya. Jadi ya memang isu pendidikan ini mau tidak mau hal yang paling krusial sih, Bung. Karena kan ini kita bicara tentang Pancasila, bicara tentang nilai, ya, bicara tentang karakter. Ya jalannya mau tidak mau cuma pendidikan, Bung. Yeah. Pendidikan dalam makna yang seluas-luasnya kan, Bung.
0: Yeah.
1: Nah sebetulnya RRI gitu ya, dengan segala fasilitas yang ada, kan juga bisa menjadi ruang pendidikan, gitu ya. Atau ruang di mana kita bisa mendiskusikan soal pendidikan yang terbaik. Ya, memang hal-hal begini yang kemudian harus dibuka sebagai sebuah diskursus di mana kita nanti menemukan solusi, Bung.
0: Ada juga yang menyebut bahwa jam pelajaran agama dan juga kewarganegaraan ini kurang sehingga menyebabkan pendidikan moral dan juga akhlak anak juga terganggu. Anda melihatnya seperti itu tidak, Pak?
1: Ya, kita harus risetnya lebih serius. Kan ada sekolah-sekolah agama, kan? Tinggal dilihat aja perilaku yang sekolah umum dan sekolah agama ini kayak apa. Karena belum tentu tesis itu benar. Kalau pelajaran agama ditambah, tapi pendekatannya tetap hanya kognitif gitu ya, yang gak akan mengubah juga karakter, Bung. Sama dengan anak kemasin tadi.
0: Iya.
1: Ke masjid tapi kemudian tetap barban gitu ya, itu gimana ceritanya? Kan ini ada sesuatu yang salahnya, bukan soal kuantitas pelajarannya yang salah, tapi cara mengajarkannya yang belum pas.
0: Dan tadi juga cerita Pak Doni ada ponakannya apa ya? Di pesantren, sholat. Kalau ada orang tuanya sholat, tapi lama-lama enggak konsisten, ninggalin sholatnya dan keluyuran enggak jelas gitu. Jadi di pesantren dididik begitu keras agama, mungkin hafalannya banyak, tahfiz gitu ya. Tapi ternyata tidak berbekas itu, setelah lulus, setelah keluar enggak konsisten, bahkan ibadahnya pun jadi enggak konsisten juga nih, Pak Setio. Apa masalahnya ya?
1: Ya memang itu dia, orang kan selalu berubah, Bung. Mungkin dia lelah.
0: Kan ada kalau teman saya dulu cerita di pesantren itu yang tadinya tidak terbiasa kemudian tadinya terpaksa terbiasa jadi luar biasa gitu. Nah ternyata tidak luar biasa juga. Dalam beberapa kasus ada yang di pesantrennya sudah membiasakan ibadah, berkelakuan baik, ternyata setelah keluar tetap aja seperti setelah awalnya.
1: Iya.
0: Artinya sistem yang memaksa dan membuat dia kesehariannya baik, kalau itu tidak disertai ketulusan dalam belajar dari sisa anak tersebut, setelah selesai pun anaknya akan kembali seperti awal ya, Pak ya. Ini, tidak bisa dipaksa ya.
1: Betul, Bung. Ini kan soal kesadaran ya, Bung. Jadi sekedar pemaksaan gitu ya, pemaksaan yang nanti ya menjadi pembiasaan.
0: Diharapkannya begitu, iya.
1: Gitu ya. Ya memang jadi ujungnya kan robotik, Bung. Kalau robotik kan tanpa kesadaran. Ya kalau lingkungan berubah ya berubah dengan sendirinya lah, Bung. Memang ini yang kita sebut tadi sebetulnya ada yang disebut sebagai split personality, Bung. Jadi memang kepribadian terpecah itu ya salah satunya karena kita mendidik dengan cara memaksa, tidak dengan menyadarkan. Iya. Itulah PR kita, Bung.
0: PR yang sangat berat ya. Saya belum punya anak aja ngebayanginnya gimana ya nanti kalau punya anak ya.
1: Kita kalau diskusi di RR ini jadi banyak PR-nya ya, Bung.
0: Jadi PR mulu kita ya. Lagi ulang tahun ngerjain PR. Pak Sustio, kita undang pendengar juga ya, Pak. Ini udah ada yang mau bertanya atau menanggapi ini ya dari Pak Wiwi di Makassar. Selamat dini hari Pak Wibi.
2: Selamat dini hari Bang
0: Pak Wibi. Pak Wibi. Selamat dini hari.
1: Terima kasih.
2: Begini Bang ya. Kan anak sekarang itu beda jauh dengan anak dulu walaupun tidak semuanya. Dulu waktu saya masih sekolah SR ya, dulu kan SR saya sekolah rakyat. Itu kalau di sekolah kita udah sama guru, takut sama guru. Sekarang kan enggak. kalau dimarahi sama guru, ditonjok tuh mukanya guru. Nah, kadang-kadang malah gurunya ditantang duel. Ini kan memprihatinkan. Beda jauh dengan waktu saya masih anak-anak dulu. Bukan salah jadi orang tua, mungkin juga ada yang salah jadi orang tua. Tapi orang tua mungkin sudah capek ya. Bahkan biasa anak-anak itu sekarang membantah, berani sama orang tua juga. Ini yang repot dong. Ditambah lagi ada undang-undang perlindungan anak. Ini juga bikin runyam juga. Kalau kita pukul anak sendiri, kita dilaporkan, kita ditangkap. Jadi, ya bagaimana kalau begitu? Saya sendiri, anak saya dulu waktu masih SMP, suka berkelahi. Saya tegur dia lawan. Akhirnya saya biarkan saja. Saya bilang kalau mau mati di jalan, jangan bawa kesini mayat, buat saya di sungai. Saya bilang begitu, karena saya ngejengkel aja. Nggak bisa diatur. Jadi, dalam hal ini orang tua tidak ada yang anak jadi penjahat. Tidak ada anak yang jadi bajingan, tidak ada. Tapi anak-anak kadang-kadang yang nggak bisa diatur. Yeah. Ya, tidak semuanya ya, ada juga. Tapi sebagian suka begitu ya, cepat di geng-geng motor di Makassar. Ini kebanyakan anak remaja itu. Anak umur 15, 16 tahun, 17 tahun. Ya ke depan anak kita, anak-anak bangsa Indonesia ini lebih baik daripada yang sekarang ini. Makasih.
0: Amin. Terima kasih Pak Wibi. Satu lagi dari Brebes ada Pak Caswa. Selamat dini hari Pak Caswa.
3: Selamat dini hari. Selamat dini hari Bung Sabil Sapitri. Ya, selamat pagi Bapak Dokter Andes Haji Setio.
0: Oh, sudah haji ya? Pak Setio ya?
3: Salam sehat, salam tangguh. Kita itu jangan terlalu serius. Biasa saja, relax. Yang penting salam sehat, salam tangguh, sehat semua.
4: Nah, itu penting itu Pak Jasa.
3: Ya, terutama penyiar sehat.
0: Amin.
3: Kedua Pak Setio bisa sehat sekeluarga. Itu yang dipinta sama saya.
0: Iya.
4: Iya Pak.
3: Kembali ke tema Pak Setio, salam Pancasila. Iya. Bagaimana iya, yang menghayati Pancasila tersebut?
0: Menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
3: Iya. Ya ketuhanan yang Maha Esa. Kebanyakan sekarang kebalik, orang tuanya yang lelah daripada anaknya. Anaknya suka. Ya yang tadi di Pak Widi dibicarakan ya. Terjun ke motor dan sebagainya. Berarti kan bukan dalam arti orang tuanya tidak mengajari yang seperti itu, tapi kan kelelahan udah tidak didengarkan. Jadi kedepannya ya mudah-mudahan yang selalu digodong setiap malam Jumat dengan Resetio, dengan rekan-rekannya, mudah-mudahan pendengar Pro 3 tersebut bisa menaklukkan anaknya, mengajari, didengeri, bisa dihayati. Jadi seperti itu, bagaimana sih caranya? Harus bagaimana sih? Tolong diperjelaskan dengan Bapak Dokter Randes Haji Setio dan Bung Abil Sabil Sabti. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Insya Allah umurnya panjang. Nanti di Jumat depan bisa berjumpa kembali.
0: Amin.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini Syekh Caswa ini. Kita Pak Setio izin satu lagi ya Pak ya. Dari Pak Soleh di Pasuruan. Selamat dini hari Pak Soleh.
5: Yeah. Assalamualaikum Bung Safi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Assalamualaikum Pak Astio. Selamat pagi. Ya, ini kalau berbicara mengenai ketuhanan yang Maha Esa ya, tentang anak-anak kita, bagaimana cara mendidik anak kita. Kita itu sangat repot ya Bung Safi. Apalagi saya sebagai tunanetra. Kalau misalnya ini, kalau di sini kan, kalau di pesantren kan sekarang nggak ngejamin, tapi saya optimis, tapi tetap masih ada lah orang-orang yang berintegritas untuk mengajar di perkampungan ya. Karena apa Bung Sabil, pengaruhnya itu banyak Bung Sabil dan Pak Setio ya, pengaruhnya itu bisa dari lingkungan, bisa dari era digital sekarang. Coba sekarang kalau orang tua misalnya walaupun itu bukan, maaf ya ini agak nyimpang sedikit ya Bung Sabila, buat contoh saja, mudah-mudahan saya ini tidak terjadi, misalnya orang main game saja, anaknya sudah dengar azan maghrib disuruh ke masjid, orang tuanya masih tetap main gadget lah, ini kan nggak memberikan contoh yang baik, tapi jika walaupun seperti itu kan seharusnya itu kan dia jangan kayak gitu loh, kalau mau gitu, kalau dia malas ke masjid ya sebaiknya sholat di rumah, tapi jangan diteruskan entah itu main gadget, entah itu nonton TV misalnya, jangan nyuruh anaknya ke masjid lalu bapaknya main HP atau televisi, lah itu kan bahaya juga, akhirnya anak kan itu kan ibarat kertas yang difotokopi itu, kalau nggak ada aslinya nggak mungkin ada fotokopi itu, kan seperti itu mungkin kira-kira Bung Sabi.
0: Iya.
5: Dan yang terakhir itu lingkungan sangat besar pengaruhnya untuk misalnya untuk menjadikan anak tersebut gimana. Makanya itu kalau di sini alhamdulillah kata Pak RT-nya itu sampai bilang ke anak-anaknya itu disuruh untuk belajar bareng-bareng, sekarang itu sudah nggak ada loh Bung Sabri, kalau dulu kan ada ya di setiap pedesaan itu
0: belajar kelompok ya.
5: Iya. Wah, kita bisa berbagi kamu di sekolahmu gimana? Saya di sekolah SD. Oh, saya di sekolah Islam. Bagaimana? Ya sama sih, cuman bedanya kalau ini kan cenderung ke agama. Kalau sekarang kan nggak ada Bung Sabri, sekarang main sendiri-sendiri, bahkan dia jarang bertatap muka dengan para temannya, dia bisa lewat WhatsApp, bisa chat, bisa segala macam. Itu kan nggak pernah berinteraksi. Dan yang lebih parah lagi sekarang itu untuk masalah moral itu sekarang sudah krisis, kira-kira begitu Bung Sabil dan Mas Tio. Nah ini ya untuk langkah yang lebih baiknya ini harus dikoordinasikan dengan para ustadz, para kiai setempat untuk menata untuk masalah agama, pendeta juga harus juga dilibatkan untuk dalam hal itu. Mungkin kira-kira seperti itu Pak Setio dan Mas Abil. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soleh luar biasa tadi penuturannya. Silakan Pak Setio ditanggapi Pak, ketiga pendengar kita ini Pak.
1: Ya, Bung Sabil, kan isu kita adalah bagaimana membuat semakin banyak orang, termasuk generasi muda ini, bisa menghayati makna yang terdalam dari ketuhanan yang Maha Esa. Dan dari diskusi kita tadi, sebetulnya kita bisa menangkap ya bahwa memang ada problem dalam soal pendidikan. Ya. Dan jelas kita tidak bisa semata-mata menyalahkan orang tua, karena orang tua juga seringkali kewalahan gitu ya. Jadi orang tua tuh kayak bingung menghadapi zaman yang berubah dengan sangat cepat. Yang mempengaruhi anak kan banyak faktornya, termasuk juga soal teknologi, soal gadget yang dia pegang dan segala macam gitu ya. Pengaruh lingkungan, teman-temannya. Jadi memang ini kita tidak bisa menyalahkan satu pihak, tapi juga harus memberikan solusi yang komprehensif, termasuk soal pendidikan, Bu. Nah, kalau kita bicara pendidikan, bicara institusi pendidikan, memang tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Wibi, dulu sama sekarang kan sangat berbeda. Dulu itu namanya guru itu sangat disegani. Saya ingat betul kok waktu menjadi anak SMP gitu ya, anak SMA. Ya, itu saya sangat segan sama yang namanya guru gitu ya. Berani kurang ngajar lah gitu ya. Nah, hal-hal kayak begitu yang kemudian terkikis oleh zaman. Nah, sangat mungkin juga ini berkaitan dengan kebijakan pada level yang lebih tinggi. Bagaimana menempatkan guru sebagai sosok yang digugu dan ditiru dengan kesejahteraan yang baik gitu ya, sehingga guru juga bisa fokus untuk mengajar, tidak hanya sibuk dengan soal administrasi, tapi juga lebih sibuk meneladankan tentang laku hidup yang benar gitu ya. Nah, kayak begini Bu. Nah, kita seakui bahwa kebanyakan pendidikan sekarang ini kan dominannya pada aspek administratif. Guru itu sibuknya di situ gitu ya. Nah, memang seperti yang tadi saya sampaikan, ini harus ada revolusi pendidikan dalam arti sungguh-sungguhnya. Lembaga pendidikan ditata, ya berarti kan soal kurikulum, metodologi, filosofi itu dibereskan supaya lebih relevan dengan kebutuhan kita. Ya, kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang sebetulnya harus memberikan contoh, membangun kultur yang bagus. Ini yang harus juga diselaraskan gitu ya, kita harus rembuk. Tadi saya tarik dengan Pak Soleh ya, bagaimana menghidupkan soal soal apa namanya community learning ya, bagaimana di lingkungan-lingkungan yang lebih kecil di RT gitu ya, orang bisa belajar bersama, saling mengungkapkan pengalaman, saling berembuk di situ, saling bertatap muka gitu ya. Ini ini penting, Bung. Jadi menyediakan ruang-ruang di mana kita bisa berinteraksi dengan terbuka gitu. Nah, ini saya kasih apa namanya contoh menarik ya, Bung. Jadi misalnya kita menciptakan ruang-ruang interaksi gitu ya. Di Denmark itu ada contoh bagaimana di perpustakaan orang tidak hanya baca buku, tapi diberi ruang di mana dia bisa mendengar cerita dari orang-orang lain, saling berbagi cerita. Jadi dia membaca pengalaman hidup orang lain. Itu ada contoh kayak begitu. Kemudian di Jerman, bagaimana tempat-tempat apa namanya minum gitu ya, bar atau kafe, itu ada yang menyediakan ruang di mana orang-orang pintar, para profesor itu menyampaikan kuliah 45 menit kepada warga, siapa aja yang mau dengerin ya. Nah, hal-hal kayak begini ini kan kreatif tuh ya. Jadi ini kan cara-cara mendidik rakyat ya, supaya dimana ini tumbuh semangat belajar pada semua lapisan ya. Dan ini tentu memang kalau pemerintah yang mengambil inisiatif lebih bagus, tapi kalaupun ada nanti bagian di masyarakat yang mengambil inisiatif juga nggak kalah bagus. Tapi ini ide-ide yang memang perlu kita gali supaya nanti ketemu, Bung, solusinya, Bung. Iya.
0: Tapi pasalnya melihat ada melihat ada kemunduran kualitas didikan baik dari orang tua maupun guru di sekolah, karena tadi ada perbandingan tuh antara ini kalau di internet, di medsos itu ada perbandingan menarik antara zaman POC yang didikan keras gitu ya, atau dengan cara mendidik zaman sekarang itu yang dipopulerkan oleh salah satu artis yang no baby gitu loh. Jadi dilema nih, dikerasin tadi Pak Setio bilang tidak efektif juga, dilembutin juga anaknya dalam tanda petik jadi songong gitu. Jadi baiknya gimana Pak Setio ya? Apa seperti dulu saja? Ya,
1: berarti memang butuh titik tengah, Bung, bukan sekedar keras dalam arti apa namanya penuh dengan hukuman gitu ya, tapi memang ketegasan yang berasalah keteladanan. Maka lagi-lagi kan ini pendidikan itu butuh menjadi sebuah hal yang dihargai, dihormati. Guru itu betul-betul bisa dipuji dan ditiru, dihargai ya. Lagi-lagi ini memang pekerjaan yang sangat raksasa ya, Bung. Pendidikan supaya bisa mengubah outputnya menjadi lebih baik ini nggak gampang, serius, Bung. Ya, saya kan ini sedang mendidik banyak orang juga, cuma yang sedidikan kebanyakan orang dewasa, Bung. Ya. Jadi saya cerita pengalaman sebagai seorang pendidik ya. Jadi yang saya hadapi ini kan manusia-manusia yang punya banyak problematika ya. Manusia-manusia yang banyak yang sudah merasa lelah dengan berbagai tantangan kehidupan, merasa tidak berdaya atau merasa kehilangan makna dalam hidup gitu ya. Nah, kemudian nanti dianalisa lebih detail gitu ya, kenapa sih mereka mengalami itu semua ya. Kan ada yang karena selama ini hanya sibuk mengejar uang, lupa menghadapi kenyataan bahwa uang tidak menyelesaikan segalanya ya. Ada yang karena satu dan lain hal nanti sistem sarafnya rusak ya. Oh, macam-macam, Bung. Jadi saya itu menghadapi manusia itu macam-macam. Jadi kayak begal manusia lah, Bung. Ya. Nah, tapi ketika kita dengan ketulusan membimbing manusia-manusia dengan segala problematikanya ini, Bung, itu pasti nanti ketemu titik di mana kita sangat puas, karena apa yang kita kontribusikan pada mereka itu membawa hasil yang bagus. Seorang pendidik itu, Bung, akan bahagia kalau yang dididiknya itu mulai bertransformasi, mulai menjadi manusia yang lebih baik gitu ya. Nah, saya itu banyak bahagia ketika melihat murid-murid saya ini bertumbuh, berkembang gitu ya. Itu, Bung. Nah, jadi harus ada orang-orang dengan dedikasi yang penuh untuk mendidik sesamanya gitu. Ya, jadi makanya tadi saya katakan pendidikan itu kan ini sebuah ranah yang sangat luas. Ada pendidikan formal lewat sekolah, saya ini kan pendidikan yang informal, pendidikan buat orang dewasa. Ya, itu. Ya, kalau kita bicara negara bisa meng-arrange semua ini dengan lebih powerful kan, karena negara punya segalanya ya. Itu, Bung. Itu. Tapi yang penting kita tahu dulu isunya apa. isinya balik yang tadi, Bung, kita ini banyak bicara tentang Tuhan tapi praktik hidupnya nggak keren. Itu inti isunya di situ, Bung.
0: Iya. Jadi Pak Setia ini kalau saya dengar ini menangkap seperti semacam psikolog gitu.
1: Wah, ya macam-macam lah, Bung. Saya mau keceran, Bung.
0: Boleh, nanti saya konsultasi ya. Tapi
1: bisa diatur, Bung.
0: Tapi tadi terkait dengan akhlak, karakter. Nah,
1: iya. Iya.
0: Tadi kan Pak Setio cerita pengalaman pribadi, bagaimana karakter Pak Setio sebagai manusia berubah menjadi lebih baik setelah melakukan ibadah-ibadah spiritual yang khusyuk gitu. Nah, ini bagaimana cara kita memulai memperbaiki diri dari ibadah dalam konteks muslim, mungkin sholat gitu ya. Nah, yang diperbaiki itu dari sisi seremoninya, memperbaiki cara wudu, cara gerakan-gerakannya, atau bagaimana Pak Setio ini bisa merubah manusia dari kegiatan spiritual, berubah karakternya menjadi baik.
1: Nah, ini pertanyaannya sangat menarik dari Bung Sabil ya. Ini, Bung, pendekatan untuk mengubah perilaku itu kan ada banyak. Ya, kalau pakai pendekatan psikologis, orang selalu mulai dari mengubah mindset. Ya, mindset nanti berujung pada pengubahan kebiasaan. Ya, ketika kebiasaan berubah, maka otomatis nanti karakter juga berubah. Makanya pada banyak orang, ya ini menjadi tekan gitu ya, mindset dirubah, sehingga ada istilah grow mindset gitu ya. Bagaimana mindset orang itu harus bertumbuh. Nah, kalau saya tentu itu ada aspek seperti itu, tapi yang lebih saya praktekkan sebetulnya ini nggak peduli nanti agamanya apa, nggak peduli ritualnya bagaimana, tetapi yang penting adalah masuk kepada penghayatan. Kita menjadi khusyuk di dalam apapun ibadah yang kita lakukan, ya. Jadi orang mau sholat, orang mau ada di momen kontemplasi di candi misalnya, apapun lah begitu ya. Yang penting adalah semua itu nanti berdampak kepada pengubahan karakter. Nah, kalau dalam konteks saya, ya, kenapa saya kemudian bisa berubah karakternya itu begini, Bung. Ini saya jelaskan teori singkatnya, Bung.
0: Ya.
1: Jadi selama ini, atau ini pengalaman saya pribadi kan, Tuhan itu kan sebagai sebuah konsep, gitu ya. Ya, itu ini latar dasarnya, Bung. Kenapa kemudian saya bertuhan tapi hidup saya nggak asik, ya. Zaman dulu itu begitu, Bung. Ya, di bahasa sederhananya. Lalu saya mencoba menemukan solusi dong. Kenapa hidup saya nggak asik? Ini masalahnya di mana? Kenapa kok saya sudah banyak ibadah tapi kok rasanya pikiran tetap ruwet? Nah, itu pertanyaan saya yang begitu, Bung.
0: Iya, pertanyaan saya juga itu.
1: Iya. Saya mencarinya itu panjang, Bung. Jadi nggak asal sederhana. Pokoknya yang penting ibadah khusyuk ya. Ya iya, tapi khusyuk itu yang bagaimana? Jadi saya untuk menemukan makna dari kata itu tuh, oh, pengalamannya panjang sekali, Bung. Nah, tetapi ini inti sari, Bung. Nanti sambil mau mempraktikannya silahkan gitu ya. Dan teman-teman para pendengar pemirsa juga mempraktikannya silahkan gitu ya. Anda mau ada di masjid, Anda mau ada di gereja gitu ya. Kata kuncinya adalah lakukan dengan sepenuh hati gitu ya. Jadi kalau saya misalnya dimanapun saya berada, ketika itu adalah momen kontemplasi saya, saya melakukannya dengan penuh kesungguhan. Intinya begini, Bung. Kita ini kan hidup karena bernafas, ya. Kita menyadari kasih Tuhan lewat nafas. Lewat nafas kita menyadari Tuhan itu beneran ada, bukan cuma khayalan kita. Tapi yang paling penting lagi, Bung, di ujung tarikan nafas ini sebetulnya terletak tahta Tuhan di dalam diri manusia. Jadi Tuhan yang Maha Esa yang meliput segalanya itu menjadi makin nyata kalau kita mau masuk ke dalam diri untuk mengenali keberadaannya di dalam hati kita. Ketika kita kontemplasi merenung dengan sangat sungguh-sungguh, Bung, kita ini istilahnya menjadi terhubung dengan sumber kekuatan ilahi di dalam diri. Kekuatan ilahi itu yang mengubah diri kita dari dalam, sebetulnya. Ya, kekuatan ilahi itu yang kita sadari di setiap tarikan dan hembusan nafas, itu yang nanti akan melebur watak angkara kita, melebur kejahatan diri yang selama ini kita tumbuhkan, ya, melebur keserakahan dan seterusnya. Ya, jadi kata khusyuk itu, Bung, itu sebuah tata untuk mewakili state of mind di mana orang nanti bisa terhubung dengan kekuatan ilahi di dalam dirinya. Tanpa state of mind itu, Dia hanya akan mengulang-ulang ritual tanpa keterhubungan dengan yang ilahi dalam dirinya. Jadi kekurangan makna. Tidak ada transformasi. Itu sih, Bung. Jadi apa sih bedanya orang banyak ritual, nggak peduli apa agamanya ya, ya, antara yang berdampak kepada perubahan karakter dengan tidak mengubah karakter. Yang tadi, Bung, state of mind-nya yang berbeda, frekuensi kesadarannya yang berbeda, antara yang terhubung dengan yang ilahi tentunya sama yang tidak. Itu, Bung. Itu. Karena yang mengubah kita itu kekuatan ilahi itu, Bung.
0: Iya.
1: Yeah. Itu, Bung. Ini bahasanya filosofis banget ya.
0: Saya Peter Tegun ini. Saya bisa menaktekinnya gak ya? Aduh. Jadi saya tertarik tuh. Ujung tarikan nafas terdapat tahta Tuhan, dan kita nanti kalau betulan khusyuk bisa merasakan bagaimana keberadaan Tuhan itu ya.
1: Ya, ini logika sederhana, Bung. Kalau Bung stabil merasakan sahdu yang mendalam, bagian mendalam, itu yang kerasa di mana, Bung?
0: Hati.
1: Apakah di lutut, di kepala, atau di dada, dada Bung Sabi?
0: Iya, dada, hati, iya.
1: Ya, sudah. Berarti kan, kan tahta Tuhan sebetulnya kalau yang paling nyata kan ada di situ, Bung. Makanya kalau dalam konsep tasawuf itu kan ada istilah Baitul Muharram, Baitul Muqaddas gitu ya. Mereka menuju ke situ, Bung.
0: Iya. Aduh, tasawuf-tasawuf kita ini ya.
1: Saya pakai bahasa apa aja bisa, Bung.
0: Iya, saya. Maksudnya kita sudah di...
1: Iya, ke sana, Bung.
0: Kita sudah di ujung dialog kita, Pak Setio, menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin kalimat penutup dari Anda, Pak, terkait dengan, kan kita ujung-ujungnya menghayati ketuhanan itu kan dalam rangka untuk bisa hidup lebih baik dengan manusia, sama manusia, dengan alam juga. Mungkin ada pesan dan juga nasihat dari Anda sebagai penutup, silakan, Pak.
1: Iya, begini, Bung. Kan menghayati ketuhanan yang Maha Esa dalam konteks Indonesia ini, kita bisa dengan beragama, bisa punya kepercayaan tertentu gitu ya. Dan tentu dalam konteks ini, kita ini sangat punya kemajemukan, Bu. Agama-agama di Indonesia ini kan banyak, Bu. Baik yang katakanlah ya, datang dari mancanegara gitu ya, maupun yang memang agama-agama yang tumbuh di tanah air ini kan banyak, Bu. Nah, di situ kita nggak usah kemudian berdebat, bertengkar, agamaku yang paling baik, agamamu ini salah, gitu ya. Yang penting adalah kita membuktikan, bisakah dengan agama kita ini kita menjadi punya karakter yang luhur atau tidak? Bisakah dengan segala ritual agama yang kita jalankan ini kita menjadi harmoni dengan alam, dengan hutan, dengan sungai, dengan sama manusia? Intinya adalah pada pembuktian. Ya, kita menghayati Tuhan dengan cara yang bisa sangat beragam. Nggak usah saling menghina, nggak usah saling mengejek, kita ya betul-betul menghargai semua ekspresi keberagaman setiap orang. Yang penting adalah kita bertumbuh bersama menjadi manusia yang, ya kalau dalam bahasa Arab itu kan rahmatan lil alamin, dalam bahasa Jawa kita menjadi hamemayu hayuning bawono. Dan sebetulnya setiap agama punya bahasa sendirilah gitu ya, tapi intinya sama-sama saja, kita ini tidak menjadi musibah bagi lingkungan kita, tapi menjadi berkah kan gitu. Itu sih intinya, Bu. Supaya Indonesia kemudian menjadi negeri yang lebih surgawi.
0: Amin, amin. Ya, amin, Pak Setio. Baik, terima kasih Pak Setio atas ya dialog kita selama 2 jam, dan terima kasih sudah begadang menemani saya dan juga pendengar Pro 3 RRI. Sukses dan sehat selalu ya, Pak Setio ya.
1: Sama, Pak. Sama-sama.
0: Iya. Pendengar, tadi Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, berbicara terkait dengan menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Semoga setelah mendengarkan beliau tadi, kita coba ubah mindset kita dalam beribadah ya. Jangan hanya sekedar menuntaskan kewajiban sholat 5 waktu, puasa, zakat, dan lain-lain, tapi juga coba renungi maknanya, rasakan kehadiran Tuhan ketika kita beribadah, karena sejatinya ketika kita beribadah itu kita sedang interaksi dengan Tuhan gitu. Rasakan keberadaan Tuhan itu tadi dengan mengatur nafas ya, dan juga memperbaiki kualitasnya dengan cara lebih khusyuk, lebih serius lagi, ubah mindset gitu ya. Dan nanti mudah-mudahan akan berimplikasi pada karakter kita di kehidupan sehari-hari, juga akan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Karena harusnya efek dari rajin beribadah secara spiritual harusnya berdampak pada perbaikan perilaku. Namun faktanya sebagian besar orang belum mampu melakukan itu, dan masih saja ibadah tapi kelakuannya masih negatif. Sekali lagi saya dengan sambil mengucapkan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tepat hari ini 11 September 2026. Senang sekali saya menjadi pembuka nih di siaran edisi ulang tahun RRI yang ke-81 Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan saya sudahi Kopi Pro 3 edisi hari ini. Kita jumpa lagi di Kopi esok di jam yang sama. Jangan kemana-mana pendengar, setelah ini kami masih akan lanjutkan rekaman-rekaman dialog pilihan yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Laporan yang disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
2: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK

0: tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
1: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau polisi yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat

0: Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
1: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini sedalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan

Menjelang hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, jajaran direksi dan pegawai LPPR RI hari ini menggelar ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata. Acara ini dipimpin oleh terutama LPPR RI Hi Hendrasmo. Setelah melakukan ziarah dan juga tabur bunga,

0: bantuan kepada pihak panti asuhan. Sementara itu Fitri yang merupakan staf dari panti asuhan Dorcas menegaskan bahwa panti tersebut menampung anak-anak yatim dari warga Belanda yang berada di Indonesia. Setelah mereka kembali ke Belanda, pengelolaan panti asuhan diserahkan kepada Gereja Kuitang pada tahun 1921. Fitri menyebutkan saat ini terdapat 38 anak perempuan yang tinggal di panti tersebut.
1: Jumlah anak kami saat ini semuanya putri. Kalau dulu itu terakhir tahun 2016 ada putra-putri ya, karena kami sekarang khusus putri, jumlahnya 38 anak mulai dari TK sampai SMK.
0: Sementara itu dari pantauan kami, sebagian dari anak-anak yang berada di panti asuhan Dorcas ini tengah menempuh pendidikan dari tingkat TK hingga sekolah menengah kejuruan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan

0: Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dompu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Catatan peristiwa.
3: Hari Radio Nasional atau Hari RRI jatuh setiap tanggal 11 September setiap tahun. Berdirinya RRI di Indonesia merupakan cikal bakal adanya peringatan Hari Radio Nasional selama ini. RRI pertama kali didirikan satu bulan setelah siaran radio Hoso Kyoku milik Jepang dihentikan pada tanggal 19 Agustus 1945. Abdul Rahman Saleh sebagai ketua delegasi mengimbau kepada pemerintah Indonesia untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Radio dipilih karena dirasa lebih cepat dan tidak mudah terputus saat ada pertempuran. Untuk modal operasional, delegasi radio menyarankan agar pemerintah menuntut Jepang supaya bisa menggunakan studio dan pemancar-pemancar radio Hoso Kyoku. Namun Sekretaris Negara keberatan karena alat-alat tersebut sudah terdaftar sebagai barang inventaris sekutu. Pada akhirnya, Abdul Rahman membuat simpulan untuk membentuk Persatuan Radio Republik Indonesia untuk melakukan penyiaran di Jawa. Radio Republik Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi rakyat dengan pemerintah dengan pimpinan pertamanya Abdul Rahman Saleh. Raden Dewi Sartika atau Dewi Sartika merupakan tokoh pejuang wanita yang berasal dari Cicalengka, Bandung. Dewi Sartika dikenal sebagai tokoh Jawa Barat yang menjadi perintis pendidikan bagi kaum perempuan. Ia mendirikan sekolah bagi kaum perempuan bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Pada 11

0: dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro3, jaringan berita nasional.
3: Kita akan bahas tentang aksi atau penyampaian pendapat ya dari pekerja atau buruh. Kelompok buruh dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia KBPBI menggelar aksi serentak di 30 daerah pada hari ini, Kamis 10 September 2026, salah satunya di Jakarta, di Balai Kota tepatnya. Aksi ini membawa 11 tuntutan kepada pemerintah dan DPR, terutama terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan. Sebelah hal juga menjadi sorotan antara lain sistem outsourcing, pekerja kontrak atau PKWT, hingga pemagangan. Dan kita akan berbincang mengenai hal tersebut. Di line telepon, kami telah terhubung dengan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Mira Sumirat. Bu Mira, selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Ya, Bu Mira, kabar baik ya?
4: Alhamdulillah, kabar baik.
3: Iya, Bu Mira, ini kalau yang aksi penyampaian pendapat hari ini dari Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ikut enggak?
4: Ya, yang pertama saya ingin menginformasikan dulu bahwa Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia atau KBPPI ini terdiri dari 154-an federasi, lalu kemudian ada kurang lebih 18 konfederasi, dan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau aspirasi itu ada di dalamnya, tergabung di dalamnya. Nah itu bentuknya presidium, dan tujuan utamanya di dalam koalisi adalah mengawal RUU Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru ini. Nah, kami sudah melakukan lobby-lobby, memberikan juga konsep kepada fraksi-fraksi. Jadi ini perjalanan yang panjang, sudah 2 bulan ini gitu ya. Kami melakukan tadi memberikan konsep lobby gitu ya kepada kawan-kawan yang ada di DPR, dan juga baru aja selesai 2 hari berturut-turut dengan Apindo. Kita membuat sama-sama mensinkronisasi lah ya pasal-pasal apa saja sih yang memang ada usulan dari kami, dari Serikat Pekerja atau juga dari Apindo. Nah, memang sayang, kita udah duluan, udah nyampaikan gitu. Ternyata DPR RI ini telah mengeluarkan RUU inisiatif perlindungan ketenagakerjaan atas inisiatif DPR. Nah, isinya itu parahnya itu gini, karena memang tidak sesuai dengan harapan yang kawan-kawan buruh usulkan. Tadi disampaikan contoh misalnya, kami berharap pemagangan itu hanya untuk kawan-kawan yang sedang melaksanakan di pendidikan, misalnya kawan-kawan di SMK yang belum lulus, lalu kemudian kawan-kawan yang masih kuliah pada saat mau lulus. Kalau yang kawan-kawan yang pekerja udah lulus jadi tenaga pemagang itu jangan gitu loh. Itu yang kami tolak. Nah, tapi kalau program pemagangan yang sekarang dilakukan oleh pemerintah karena ada dari APBN, gak ada masalah. Gak ada masalah itu. Itu kan APBN, pemerintah menitipkan ke perusahaan-perusahaan kan gitu tuh. Itu gak ada masalah. Tapi yang kami sorot adalah bukan yang dari APBN, perusahaan itu nyari orang dengan status magang, itu yang gak boleh gitu. Ternyata si Apindo itu pengen begitu gitu, pelaku usaha tuh, waduh gak sama nih kita. Kedua, outsourcing itu kita kan pengennya ada pembatasan gitu ya.
3: Putusan MK gimana Bu Mira?
4: Ada pembatasan putusan MK itu harus ada pembatasan. Nah, kemudian kami juga mengusulkan kalau bisa yang di-outsourcing-kan itu adalah pekerjaannya gitu. Borongan pekerjaan, bukan orangnya, bukan tenaga kerjanya. Kalau tenaga kerjanya atau pekerjanya itu dijadikan dia karen tetap di si subkonnya itu atau si yayasan yang pengguna outsourcing lah.
3: Bisa dielaborasikan pekerjaannya yang di-outsourcing itu gimana maksudnya, Bu Mira?
4: Misalnya nih, pemborongan pekerjaan misalnya. Saya pengusaha nih, pengusaha misalnya catering taruhlah ya, catering. Nah, saya punya proyek nih, dapat slab de proyek dari RRI nih, yeah. Dari RRI Pro 3 nih.
3: Yeah.
4: Nih Bu, dapat proyek nih, saya ambil dong. Itu namanya pemborongan. Cuman catering ini cuma 3 bulan ya Bu. Oke, saya ambil. Tapi kan berarti saya meng-hire orang-orang nih untuk jadi pekerja saya, yeah, gitu kan ya.
3: Ada
4: ya
3: kokinya, nah, ada itunya, itu tetap.
4: Betul, betul.
3: Itu nggak boleh outsourcing,
4: betul.
3: Kalau itu.
4: Di,

0: saya dari yang lain-lain juga.
1: Dari perusahaan lain, kementerian lembaga lain, ya.
0: Betul, kan memang itu ini saya, apa usaha saya gitu loh. Jadi ketika usaha saya itu nggak mungkin dong saya ganti-ganti koki gitu, nggak mungkin dong saya ganti-ganti pelayan. Nah itu yang dimaksud pemborongan itu yang diusersin silakan, tetapi si pegawai-pegawai yang saya ini harus jadi karyawan tetap di saya dong gitu.
1: Oke, nggak boleh di-outsourcing.
0: Nggak boleh.
1: Iya, tapi bukankah itu ada pembatasan itu dari MK itu, kalau nggak salah nih ada jalan tengah seperti beberapa profesi saja seperti supir, cleaning service dan sebagainya, itu gimana tuh Bu Mira kelanjutannya?
0: Sama kayak tadi saya bilang, supir, cleaning service, karena kayak OB-OB nih, contoh ISS ya, ini saya nyebut nama nih, nyebut brand gak apa-apa ya, salah satu contoh yang namanya ISS, dia kan quote and quote pemborongan pekerjaan, dia mengerjakan di sebuah, misalnya di Transjakarta gitu ya, di sebuah perusahaan otomotif, tetapi karena ada anggota saya juga di sana, tetapi karir ISS yang tadi itu karen tetap di ISS gitu, bukan menjadi karyawan tetap yang ada di Transjakarta atau yang di perusahaan otomotif tadi gitu. Jadi silakan saja, tetapi tadi hanya dibatasi yang tadi sesuai dengan putusan MK, cleaning service OB gitu, cleaning service atau OB, driver atau catering gitu atau juga pertambangan, ada kita masukin pertambangan, tapi pertambangan yang eksplorasi gitu, yang misalnya bukan pertambangan yang sudah mulai produksi, bukan, kan suka ada
1: eksplorasi itu kan kalau udah selesai ekspornya selesai kan gitu ya.
0: Betul itu yang kita maksud gitu, dan driver pun driver yang antar jemput pekerja gitu kan, ada beberapa driver yang vital juga kan gitu, bangkon yang vital tuh nggak boleh, tapi yang antar jemput pekerja itu boleh gitu. Itu yang ada klasifikasi itu tadi, pemagangan, pengawasan, outsourcing. Nah upah, pengupahan tuh ini saya mau ngomong yang krusial aja dulu ya.
1: Oke.
0: Upah tuh kita pengen koefisien nilai tertentu tuh dihilangkan, balik lagi ke kalau perhitungan upah yang minimum ini yang setiap tahun itu yang selalu memanas nih. Kita pengen ke rumus koefisien nilai tertentu itu dihilangkan, diganti dengan kembali lagi kepada perhitungan komponen hidup layak atau KHL, dan difungsikan kembali yang namanya Dewan Pengupahan, baik itu yang ada di kota kabupaten maupun juga di provinsi atau nasional. Itu difungsikan lagi itu survei pasar. Nah, ini enggak mau si Apindo dan DPR juga.
1: Sebentar Ibu Mira, saya dan juga pendengar mungkin harus paham juga tentang kalau sekarang ini hitungannya koefisien hidup tertentu, bedanya dengan yang lama itu upah ditentukan berdasarkan apa tadi?
0: Jadi kalau yang sudah sedang berlaku nih sekarang nih, itu menggunakan satu rumusnya pertumbuhan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi ditambah koefisien nilai tertentu.
1: Nilai tertentu, ya.
0: Koefisien apa? Koefisien apa nilai tertentu?
1: Okay.
0: Itu nggak jelas apa ininya dari mana, nggak jelas tuh. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan inflasi kan jelas ya, pertumbuhan ekonomi, inflasi jelas. Tapi koefisien alfa nilai tertentu itu nggak jelas lah gitu, ukurannya apa. Nah, apa perbedaannya yang kita usulkan? Kita sama dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 yang sebelumnya, sebelum Undang-Undang Omnibus Law ini. Di mana perhitungannya seperti apa? Satu, pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi ditambah hasil survei KHL berupa yang perhitungan yang 64 item komponen hidup layak itu atau 64 item KHL. Dan itu dilakukan oleh Dewan Pengupahan yang isinya perwakilan pekerja, perwakilan pengusaha, perwakilan pemerintah. Dia melakukan survei pasar bareng-bareng, lalu dapat angka, lalu kemudian
1: diusulkan.
0: Dihasilkan nanti ditetapkan oleh gubernur begitu.
1: Oke, nah ini Dewan Pengupah sekarang ini berarti nggak ada?
0: Nggak ada, tapi nggak berfungsi. Ada tapi tidak berfungsi gitu.
1: Karena menghitung upah koefisien alfa nilai tertentu itu nggak melibatkan Dewan Pengupah.
0: Enggak lah, itu mah langsung dari pusat.
1: Oh gitu. Sementara
0: Itu jebret aja.
1: KHL itu komponen hidup layak itu ditentukan oleh

0: Dewan Pengupah. Jadi undang-undang yang lama nih ya, sebelum undang-undang Cipta Kerja. Sementara MK sudah memutuskan harus dipisahkan dari undang-undang Cipta Kerja untuk undang-undang ketenagakerjaan ini. Maka sekarang sedang dibahas rancangan undang-undang perlindungan ketenagakerjaan, betul ya, Bu Mira ya?
1: Perlindungan, nah, di sekitar
0: perlindungan,
1: judulnya aja,
0: iya.
1: Judulnya aja kita udah rubah perlindungan.
0: Oh, perlindungan, perlindungan ketenagakerjaan. Nah, sayangnya kalau nggak salah nih, kalau nggak salah itu tenggat waktunya kurang lebih 2 bulanan yang tinggal nih, Bu Mira.
1: Nanti di selesainya itu tanggal 30 Oktober 2026 menurut keputusan Mahkamah Konstitusi.
0: Iya,
1: namun si DPR reses itu mulai tanggal 6. Nah, tanggal 9 kalau enggak salah 9 Oktober. Feeling saya, feeling kami nih, feeling kita-kita ya akan diputuskan sebelum tanggal 9 lah gitu, antara tanggal 5 atau tanggal 6, udah tanggal-tanggal segitu tuh.
0: Draftnya sudah dibaca oleh teman-teman buruh pekerja dan itu tidak sesuai dengan amanah aspirasi dari pekerja ataupun buruh ya, Bu Mira ya.
1: Saya katakan sangat buruk.
0: Sangat buruk. Mana yang krusial hasilnya? Mana krusial poin dari draft itu yang krusial yang dirasa oleh Bu Mira dan teman-teman itu harusnya nggak begini?
1: Soal pemagangan yang tadi saya sampaikan, soal upah yang tadi saya sampaikan, soal outsourcing yang tadi saya sampaikan, kemudian soal yang krusial ya, pesangon ya.
0: Pesangon. Masih, berarti masih, kalau udah selesai, kalau udah selesai kerjaan, ada pesangon, dan nilai pesangonnya ini yang sedang dibahas.
1: Ya, kami nilai pesangon itu sama dengan yang undang-undang 13 tahun 2003 pengennya, tapi ternyata pesangon itu sama kayak yang sekarang ini, yang undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja gitu. Jadi itu kalau menurut kami sih melihatnya ya sama, masih sama dengan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja isinya.
0: Dipindahin doang ke nama undang-undang yang baru aja gitu, perlindungan kena kerjaan.
1: Cuman beda judul doang, cuman beda judul doang. Nah, serius ini, coba udah judul luang. Jadi ya, ngapain ya biaya mahal, kan ini biaya tinggi kan, pembuatan undang-undang gitu, hanya untuk kayak gini gitu. Padahal kita sudah 2 bulan ini dengan itikad baik kami gitu ya, kami juga gak mau ribut-ribut. Kami memberikan draft-draft itu, kita bantu DPR nih dan quote-unquote ke fraksi-fraksi, ke partai-partai politik.
0: Iya, itu kan di sisa waktu sampai Oktober itu kan kabarnya kan memang sedang memanggil semua pihak yang terkait ya, baik itu dari pemerintah, perwakilan dari pengusaha, dari dalam hal ini Apindo mungkin ya, Bu Mira ya, dan juga dari perwakilan dari buruh. Itu kan mereka bermediasi nih, itu nggak ada titik temunya, Bu Mira?
1: Iya. Jadi memang mereka memang betul memanggil secara parsial.
0: Oh, parsial. Oke.
1: Jadi mereka memanggil kita sendiri, ini sendiri pernah disatuin.
0: Pernah.
1: Di panja. Sebelum kebalik nih.
0: Okay.
1: Sebelum hasil itu di panja Komisi 9. Cuman manggilnya ya gitu. Silakan usulan apa, enggak ada pembahasan secara ini apa komprehensif cara ini, lepas perpasaan kedua pihak gitu, kedua belah pihak nggak ada. Cuman kamu apa dari buruh sini silakan, kayak simbolis gitu.
0: So,
1: kemudian si Pindo juga silakan foto, udah gitu.
0: Oh.
1: Ini nggak pembahasan pas-pas tuh nggak ada gitu. Nah, kemarin yang saya katakan baru 2 hari selesai itu, di hari Senin sama Selasa di Bidakara. Itu juga inisiatif kami gitu ya, dikasih buruh. Kita patungan duit. Kita ngadain tuh di Bidakara tuh, terus kita panggil Apindo, kita panggil. Nah, kita bahasnya atas hasil inisiatif DPR, kok kayak gini nih gitu. Nah, dari DPR itulah kita inventarisir, udahlah kita ngalah deh. Nah, kami dari pekerja tuh ngalah gitu ya. Dari kurang lebih 50 poin pasal yang masih belum bagus gitu.
0: Yeah.
1: Kita ngalah lah jadi 9 poin. Kita pers lagi nih, kita pers. Jadi dari 50 pasal kita pers lagi menjadi 9 pasal tuh, udah ngalah tuh. Karena tadi okay lah, enggak apa-apa lah yang DPR nih, kita bawa lah itu di Dakara sama Pindo, enggak bakal ada titik temu itu. Sampai malam-malam kita rapat dari pagi jam 9, pulang jam 9 malam.
0: Mana poin yang tidak ada titik temunya selain tadi yang sebutkan upah, pesangon, outsourcing, apalagi Bu Mira?
1: Ya tadi pemagangan gitu ya.
0: Pemagangan. Jadi jadi pengusaha itu, inginnya tetap ada istilah magang bagi yang apa ngelamar kerjaan di situ.
1: Bagi yang tenaga kerja, ya. Bagi pekerja yang mencari itu dia pengen ada magang. Lalu kontrak. Dia pengennya 5 tahun seperti yang sekarang Omnibus Law. Kita pengennya 1 tahun. Alasannya kita kuat. Kan itu ada perjanjian ATR tuh, perjanjian dagang dengan Amerika Indonesia. Okay. Kan Amerika sudah bilang tuh udah 1 tahun enggak bisa ya gitu harus diangkat jadi tetap. Nah, kita pengen 1 tahun udah pakai itu aja gitu ya dasarnya.
0: Okay. Dan jadi dan kalau pengusaha ingin ya 5 tahun dulu kerja baru diangkat kontrak. Kerja kontrak baru nanti akan baru. Ke tahun ke-6-nya diangkat menjadi pegawai tetap.
1: Enggak juga, dia minta bisa diperpanjang lagi diperpanjang lagi bisa.
0: Kan iya, kalau yang kita saya dengar tuh kepastian. Kalau yang saya dengar tuh diputus dulu kontraknya pas udah mau 5 tahun terus baru direkrut lagi gitu. Jadi 0 tahun lagi.
1: Iya, iya, dia ada kepastian. Nanti diangkat deh gitu enggak ada. Terus kontrak kan mau sampai kapan kan lo anak orang
0: kontrak terus.
1: Gitu loh. Jadi itu yang krusial gitu ya. Nah, terus selanjutnya
0: PHK.
1: Ya kalau menurut saya sih itu sih. Oh iya, PHK betul. PHK sepihak. Kita sih mintanya ya jangan dipermudah gitu ya, jangan dipercepat. Ya, mereka sih ada sih tahapan-tahapan berapa gitu. Ini itu ini tetapi tetap aja ada bedanya gitu. Lebih ada sanksi pidana yang itu. Jadi kalau perusahaan itu melanggar nih tidak membayar upah di bawah UMP, kemudian mem-PHK secara sepihak, tidak memberikan kebebasan berserikat, itu pidana kita sampaikan. Pengusaha nggak mau. Gitu.
0: Maunya perdata, atau maunya pengusaha. Administratif aja pelanggaran.
1: Iya administratif aja, udahlah jangan sampai pidana terus lah. Nanti investor nggak mau masuk.

0: ini pidana terus gitu, padahal pidana
1: cuma satu. Ini kabarnya juga tentang mengakomodir para pekerja atau kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas juga nih tuntutannya, Bu Mira.
0: Kalau itu pasti. Jadi disabilitas itu kan sebenarnya ada ya di
1: undang-undang ada tuh kewajiban.
0: Iya, ada kewajiban. Nah, jadi memang itu kan ada mekanismenya, ada
1: persentasenya, ya.
0: Pelaku usaha memberi apa yang mau pekerjakan 100 okay, orang okay. Itu harus ada satu gitu, itu is okay lah gitu.
1: Oke, okay. Makanya supaya nggak berubah-ubah, nggak di judicial review, ya harus benar dulu nih, kan gitu ya. Mungkin Bu Mira, ini kalau ini kira-kira disahkannya nih kok sebelum reses Oktober awal berarti, Bu Mira, dengan audiensi dan sudah memberikan masukan, bahkan hari ini juga sudah ada tuntutan, 11 tuntutan ini gimana perkembangannya sejauh ini sampai dengan malam ini, Bu Mira? Ada respon
0: sebenarnya apa? Sebenarnya sih gini, ya saya mau nanggapin Pak Udin dulu okay, nih. Jadi okay. Itu memang yang kita harapkan ya, kami sih dari pekerja buruh ini berharap bahwa undang-undang atau aturan apapun ini ya, satu poinnya adalah yang paling penting, isinya itu tidak boleh melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Itu kan Undang-Undang Dasar 45 itu sudah mencakup melindungi, mengayomi, ya, memberikan kewajiban daripada negara atau pemerintah untuk kesejahteraan seluruh rakyat yang berkeadilan lah istilahnya. Itu yang pertama, poin dasarnya. Yang kedua, ya kalau jangan dulu berubah, ya makanya bikin undang-undang yang benar kan gitu, yang tadi yang kita lihat yang di awal yang tadi saya sampaikan di sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar. Makanya kita minta supaya jangan sampai nanti ada lagi di JR lagi karena nggak sesuai, di judicial review lagi ke MK gitu ya. Ini yang kita antisipasi atau kita minimalisir gitu ya. Nah yang tadi jadi gini, seharusnya ini tidak terjadi nih, kayak gini kan kesannya kan kayak buru-buru nih kesannya ya.
1: Karena kan padahal ada tengah waktunya dari MK Oktober.
0: Betul, padahal itu kan pengumuman yang Oktober 2026 itu kan udah 2 tahun yang lalu MK, maksudnya gitu. Nah ngapain aja bos,
1: kenapa injury time bahas ya gitu ya.
0: Itu, giliran injury kesannya nih, kesannya jangan diburu-buru. Kan ada kalimat, ada juga kelompok-kelompok buruh ya, yang di luar kami itu ngomong, jangan terburu-buru. Nah itu nanti ngeluarin perpu deh, kalau perpu sama dengan undang-undang omnibus law sama aja bohong kan gitu.
1: Iya.
0: Kita ini lagi, JR lagi.
1: Koreksi saya jika saya salah, ketika rancangan undang-undang pelindungan ketenagakerjaan itu belum berhasil disahkan Oktober, maka akan berlaku undang-undang yang Bu Mira sebutkan tahun 2003 itu. Betul nggak Bu Mira? Saya konfirmasi
0: betul,
1: dulu.
0: Betul. Versi daripada orang hukum, sarjana hukum, master hukum itu, dan juga versi daripada putusan MK itu begitu.
1: Oke.
0: Okay. Ini analisanya ya. Meskipun ada debat tebal juga.
1: Oh ada.
0: Kalangan kawan-kawan sarjana hukum itulah ya. Jadi kalau ada dua sarjana hukum tau sendiri kan. Nah itu juga ada debat tebal. Tetapi kalau yang lebih besar ininya kemungkinannya balik lagi ke Undang-Undang 13 tahun 2003, lebih besar kemungkinannya.
1: Berarti itu kan lebih baik bagi pekerja kalau gitu.
0: Masalahnya.
1: Oh, ada masalahnya lagi.
0: Secara politis, pemerintah itu kan harus punya legacy masing-masing. Itu kan legasinya Bu Mega.
1: Nomor 13 tahun 2003
0: itu kan punya presiden Ibu Megawati. Lah kalau balik lagi berarti legacy sini nggak ada dong. Pak Jokowi punya legacy Omnibus Law Cipta Kerja ya kan?
1: Yeah.
0: Pak Prabowo apa nih gitu?
1: Oh gitu.
0: Presidennya sekarang apa nih? Nah itu yang menjadi dan pemerintah nggak mau. Jadi Pak Prabowo, Pak Presiden itu nggak mau kayak gitu, nggak mau balik lagi kayaknya. Dia makanya memang harus ini. Tapi saya masih gini, saya betul-betul ini masih optimis banget gitu ya, mengingat Presiden Pak Prabowo ini, Presiden Indonesia ini. Sangat ini sama buruh gitu loh.
1: Iya, Pak Said Iqbal kan sudah diangkat juga nih jadi dewan ini penasehat juga tenaga kerja.
0: Iya, itu mah bonusnya dia lah. Oh. Jadi gini bukan ukurannya bukan
1: sih. Ya, artinya kan ada setidaknya ada masukan dari perwakilan buruh gitu loh maksudnya, Bu Mira. Enggak
0: iya,
1: juga.
0: Iya, boleh. Tapi yang menjadi ininya ukuran besarnya adalah pidatonya beliau ini kan, pidatonya di May Day, dia hadir, beliau hadir di May Day yang tidak
1: di May Day, iya kemarin, iya.
0: Iya, yang presiden sebelumnya itu enggak

0: bukan, beliau hadir gitu loh 2 tahun nih, 2025 2026 sejak beliau diangkat kan. Nah, kemudian statement-statement di dalam pidatonya itu kan isinya pro terhadap buruh gitu maksudnya.
1: Dan termasuk tadi, juga ini ada ojol nih, katanya naik juga nih atau pekerja digital, Bu Mira.
0: Gimana?
1: Kan dalam media kemarin Presiden juga mengatakan bahwa sudah ada kesepakatan bagi aplikator itu potongannya nggak 20 jadi 8 sehingga kenaikan pendapatan bagi para pekerja ojek online ataupun pekerja digital gitu kayak kurir dan lain sebagainya, Bu Mira. Padahal juga dalam 11 tuntutan ini kalau nggak salah juga menyinggung soal pekerja digital juga nih, Bu Mira.
0: Ya betul-betul, jadi di dalam yang kita usulkan ini, di undang-undang pelindungan yang baru ini, kita mengusulkan pekerja platform digital. Ya bukan hanya ojol pastinya kan ya, tadi banyak, pokoknya pekerja yang bekerja di platform digital ini, dia harus mendapatkan upah, jaminan sosial dan imbalan. Ada pekerja-pekerja yang juga laku usaha tuh ya, pekerja lah, pekerja yang saya nggak mau 8 jam, saya pengen 2 jam aja banyak nantinya kan ya, karena ada disrupsi teknologi dan lain sebagainya pasti akan begitu. Nah bagaimana perlakuannya, nah itu kita atur dalam undang-undang itu. Nah si siapa namanya Susi Apindo nggak berkenan platform digital itu dimasukin ke dalam undang-undang itu. Kita malah ngatur sampai ke pekerja informal, kita atur dalam undang-undang itu juga nggak berkenan.
1: Ibu Bu Mira, mencari titik keseimbangan dalam undang-undang pelindungan ketenagakerjaan ini dengan sisa waktu ini memungkinkan enggak atau gimana Bu Mira memandangnya ini?
0: Kalau saya pastikan, ya bukan saya mendahului takdir, saya pastikan tidak ada mencari keseimbangan di antara kedua belah pihak, tidak ada sama sekali, karena yang saya rasakan, yang kami rasakan pada saat yang 2 hari itu, ya 2 hari berturut-turut itu, dari sisi situasi gitu ya, psikologisnya gitu ya, itu nggak ada kemungkinan, tuh kecil banget untuk ada titik temu itu gitu loh. Karena
1: terus gimana dong kalau misalkan pesimis gini, Bu Mira, masa ya udah nanti kalau disahkan ya udah mau gimana gitu, Bu Mira?
0: Kan ada wasit negara, pemerintah. jadi negara kita serahkan kepada pemerintah, dan kita udah warning juga. Ini kalau makin jelek, kalau jelek hasilnya kita mau demo gitu.
1: Tapi kan gini, Bu Mira, sebenarnya dalam 11 tuntutan itu saya baca tuh yang poin pertama itu sebenarnya mencakup semuanya loh. Wujudkan undang-undang pelindungan ketenagakerjaan yang pro buruh. Kan itu kan melingkup 10 di bawahnya, Bu Mira.
0: Iya, tapi kan kalau misalnya pada saat nanti ini kan belum final ini. Ini kan baru kita ajuin nih, ya kan?
1: Iya, iya.
0: Baru kita ajukan, jepret nih. Tapi hasil dari pada inisiatif DPR aja udah jelek begitu, udah nggak bagus gitu loh. Kita kemudian kan protes tuh, makanya kemudian hari ini ada kurang lebih hampir 50.000 buruh tuh dari seluruh Indonesia, daerah-daerah itu bergerak di DPRD masing-masing.
1: Oke, jadi aksi penyampaian pendapatnya ini konteksnya adalah RUU pelindungan ketenagakerjaan ini ya, Bu Mira ya, betul ya?
0: Betul. Ini aksi awalan, kita ngasih tahu dulu.
1: Berarti ada jilid keduanya nih?
0: Ada jilid 2, 3, 4, 5, 6. Pokoknya ini seminggu sekali kayaknya ini demo. Jadi sampai nanti kalau jelek nih misalnya, udzubillah ya. Ya kita ke pusat, kita lagi mau membahas apakah ke istana atau ke DPR gitu.
1: Oke, baik. Jadi perhitungan upah tadi salah satu diantaranya, lalu juga tentang outsourcing, lalu juga soal pesangon,
0: pemagangan,
1: PHK sepihak, jangan sampai tenaga kontrak, lalu soal
0: platform digital,
1: lalu juga disabilitas
0: betul, sama pekerja informal.
1: Pekerja informal itu gimana maksudnya?
0: Ya kita situ kita cantumkan, kita atur pekerja informal, kita satu definisi pekerja informal juga kita sampaikan gitu ya, sama hak-haknya yang pekerja informal gitu. Hak mulai dari kesejahteraannya, upahnya dan sebagainya. Upahnya pakai bentuknya apa? Ya bentuknya imbalan lah kalau pekerja informal.
1: Oh, imbalan.
0: Jadi tidak mesti dia diberikan UMP kan.
1: UMP, iya karena beda, karena beda jenis pekerjaannya dan lain sebagainya. Oke.
0: Ya, contoh biar pendengar RI Pro tidak paham nih informal tuh, kalau yang mohon maaf nih ya, pedagang bakso lah gitu.
1: Iya, iya.
0: Punya pegawai tuh ya, itu informal gitu. Kan enggak mesti kan pegang bakso itu ngasih UMP ke pegawainya juga.
1: Iya.
0: Ya, sesuai tapi, dengan kesepakatan.
1: Iya, tapi seenggaknya kan banyak juga nih para pekerja atau buruh yang akhirnya desilnya bagus nih, Bu Mira.
0: Desil. Kacau, ini baru saya bahas. Kita diskusi di telepon. Lu masuk desil berapa? Dia kaget masuk desil 8. Oh, kayak saya kayak raya, padahal dia gaji cuma 2 juta. Saya raya banget ini saya, katanya gitu.
1: Oh, pekerja nih.
0: Kacau.
1: Iya, pekerja nih.
0: Pekerja. Jadi pada masuk hasil 8 dia, padahal gajinya cuma 2 juta.
1: Gajinya 2 gitu, juta. Oke. Baik. Saya tunggu, kami tunggu Pro 3 RRI, kami tunggu. Mudah-mudahan hasilnya baik ya dari RUU Pelindungan Ketenagakerjaan ini ya. Baik Bu Mira, terima kasih banyak.
0: Terima kasih banyak.
1: Selamat malam. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Mira Sumira sudah kami ajak berbincang.
2: Pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
3: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala.

sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.

0: dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
1: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
2: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
0: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO dan antara yang juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
3: Mulai kapan Pak? Dana awalnya ini kan 50.000 Pak, itu berarti
2: dari BBM
3: atau dari Imbar? Gimana Pak itu? Warga
2: ikut
3: banget atau gimana
2: Pak? Ya nanti mekanismenya lagi dirancang segera.
1: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
4: Dari APBN.
5: Berapa Pak jadi total? Jadi alokasinya berapa Pak?
4: Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
6: 11 T.
4: Iya. Dan ini nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
6: Berarti tetap dapat juga? Berarti.
4: Tetap dapat juga.
6: Itu mulai kapan sih Pak?
4: Kita akan siapkan dalam waktu dekat, roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti begitunya secara bertahap.
5: Bertahapnya berapa?
4: Otomatis dapat nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayaknya.
1: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening, namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, News Mudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
7: Miskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah apa?
8: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar

0: Panjaitan menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
0: Sementara itu Menteri Komunikasi dan Digital Mutia

0: dan termasuk juga keamanan data. Jadi tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
1: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: orang yang tak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Norman Edwin.
1: Memori kolektif bangsa.
2: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
3: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir masa yang sangat panjang.
4: Jaringan Berita Nasional.

0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Kali ini saya langsung berbincang bersama Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan Universitas Krisna Dwi Payana, Profesor Payaman Simanjuntak. Prof, selamat malam, Prof.
3: Selamat malam.
2: Ketemu
3: selamat
2: lagi malam. Kita, Prof, di udara. Kita, saya Fajar, Prof. Tadi kemarin kita sempat berbincang soal RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. Nah, sekarang ini ternyata ada aksi penyampaian pendapat dari

0: teman-teman buruh dan pekerja hampir 50-an ribu lebih ya di seluruh Indonesia di depan DPRD masing-masing daerah. Ya, konteksnya sama. Ternyata draft usulan RUU pelindungan ketenagakerjaan yang diusulkan oleh DPR itu tidak senada ataupun tidak mewakili dari kepentingan atau aspirasi buruh. Beberapa di antaranya tadi soal sistem pengupahan yang berlaku sekarang itu, kalau menurut Ibu Mira Sumirat itu ada penghitungan upah koefisien alfa nilai tertentu yang nggak jelas. Akan lebih baik kalau seperti dulu aja, seperti Undang-Undang Nomor 2003 itu tentang KHL, komponen hidup layak, yang situ berperan dari Dewan Pengupahan diaktifkan kembali dan dihitung. Lalu kemudian soal outsourcing, pemagangan, ternyata dari pihak pengusaha masih menginginkan adanya, kalau ada lamaran kerja, ada orientasi dulu nih, ada masa magangnya dulu. Sementara buruh itu kalau magang itu konteksnya untuk yang masih kuliah atau masih duduk di bangku kuliah gitu, bukan untuk yang sudah melamar pekerjaan atau lulus dari kuliah. Itu konteksnya nggak seperti itu untuk magang, yeah. Gitu, Prof. Ada beberapa yang lain yang dibahas, tapi saya ingin tahu bagaimana pandangannya Profesor.
1: Okay, ya. Jadi yang pertama memang sebenarnya untuk menyusun rancangan undang-undang ketenagakerjaan, rancangannya itu sendiri harus dibahas dulu secara tripartit. Jadi artinya pemerintah harus mengajak wakil pengusaha, wakil dari para pekerja melalui serikat pekerja, dan setelah mereka ada kesepakatan, barulah diajukan ke DPR. Itu yang pertama ya. Kemudian itu juga masing-masing harus mengawal. Dan DPR harus tetap mengundang, yaitu semua pihak yang paling, semua yang disebutkan stakeholder utama.
0: Yeah.
1: Stakeholder utama perusahaan itu adalah pengusaha, wakilnya, dan pekerja atau wakil-wakilnya. Jadi kalau sampai sekarang, sudah September, di mana undang-undangnya harus ditetapkan Oktober, belum juga mengundang pihak-pihak dari kedua belah pihak stakeholder utama, itu merupakan satu kelalaian.
0: Oke, tapi saya konfirmasi Prof dengan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Ibu Mira Sumirat, mengatakan sebenarnya untuk hearing atau menyampaikan mendengar dari pendapat kedua belah pihak itu sudah dari pengusaha dan juga dari buruh, cuma mencari titik keseimbangan itu belum ketemu nih, Prof.
1: Jadi kalau tidak ketemu, maka yang harus dilakukan adalah mempertemukan keduanya, mencari jalan tengah. Jadi kalau misalnya seperti rumus pengupahan,
0: yeah.
1: Nah, kalau rumus pengupahan sebenarnya bahwa MK sudah menyatakan bahwa harus juga mempertimbangkan kehidupan layak.
0: Oh.
1: Padahal dengan peraturan pemerintah yang mengganti upah minimum
0: koefisien apa nilai tertentu,
1: peraturan pemerintah nomor, yeah, 51 dan nomor 49, itu tidak ada aspek kebutuhan hidup minimum, kebutuhan hidup layak.
0: Iya.
1: Yeah. Jadi hal-hal yang seperti itu. Jadi memang kalau ada titik yang masih dalam keadaan belum ada kesepakatan, jadi sebenarnya harus dipertemukan kedua-duanya. Memang nanti kalau memang tidak ada pertemuan, tidak dapat ditemukan titik kesepakatan, maka tentu pemerintah melalui DPR akan nanti menentukan mana yang pantas dan mana yang patut. Jadi kalau sudah ditetapkan demikian, ya walaupun ada mungkin tidak senang seluruhnya, tapi sudah dapat dipahami bahwa sudah diusahakan mana yang terbaik.
0: Oke, Prof, gini, Prof, ini kan tengah waktunya mepet banget, Prof. Saya tanya tadi sama Asosiasi Serikat Pekerja, misalkan nih sampai dengan waktu yang ditentukan oleh MK Oktober itu belum berhasil ketuk palu, belum berhasil disahkan, apakah akan berlaku undang-undang yang lama tahun 13 nomor 13 tahun 2003, atau perlu adanya payung hukum baru seperti Perpu misalkan atau apa gitu, Prof?
1: Ya tentu sesuai dengan putusan MK. Kalau tidak ada kesepakatan dan tidak bisa diundangkan bulan Oktober, maka yang berlaku kembali kepada Undang-Undang Nomor 13.
0: Oh gitu.
1: Nah, jadi kembali kepada Undang-Undang Nomor 13.
0: Berarti dengan begitu otomatis sistem pengupahannya akan berlaku di Undang-Undang Nomor 13, Nomor 13 tahun 2003 itu ya, tentang ya, adanya komponen hidup layak, begitu ya?
1: Ya, jadi semuanya sama dengan Undang-Undang Nomor 13. Jadi pasal-pasal tambahan yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 tahun 2023 itu yang pasal tambahan menjadi tidak berlaku.
0: Jadi nggak berlaku. Jadi, oh gitu.
1: Undang-Undang Nomor 6 yang mengatakan pasal dari Undang-Undang Nomor 13 yang dihapus atau yang dibuat rumusan baru, itu menjadi tidak berlaku. Jadi sepenuhnya Undang-Undang Nomor 13 berlaku kembali.
0: Jadi kalau dari payung hukumnya, secara logika hukumnya tuh begitu ya, ketika belum akhirnya belum diketuk palu disahkan menjadi undang-undang, harus balik lagi ke pasal yang lama, karena dari amanah MK itu harus dipisahkan dari undang-undang cipta kerja nih, undang-undang ketenagakerjaannya, Profesor.
1: Harus dipisahkan dan kembali menjadi Undang-Undang Nomor 13 berlaku sepenuhnya.
0: Oke. Prof, ini sebenarnya pengusaha dan buruh itu kan harusnya sebagai mitra ya, sama-sama membutuhkan simbiosis mutualisme. Tapi untuk mencapai titik keseimbangan, sebuah kata kesepakat itu nampaknya masih sangat sulit. Dari sistem pengupahan, dari outsourcing yang harusnya terbatas, hanya misalkan supir dan lain sebagainya.
1: Karena memang belum dipertemukan. Jadi mereka sendiri diundang ke DPR, didengar.
0: Terus gantian.
1: Kemudian para pengusaha sendiri diundang dan didengar.
0: Nggak ngobrol bareng gitu ya?
1: Tentu bukan di dalam, di sana kan ada namanya pansus.
0: Iya.
1: Panitia.
0: Iya.
1: Nah, di panitia pansus itu akan mencatat. Misalnya, pekerja meminta rumusan kenaikan upah minimum menjadi sekian.
0: Iya.
1: Tapi pengusaha mengatakan hanya sekian.
0: Iya.
1: Nah, baru harus DPR akan mengatakan bagaimana yang bisa kita bisa berterima untuk kedua belah pihak.
0: Iya. Mencari titik jadi, temunya, angkanya gitu ya?
1: Iya, harus ada titik temunya. Termasuk rumusan-rumusan. Jadi rumusan-rumusan di dalam pasal-pasal itu bisa saja berbeda.
0: Iya, karena pada kayak misalkan penentuan besaran pesangon misalkan gitu ya.
1: Iya, termasuk misalnya penentuan besaran pesangon, ya.
0: Iya.
1: Karena ya dulu misalnya di waktu Undang-Undang Nomor 13 itu pesangonnya jadi dikatakan mengacu kepada peraturan-peraturan yang telah ada. Jadi waktu itu sudah ada peraturan menteri nomor 150 mengenai pesangon, dan itulah yang sepenuhnya menjadi dimasukkan di dalam undang-undang nomor 13.
0: Oke. Oke, okay, baik, kalau gitu kita menunggu saja, karena menurut tadi Serikat Pekerja, kalau misalkan ini tiba-tiba langsung disahkan, apalagi kabarnya dari Asosiasi Pekerja itu Oktober awal itu DPR sudah mulai reses, khawatirnya sebelum reses justru tiba-tiba sudah disahkan, jadi kemungkinan akan terus dikawal oleh para kaum pekerja ataupun buruh ini. Profesor, kita nantikan saja ya, kita tunggu saja bagaimana hasil dari draft ini, apakah sudah nanti akan disahkan atau tidak gitu, Prof. Terima kasih banyak atas waktunya, Profesor. Selamat malam, Prof.
1: Baik, terima kasih, terima kasih.
0: Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan Universitas Krishna Dwi Payana, Profesor Payaman Simanjuntak, sudah kami ajak berbincang.
2: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah yang menyiapkan rekening otomatis untuk warga. Dari penjelasan pemerintah yang menyiapkan mekanisme program pemberian rekening bagi seluruh WNI, ini nantinya yang berusia 17 tahun ke atas akan memiliki rekening bank. Hal ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari kebijakan nasional. Pemerintah juga akan menyetorkan uang sebesar Rp50.000 per orang untuk mengisi rekening tersebut. Sementara itu, perbankan tidak boleh memotong isi rekening yang ada di dalamnya. Nantinya, pemerintah juga akan menyusun regulasi dan peraturan otoritas jasa keuangan terkait dengan hal ini. Namun untuk mekanismenya akan dibuat dengan aplikasi digital yang akan disiapkan oleh Bank Rakyat Indonesia BRI dan Bank Syariah Indonesia BSI dengan basis nomor induk kependudukan. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa kini Kementerian Perekonomian sedang berkoordinasi dengan Bank Indonesia, OJK dan juga Menteri Dalam Negeri terkait dengan program tersebut. Pemilihan BSI dan BRI dilakukan karena keduanya merupakan bank yang termasuk dalam Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara. Erlangga juga menyampaikan bahwa rekening ini akan digunakan oleh pemerintah untuk melakukan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Adapun data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini nantinya akan dipakai untuk pembuatan rekening dan juga akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Kami akan menyoroti hal ini bersama dengan narasumber yang masih kami coba hubungi.

0: Ya, untuk membahas lebih jauh bagaimana implikasi ya dari kebijakan ini hingga dampaknya bagi masyarakat luas, kami sudah tersambung bersama dengan aktivis ekonomi syariah Pak Rio Caniadu.
1: Wawancara Pro 3.
0: Ya, bagaimana kabarnya hari ini?
2: Kabar baik. Jakarta udah membaik juga, debu sudah nggak ada, jadi harus makin baik.
0: Semoga ya, semuanya sehat-sehat terus ya, Pak Rio.
2: Alhamdulillah.
0: Ya. Oke, pemerintah menyiapkan rekening otomatis untuk masyarakat. Bagaimana Anda melihat kebijakan ini, Pak Rio?
2: Ya, makasih Mbak Safira. Menarik banget, fresh banget berita hari ini. Dan saya, ya, sebagai aktivis ekonomi syariah itu, tepuk tangan di pojokan, Mbak. Karena seperti yang kita tahu, Kemenko dan pemerintah menunjuk dua bank Himbara, yaitu BRI dan BSI. BRI ya, kita tuh memang banknya rakyat, hampir semua masyarakat memang punya BRI di pelosok-pelosok, dan pilihan keduanya adalah BSI, di mana bank syariah terbesar di Indonesia. Umurnya belum sampai 10 tahun, tapi alhamdulillah sudah bisa akan menjadi pilihan utama juga untuk masyarakat untuk memiliki rekening. Menurut saya ini kebijakan yang bagus, karena sampai sekarang kebijakan-kebijakan kita kan memang harus didukung dengan adanya sistem perbankan. Karena pelosok daerah masih banyak masyarakat yang membutuhkan rekening. Jadi penyaluran dan lain sebagainya ini memang harus menggunakan rekening bank gitu, Mbak.
0: Oke, artinya kebijakan rekening otomatis ini juga menjawab ya kesenjangan antara masyarakat di daerah dan juga di perkotaan, seperti itu, Pak Rio?
2: Iya, ini bukan sekedar hanya menjawab ya, Mbak ya, tapi juga mensimplifikasi bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah ke depan, utamanya untuk menjangkau masyarakat di tingkat lapisan bawah dan daerah. Karena kalau kita bicara soal kebijakan pemerintah, misalnya bantuan dan sebagainya, hari ini masih membutuhkan pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini kadang-kadang juga ada proses-proses yang akhirnya menyulitkan masyarakat untuk menerimanya langsung. Meskipun misalnya masyarakat sudah punya akun, lalu mengambil di salah satu unit di pemerintah, perbankan maupun PT POS, gitu. Tapi dengan adanya rekening sendiri, masyarakat bisa langsung pegang. Dan pemerintah pun punya data yang akurat, punya data akurat, misalnya pemerintah tahu transaksinya, uangnya buat apa aja, berapa rekening yang ternyata dorman, berapa ternyata ketika uang itu disalurkan ternyata tidak ditransaksikan. Ini kan juga dengan adanya seperti ini, simplifikasi dan efisiensi ke depan juga akan jadi jauh lebih mudah. Pemerintah sudah sangat tepat melakukan kebijakan ini.
0: Tapi mungkin ya masyarakat di daerah kan mungkin saja belum terbiasa dengan layanan perbankan. Apa yang kemudian menjadi tantangan ya dalam implementasi kebijakan ini ke depannya, Pak Rio?
2: Ya, sebelumnya saya disclaimer, saya bukan orangnya pemerintah ya, tapi sangat mendukung sekali ya.
0: Ya, silakan.
2: Ya, tapi menurut saya seperti mungkin 2019-2020 kita yang tidak terbiasa hidup dengan jaringan, atau kita tidak biasa meeting online dan sebagainya. Akhirnya sekarang kan terbiasa ya, Mbak ya. Bahkan mungkin kalau ada pilihan masih bisa online aja deh gitu. Jadi juga dengan masyarakat yang hari ini masih belum terbiasa, emang kadang-kadang harus sedikit dipaksa, Mbak. Mungkin kembali kita ke 30-40 tahun yang lalu, Mbak. 30 tahun yang lalu ketika Soeharto memberikan kebijakan buat bank BRI di berbagai pelosok daerah. Itu kan banyak juga ditentang oleh masyarakat. Ngapain buat bank di daerah, pangsa pasarnya belum ada, masyarakat belum butuh, dan lain sebagainya. Memang awal-awalnya rugi, Mbak. Tapi kalau kita bicara sekarang, hampir semua pelosok daerah itu punya BRI. Mungkin kita akan bertanya, BSI di mananya? BNI di mana ya, Mandiri di mana? Tapi di perbankan BRI itu hampir di semua daerah ada. Jadi ini kebijakan masa depan dan saya cukup mendukung, Mbak.
0: Ya, termasuk literasi keuangan masyarakat ya. Ini tentu masih menjadi pekerjaan rumah juga ya. Bagaimana meningkatkan literasi keuangan agar apa ya, lebih aware dengan transaksi keuangan digital dan juga perbankan ya, Pak Rio?
2: Iya. Dengan tingkat literasi sebesar 60% di masyarakat memang masih jadi PR, Mbak. Bagaimana penggunaan keuangan ke depan seperti apa, maraknya terjadi judi online, tidak juga sesuai regulasi, ini kita akan jadi tantangan juga, akan jadi semacam backfire apabila ini tidak bisa dimitigasi secara mendalam. Karena memang kan sebenarnya sasarannya adalah masyarakat yang memang belum tersentuh perbankan ya. Mereka yang tersentuh perbankan ini kan bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Akses terhadap keuangan ini kan ada selalu dua sisi ya, sisi positif dan sisi negatif begitu. Jadi ini harapannya juga bukan cuma sekedar jawaban atas keresahan masyarakat yang belum punya akses terhadap perbankan, tapi juga masyarakat didampingi prosesnya agar tidak mudah juga disusupi dengan praktik-praktik keuangan yang ilegal, judi online.
0: Tidak disalahgunakan lah ya nantinya ya, karena akan berakibat terhadap data-data juga ya. Pemerintah juga mengintegrasikan layanan ini kan ke pembayaran kris ya, untuk nantinya mempermudah masyarakat juga untuk transaksi digital. Seberapa siap sih Pak Rio ekosistem digital kita untuk mendukung integrasi ini secara merata?
2: Ya, kita pertama harus bangga juga ya Mbak, bahwa kris ini adalah produk memang yang buatan kita juga, buatan dalam negeri, dan sekarang sudah di berbagai negara juga sudah
0: mendunia dipakai. Ya.
2: Indonesia mau ya mendunia. Kita mau satu step lagi bahwa transaksi ini bisa dilakukan di seluruh Indonesia. Ya, kita perlu akui juga ya Mbak ya, mungkin di kota menggunakan kris itu sudah jadi hal yang biasa. Masyarakat nggak bawa uang cash, saya termasuk orang yang agak cashless hampir tiap hari nggak pernah bawa uang cash, tapi nggak boleh nggak bawa HP karena uang saya di sana gitu untuk transaksi. Dan itu soal kesiapan ya, kalau kita bilang sekarang masyarakatnya memang butuh proses, tapi ini kalau nggak dimulai, proses itu nggak dimulai juga. Jadi ini harus berkesinambungan antara literasi dan aksi. Aksinya sudah dimulai, literasinya harus dikawal. Jadi tujuan utama dan tujuan mulianya juga harus tercapai.
0: Kita akan bisa karena terbiasa, seperti itu ya Pak Rio ya, kedepannya seperti itu. Nah, dengan banyaknya data keuangan masyarakat yang terintegrasi ya, dengan adanya kebijakan ini juga, bagaimana kemudian pemerintah bisa menjamin perlindungan data dari nasabah? Seharusnya seperti apa Pak Rio?
2: Ya, ini jadi PR bersama sih sebenarnya, dan tugasnya juga pada pemerintah. Kalau kita ngomongin beberapa tahun yang lalu, BSI adalah salah satu bank yang sempat satu pekan kurang lebih mungkin kita nggak bisa pakai. Dan ini jadi pukulan juga buat bank-bank Himbara di Indonesia, bagaimana terkait cyber security, juga termasuk keamanan data kita. Ya, ini harus semakin ditingkatkan, tapi bukan juga jadi alasan bahwa Indonesia nggak boleh melangkah. Jadi langkah ini memang langkah besar, jadi harus juga diiringi dengan persiapan-persiapan yang matang, termasuk cyber security terkait dengan data dan sebagainya.
0: Itu ya, bagaimana menjamin keamanan data dari pemilik rekening yang nantinya akan diberikan. Pemerintah mengatakan bahwa akan memberikan Rp50.000 ya untuk ke masing-masing rekening untuk mereka yang sudah berusia 17 tahun. Apakah ini nantinya akan berdampak juga Pak ke APBN kita, ke beban negara ke depannya?
2: Ya, tentu lebih besar anggarannya MBG ya Pak.
0: Iya. Tapi kita pagi ini bicara soal rekening otomatis dulu nih Pak Rio.
2: Oke. Saya kembali ke topik.
0: Iya.
2: Cuma ya, itu berkaitan dengan APBN. Tentu saya harap pemerintah sudah menghitung bagaimana pengeluaran ini terhadap APBN ya, porsi APBN kita. Tapi dengan adanya uang beredar di masyarakat, saya selalu meyakini bahwa multiplier effect itu terjadi. Saya orang ekonomi Mbak. Saya belajar bagaimana uang 100.000 di real ekonomi itu berbeda dengan uang 100.000 yang ada di bank. Jadi kalau uang itu sampai di masyarakat dan digunakan di masyarakat, ada transaksi di sana, apalagi di daerah, ekonomi tumbuh itu jauh lebih cepat Mbak, dibandingkan uang itu ngendap di perbankan, di tabungan masing-masing, sehingga nggak terjadi ini dampak ekonomi gitu.
0: Oke, okay. Nah terkait dengan rekening yang mengendap tadi ya Pak Rio, kalau rekening otomatis ini diterapkan secara masif, apakah ada resiko munculnya jutaan rekening yang mengendap juga sehingga ini tidak produktif ya?
2: Dorman akun itu memang sering terjadi di banyak kasus ya Mbak ya, termasuk mungkin yang akan terjadi ketika uangnya sudah ada. Misalnya fasilitas perbankannya juga di daerah-daerah belum mumpuni sehingga masyarakat juga mikir ngapain juga gue ngambil uang 50 ribu tapi jauh-jauh kota misalnya. Itu juga harus difasilitasi misalnya ke depan bukan cuma sekedar rekeningnya tapi masyarakat juga didorong juga punya mobile bankingnya sehingga nanti transaksi jadi jauh lebih mudah. Tapi perihal itu harusnya pemerintah bisa mengantisipasi. Misalnya Derman bank ini, Derman akun ini bisa disesuaikan apabila dalam kurun waktu tertentu uangnya bisa ditarik. Kita pernah dengar tuh kebijakan ini dilakukan ketika ada Derman akun yang memang nggak transaksinya sudah tidak berjalan dalam beberapa kurun waktu, dia bisa ditarik lagi uangnya Mbak. Atau misalnya akun ini uangnya 50 ribu ini harus ditransaksikan maksimal 1 bulan, kalau enggak akan ada evaluasi dan lain sebagainya. Ini kan juga menurutku harus ada antisipasinya gitu.
0: Tapi dampaknya apa nih kalau misalnya seseorang punya rekening tapi tidak benar-benar digunakan sehingga uangnya otomatis terpotong ya dengan biaya bulanan itu tadi?
2: Ya, soalnya sih konteksnya lebih kepada uang ini tidak berjalan sih Mbak. Kalau cuma soal 50 ribunya ini kan sebenarnya kalau saya lihat bahwa negara sedang memancing masyarakatnya untuk bertransaksi secara daring lewat perbankan agar transaksi dan sebagainya bisa dipantau sama pemerintah lewat PPATK dan sebagainya. Ini ada dua kacamata juga, kacamata yang curiga
0: ada implikasi
2: bahwa,
0: ke sana ya.
2: Ya, aduh uang gua terpantau nih sama pemerintah yang biasanya cash.
0: Iya. Yeah.
2: Mungkin bisa didorong ke sana. Biar sering agar terjadi proses transaksi yang jadi jauh lebih mudah untuk dipantau proses transaksinya. Mungkin seperti itu ya Mbak ya.
0: Kalau ini berjalan optimal, tadi kan kita bicara soal kalau misalnya dananya tidak terpakai. Kalau ini berjalan optimal, apakah ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita atau justru bisa menurunkan biaya transaksi ekonomi nasional yang saat ini masih di 1-2% ya dari PDB akibat adanya sistem pembayaran ya, inefisiensi?
2: Ya, menurut saya apabila ini memang secara optimal dilakukan, ini akan mempermudah proses transaksi dan tentunya dengan seperti ini, utamanya mungkin kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan bantuan dan sebagainya bisa tepat sasaran. Karena kalau kita bilang ya Mbak ya, bahwa orang di kota, orang yang dengan perekonomian yang cukup, rasanya nggak mungkin punya, nggak punya rekening bank. Sebenarnya sasaran utamanya dari produk kebijakan pemerintah ini adalah masyarakat yang memang belum tersentuh perbankan. Jadi menurut saya bukan perihal transaksi di kota sebenarnya yang lagi didorong, tapi transaksi di daerah-daerah, di desa-desa. Optimalisasi program ini bisa dirasakan apabila memang masyarakat ini akhirnya mulai terbiasa bertransaksi menggunakan bank. Dan akhirnya perekonomian berjalan di daerah dengan seperti itu, perekonomian bottom up yang ditopang dari bawah, yang ditopang dari daerah, itu akan maksimal sehingga ya nggak lagi terjadi seperti hari ini. Kebijakan itu rasanya top down, ekonomi itu rasanya selalu dari atas, dan akhirnya yang di bawah itu porsi kuenya sudah sangat kecil untuk dibagi-bagi.
0: Oke. Harapannya pemerataan ekonomi bisa dirasakan ya oleh seluruh masyarakat di Indonesia, Pak Rio. Oke, apa mungkin pesannya untuk masyarakat sehingga bisa ya memanfaatkan program ini secara bijak dan juga harapannya tentu meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat sendiri, Pak Rio?
2: Ya, karena saya aktif di ekonomi syariah, saya akan bilang begini Mbak, uang jangan mengendap di perbankan, uang harus ditransaksikan, transaksinya bisa bertransaksi ekonomi real atau bersedekah ya. Jadi karena memang dengan seperti itu, ekonomi kita akan tumbuh, masyarakat kita akan makin banyak transaksi ekonominya, pasar-pasar akan senang karena banyak transaksi di sana, dan uang itu akan kembali lagi ke diri kita lewat aktivitas ekonomi yang lain. Maka jangan takut belanjakan uang kamu, karena itu akan kembali lagi dalam bentuk lain dan dalam bentuk kesempatan yang lain untuk kamu rasakan.
0: Oke, baik, sehingga ini benar-benar memberikan manfaat ya tentu bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Terima kasih banyak Pak Rio atas waktunya. Sukses selalu, selamat beraktivitas. Aktivis ekonomi syariah Rio Caniago ya baru berbincang bersama kami tentang pemerintah yang menyiapkan rekening otomatis untuk warga.
1: Wawancara Pro 3. Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
3: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
1: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
4: Hei, tentara Inggris, komandanmu bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu kalau kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jabatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
5: Mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

Salam jumpa saudara pendengar di mana saja saudara berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, studio produksi Rote, mengudara melalui pemancar FM 92,5 MHz. Menjumpai saudara mengantarkan siaran untuk hari ini, yaitu di hari Jumat 11 September 2026. Dan pendengar, di hari ini kita tentunya adalah hari yang terpenting buat kami RRI, yaitu menjadi hari ulang tahunnya kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: FM 92,5 RRI 01 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar semua dimanapun Anda berada. Selamat beraktivitas untuk yang sudah beraktivitas di pagi hari ini, yang lagi mempersiapkan diri bangun dan ke pasar, ada juga yang sudah di pasar OLE. Saya mengucapkan selamat beraktivitas dan ya selamat berbelanja. Pendengar, rangkaian acara kita di pagi ini bersama saya Alif Ndolu dan juga Kak Dina Yulianti yang menemani Anda di edisi hari ini, Jumat 11 September 2026, edisi Hari Radio. Dan kebersamaan kita hingga di pukul 11 siang nanti dalam rangkaian program acara, yakni Mutiara Pagi Agama Islam. Dan kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti renungan Hareligi Islami di pagi ini. Selepas Mutiara Pagi, kita lanjut dengan Warta NTT Pagi. Kami akan menghadirkan informasi terbaru di Pro 1 RRI Rote. Dan selepas itu langsung dengan acara selanjutnya, yaitu Rote Pagi ini. Di Rote Pagi ini kami menghadirkan berbagai informasi dari portal kami rri.co.id dan juga menghadirkan hiburan musik untuk pendengar semua. Dan di pukul 8 kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pagi. Selepas Warta Berita, kita kembali lokal untuk mengikuti Rote Menyapa Pagi ini hingga kebersamaan kita di pukul 10 nanti, dan dilanjutkan dengan Halo RRI. Dan pendengar, itu dia berbagai program acara edisi pagi ini.
3: Dan yang pastinya untuk hari ini adalah hari spesialnya RRI ya, yang ke-81. So jangan lupa untuk selalu mendengarkan di RRI Pro 1 Rote, karena banyak sekali acara dari pusat yang bakal kami hadirkan untuk pendengar semua ini. Jadi ikuti penyulutan Obor Tripres setia kami nanti di, tentunya juga di pukul 11. Dan masih banyak lagi
2: rangkaian acara
3: di hari ini spesial 11 September 2026. Baik, kami akan memutarkan lagu-lagu religi untuk pendengar semua di hari ini.
4: Isi hari ini

0: Kupang Pagi untuk edisi hari ini. Hari ini Mutiara Pagi Islam, ya, kita akan bicara tentang sholat bukan sekedar kewajiban tapi sumber ketenangan. Akan dihadirkan untuk Anda ya sampai di pukul 6, dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi dan informasi-informasi terkini lainnya. Di pukul 7 lebih 30 menit kami juga akan menghadirkan untuk Anda wawancara Kupang Pagi, dan kita akan mengakhiri rangkaian Kupang Pagi dengan di pukul 10 dan lanjut dengan Kupang Siang, sesi yang pertama dengan Halo RRI. Akan dihadirkan untuk Anda dari jam 10 sampai jam 11 siang nanti. Selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini.
1: Kupang Pagi Ini
2: Pro 1.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mutiara Pagi, Pro 1, RRI Kupang.
2: Iya, selamat pagi pendengar. Di rangkaian Kupang Pagi mengawali hari, kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Pro 1. Untuk edisi hari ini Mutiara Pagi Islam, kita bicara tentang sholat bukan sekedar kewajiban tapi sumber ketenangan. Pagi hari ini dihadirkan untuk Anda bersama dengan Ustazah Siti Hamalna SHI ya di Kupang Pagi ya dengan Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Saya pagi apa? Selamat pagi.
3: Pagi.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, baik. Jadi sepertinya mengawali hari dengan sendiri begitu ya.
3: Allah sudah mentakdirkan sendiri lagi.
2: Sendiri lagi. Baik, Mutiara Pagi kita tentang sholat bukan sekedar kewajiban tapi sebagai sumber ketenangan. Baik. Ya, jadi memang terkadang ada yang menganggap bahwa itu hanya kewajiban semata gitu atau melakukannya
3: ya,
2: hanya
3: asal-asalan.
2: Iya, atau formalitas ya,
3: formalitas
2: untuk ibadah ya, ibadah ya begitu, begitu ya. Tapi bisa memberikan ketenangan batin juga ya untuk kita. Baik. Ya, seperti apa? Kita langsung saja ya bersama dengan Ustazah Siti Hamalna SHI dalam Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Silakan.
3: Terima kasih Kak Linda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Alhamdulillah Allah kembali mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semua para pendengar dimanapun berada semuanya sehat dalam keadaan yang baik-baik, bangun di pagi hari dalam keadaan segar bugar. Amin. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah menjadi junjungan kita insya Allah hingga akhir zaman. Para pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita akan kembali membahas tentang salat bukan sekedar kewajiban tetapi salat adalah sumber ketenangan. Semoga semuanya yang di Kota Kupang dan area Kota Kupang sudah bangun melaksanakan salat subuh karena sudah dari tadi azan di jam 4:30 sudah azan subuh dan sekarang sudah menuju pagi ya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, setiap hari kita menghadapi berbagai macam persoalan. Ada yang sedang memikirkan pekerjaan, ada yang memikirkan masalah keluarga yang tak kunjung reda, ada yang memikirkan pendidikan anaknya yang setiap harinya membutuhkan uang, membutuhkan biaya. Ada yang memikirkan tentang ekonomi keluarganya yang setiap harinya harus berjuang untuk membiayai hidup istri dan anak-anaknya. Bahkan ada seorang ibu yang single parents yang tidak memiliki suami, entah suaminya sudah bercerai atau entah suaminya sudah meninggal. Nah, ini yang luar biasa. Ada juga yang memikirkan persoalan kesehatan

yang setiap harinya naik turun. Mungkin hari ini dalam keadaan sehat, tapi kok besok atau jam kemudian kesehatannya menurun. Itu semua pasti dipikirkan. Ada juga yang memikirkan masa depan anak-anaknya. Mungkin hari ini anaknya sudah selesai wisuda sarjana, tetapi anaknya belum mendapatkan pekerjaan. Itu pun menjadi persoalan dalam keluarga. Dan berbagai persoalan lainnya yang mungkin kita alami setiap harinya, teman-teman. Nah, ini yang kita akan membahasnya. Terkadang kita juga lelah. Terkadang hati kita gelisah. Bahkan ada saat-saat tertentu ketika kita tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Kita kadang mau bercerita kepada tetangga, takut dijadikan gibah. Kita mau bercerita kepada sahabat, takut akan menjadi fitnah. Atau terkadang kita mau bercerita kepada suami atau anak-anak, terkadang malu, ya. Namun Allah memberikan kepada kita satu tempat untuk kembali, yaitu sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Maka saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pagi ini belum melaksanakan salat subuh, ya, jangan lupa bangun sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kata Allah, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dunia dan seisinya. Mau kaya? Lakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Mau hidupnya tenang? Lakukan sholat subuh 2 rakaat sebelum sholat wajib. Maka Allah bilang tidak usah pergi kemana-mana untuk bercerita. Karena tadi, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Maka ingatlah, setiap pagi itu adalah hari yang baru untuk kita. Maka setiap pagi, bangun dari tempat tidur, harus memulai hari dengan selalu dengan bahagia. Harus mengucapkan kepada diri kita, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amartana wa ilaihin nusur. Saya dibangunkan dengan baik, ya Allah, terima kasih. Saya bangun pagi dengan sehat, panjang umur dan bahagia. Insya Allah hari ini kita akan merasa tenang dan bahagia bersama keluarga. Persoalan-persoalan tadi yang kita hadapi mungkin pagi ini, ada yang mungkin merasa, ya Allah, pagi ini anakku harus ke sekolah dengan memakai maksim, atau harus ke sekolah dengan membayar buku, atau yang lain-lain. Ya Allah, saya kesulitan ekonomi. Tenangkan hati dengan meminta kepada Allah. Ada bacaan di dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bisikkan ke dalam hati kita pada saat membacanya. Ya Allah, mudahkan rezekimu hari ini. Mudahkan rezeki kepada suamiku, kepada saya, dan jadikan rezeki ini adalah berkah dalam hidupku. Insya Allah, Allah akan memberikan kemudahan rezeki di pagi hari ketika kita membuka pintu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah akan memberikan kemudahan segala urusan setiap hambanya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat bukan hanya gerakan kita berdiri, rukuk dan sujud. Tetapi salat adalah saat ketika seorang hamba menghadap langsung kepada Allah, kita meninggalkan sejenak kesibukan dunia. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, kita tidak mengingat lagi kesibukan-kesibukan dunia, tentang pekerjaan, tentang kehidupan kita yang belum selesai-selesai, tentang perpecahan kita dengan seseorang atau entah dengan suami atau dengan orang tua. Kita meninggalkan semuanya itu, kita meninggalkan sejenak kesibukan dunia, kemudian mengangkat tangan dan menghadap kepada zat yang memiliki seluruh kehidupan kita.
Nah, ini teman-teman sekalian yang harus kita lakukan setiap harinya. Apakah tidak bosan melakukan ini setiap hari? Tidak. Karena sholat itu bukan hanya sekedar kewajiban kita melakukan beribadah kepada Allah, tetapi sholat ini adalah suatu bentuk ketenangan jiwa. Ya. Jadi kita menghadap kepada Allah dengan penuh kebahagiaan. Kita tenang bersama dengan Allah. Kita tenang dalam hidup kita. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, sebenarnya kita sedang mengingat diri bahwa Allah lebih besar daripada masalah kita. Ya kan? Jadi teman-temanku sekalian, begitu banyak orang yang mengatakan, ya Allah, begitu banyak persoalan yang Engkau berikan kepadaku, begitu banyak persoalan dalam hidupku, ya. Tetapi ternyata kita, ketika kita mengatakan Allahu Akbar dan mengangkat tangan kepada Allah dan mengatakan bahwa semua persoalan ini ya Allah saya serahkan kepadamu, maka tenanglah hati kita. Kenapa? Karena ada orang yang, ada Allah yang membersamai kita, ya. Jadi ada Allah yang menemani kita ketika kita dalam kesulitan. Innama al-usri yusra, kata Allah di dalam ayatnya, di dalam surah Al-Insyirah. Setiap kesulitan ada kemudahan yang diberikan Allah. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, tidak usah khawatir ketika hidupnya lagi diuji, ya. Ketika hidupnya lagi persoalan tambah banyak, tambah rumit, setiap harinya kok tiap hari ada masalah saja. Entah itu masalah ekonomi yang tidak pernah kunjung reda, tidak pernah cukup dengan kehidupan kita. Kita mungkin mau biaya ini, mau biaya itu, tidak sampai, tidak cukup dengan uang yang kita miliki atau dengan harta yang kita miliki. Atau ada yang diuji dengan kesehatan yang tidak kunjung sembuh. Ya, ada. Ya. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, RRI Pro 1, jangan khawatir, ya, karena Allah bersama kita. Jangan pernah merasa bahwa kita sendiri. Tidak ada orang yang menemaniku di kala aku sedih. Di kala aku sedih, aku sendirian. Tidak ada. Kita ada bersama dengan Allah. Ketika kita bersama dengan Allah, maka angkatlah tangannya, ya, setiap harinya berdoa kepada Allah, karena Allah akan memberikanmu setiap doamu. Maka ada, kenapa kita jangan hanya menganggap sholat itu adalah kewajiban, tapi sholat itu adalah bentuk ketenangan jiwa kita. Ya, masalah kita mungkin besar, tetapi Allah itu maha besar. Setiap persoalan yang kita hadapi, mungkin kita merasa, ya Allah, saya tidak kuat. Tetapi rupanya Allah itu maha besar. Setiap persoalan yang kita lakukan, ketika kita lewati dengan sholat, ketika kita mendekat kepada Allah dengan melakukan sholat, maka persoalan apapun yang sangat berat dalam hidup kita, pasti kita akan mendapatkan solusinya. Maka sholat itu adalah tempat yang paling istimewa di dalam hidup. Ada persoalan apapun yang kita dapatkan, maka datangilah Allah. Salat yang paling penting itu ketika salat wajib kita sudah aman, ya. Jadi salat wajib itu kita sudah tidak pernah tinggalkan, tidak bolong-bolong lagi salat wajib kita, alhamdulillah. Maka ada salat yang paling luar biasa, kata Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilak. Angkatlah tanganmu di sepertiga malam. Ketika kamu mengangkat tanganmu di sepertiga malam, apapun yang engkau minta akan kuberikan. Engkau minta rezeki, saya berikan. Engkau meminta jodoh, saya berikan. Engkau meminta anak, saya berikan. Maka Allah akan memberikan ketika kita mengangkat tangan yang namanya sholat tahajud. Maka tidak ada tempat di dunia ini hanya dengan sholat. Maka sholat itu bukan hanya kewajiban, tetapi sholat itu adalah tempat kita menenangkan hati yang paling tinggi. Ya. Yang kedua, utang kita mungkin banyak, tetapi Allah maha kaya. Kita ketahui bersama bahwa Allah maha kaya. Maka hanya kemana kita harus meminta ketika
Yang namanya manusia, ya pasti punya lika-liku hidup. Mungkin kita punya utang yang banyak. Walaupun ada orang yang bilang jangan berutang, karena utang itu akan dibawa mati. Tetapi hidup itu kalau tidak berutang, kita mungkin tidak bisa memutar segala yang kita inginkan. Contoh, kalau kita berbisnis, ya otomatis harus mengutang dulu. Nah, ini yang harus kita lakukan. Mengutang tidak apa-apa, yang penting kita punya niat untuk bekerja, untuk melunasinya, dan minta kepada Allah, karena Allah itu adalah Maha Kaya. Minta kepada Allah di saat kita sholat, ya. Jangan hanya minta setiap hari, Allah, tapi tidak sholat. Tidak akan diberikan oleh Allah. Kenapa? Kenapa harus sholat, Ustazah? Iya, karena sholat itulah. Di dalam sholat itu, doa yang di dalam sholat, salah satu doa yang diijabah oleh Allah ketika kita berdoa dalam keadaan suci. Nah, kalau kita suci itu tentunya ketika kita sudah berwudu. Kalau kita sudah berwudu berarti tentunya kita akan melaksanakan sholat. Walaupun tidak selamanya kita berwudu, kita harus sholat kan. Tetapi paling tidak ketika kita berwudu, maka kita mau melaksanakan sholat, maka di sanalah kita akan berdoa. Kita akan mengangkat tangan, memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan rizki. Dan untuk memudahkan rizki ada zikir yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka tadi dari awal perjumpaan, saya menyampaikan bahwa ketika membuka pintu rumah atau ketika membuka pintu kios, ya harus mengucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita meminta kepada Allah agar Allah berikan kemudahan rizki. Kenapa diberikan kemudahan rezeki? Agar utang-utang kita dimudahkan untuk membayarnya. Nah, ini buat teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagi yang berutang, tolong jangan pura-pura lupa utangnya. Nah, banyak mungkin di antara kita yang berutang tetapi karena orangnya tidak meminta, yang memberikan utang diam-diam saja. Terus kita punya uang, Allah sudah berikan kemudahan rezeki nih, tapi kita tidak membayarnya. Hati-hati, ya. Utang itu dibawa mati. Pertanggungjawabannya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengingatkan diri saya sendiri dengan teman-teman, jika kita memiliki utang, segeralah melunasinya, jangan tunda-tunda kalau sudah ada rezeki. Dan yang belum mendapatkan rezeki, saya doakan semoga Allah memberikan kemudahan rezekinya dan diberikan kemudahan untuk membayar utang-utangnya. Berdoalah di dalam salat, insyaallah Allah akan berikan kemudahan itu. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesulitan kita mungkin berat, tetapi Allah Maha Kuasa memberikan jalan keluar. Nah, ketika kita berat dalam satu persoalan, hanya kepada Allah. Kalau teman-teman punya sahabat atau punya keluarga yang sudah serba ada, tetapi teman-teman kesana untuk meminta pertolongan, manusia itu belum tentu, begitu kita minta pertolongan, manusia belum tentu mengikuti keinginan kita. Tetapi Allah, ketika kita meminta kepada Allah dengan tulus dan ikhlas, maka insya Allah semua yang kita minta akan diijabah. Nah, ada yang bertanya mungkin, Ustazah, saya sudah bertahun-tahun sujud di hadapan Allah, tetapi doa-doaku belum diijabah. Ya, jadi bukan tidak diijabah, tetapi belum diijabah. Tidak apa-apa, teruslah berdoa, perbaiki salatnya. Mungkin doa kita belum diijabah karena salat kita masih belum tepat waktu. Salah satu doa yang diijabah oleh Allah adalah ketika salatnya tepat waktu. Begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita langsung bangun dan ambil air wudu. Begitu selesai ambil air wudu, langsung sholat sunnah. Sholat sunnah subuh misalnya, ya. Sholat sunnah subuh. Dan sambil menunggu azan, ada doa yang diijabah oleh Allah. Antara azan dan iqomah,
ada doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka angkatlah tangannya setelah salat sunnah 2 rakaat. Angkat tangan dan memohon kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah kemudahan rezeki kepada suamiku. Ya Allah, berikanlah kemudahan rezeki kepadaku. Hamba punya utang, ya Allah," sambil meneteskan air mata enggak apa-apa. Allah paling suka kalau ada hambanya yang meminta doa dengan sungguh-sungguh. Kalau kita meminta doa dengan sungguh-sungguh, pasti kita akan bersedih, kan? Nah, kalau kita bersedih, pasti Allah lebih ijabah. Maka, buat teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah tinggalkan Allah setiap keadaan apapun. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan sulit apapun, jangan pernah tinggalkan Allah, karena Allah ada bersamamu. Ya. Kesulitan kita mungkin berat, tetapi ada Allah yang maha kuasa. Maka datanglah kepada Allah. Hadirin pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya, terkadang kita menjalankan salat hanya sebagai kewajiban yang harus diselesaikan. Ketika azan berkumandang, kita berkata nanti saja. Ketika waktu hampir habis, kita baru mau melakukannya dengan terburu-buru. Kita berdiri dalam sholat, tetapi pikiran kita masih berada di pekerjaan dunia. Tubuh kita menghadap kiblat, tetapi hati kita masih memikirkan urusan dunia. Padahal sholat seharusnya menjadi tempat kita beristirahat dari kehidupan dunia, bukan sekedar aktivitas yang ingin segera kita selesaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan menjadikan salat sebagai sumber ketenangan jiwa. Ketika menghadapi sesuatu yang sangat berat, beliau mengatakan kepada Bilal radhiyallahu an untuk mengumandangkan azan dan mengajak untuk menunaikan salat. Masya Allah, tabarakallah. Ini pelajaran yang luar biasa untuk kita semua, teman-teman. Ketika kita mendapatkan persoalan yang tak kunjung selesai, ketika anak-anak kita sulit untuk melakukan perintah Allah, ketika anak-anak kita sulit mendengarkan nasihat dari kita, ketika suami kita tidak mengajak kita beribadah kepada Allah, ketika mertua kita tidak menginginkan kita sebagai menantu yang baik, ketika tetangga kita tidak menginginkan kita sebagai tetangganya, maka apa yang harus kita lakukan adalah melakukan sholat. Tenangkan hati, pikiran kita menghadap kepada Allah, mengangkat tangan kepada Allah, meminta pertolongan Allah. Insya Allah, Allah akan mengijabah semua doa kita dengan hitungan detik. Allah akan mengubah semua suasana yang suaminya mungkin keras kepala, suaminya mungkin tidak pernah bertanggung jawab atas kehidupannya, suaminya mungkin ketika istrinya meminta uang untuk ke pasar, suaminya bilang uang tidak ada, padahal uang ada di dompet. Ketika keluarganya meminta uang selalu ada, giliran istrinya tidak pernah ada. Nah, kemana kita harus mengeluh? Apakah kita harus pergi mengeluh ke tetangga? Ih, tahu gak sih? Suamiku itu kalau saya meminta uang, dia selalu bilang uang tidak ada. Tapi kalau orang tuanya yang meminta uang, selalu ada. Ya, ini perlu saya luruskan. Ya, jadi untuk para suami, kita melenceng sedikit. Untuk para suami, istrimu itu adalah tanggung jawabmu untuk memberikan nafkah. Orang tuamu, kamu tidak memiliki tanggung jawab untuk memberinya nafkah. Saudaramu tidak tanggung jawab, bukan tanggung jawabmu untuk menafkahinya. Ponakan-ponakanmu bukan tanggung jawabmu untuk memberi nafkah. Tapi istri dan anak-anakmu, itu adalah tanggung jawabmu untuk memberinya nafkah.
Maka jangan dibalik ya, untuk para suami yang punya tanggung jawab ketika sudah ijab kabul. Saya terima nikahnya Fulan binti Fulan dengan mas kawin tersebut, maka tanggung jawab itu ada di pundakmu, Sai. Ya. Maka ketika istrimu meminta uang beli beras, meminta uang membayar buku anak-anakmu, jangan pernah mengatakan tidak ada uang. Tetapi apa yang dikatakan? Sabar ya, Mah. Mintalah kepada Allah. Nah, ini. Mintalah kepada Allah agar papa dimudahkan rezeki. Itu kata-kata yang luar biasa untuk para suami. Dan istri tugasnya berdoa memohon kepada Allah di sepertiga malam dan di sholat duha. Mintalah kepada Allah, ya Allah. Hanya kepadamu saya meminta dan hanya kepadamu saya memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu, ya Allah, saya meminta dan hanya kepadamu saya memohon pertolongan. Ya Allah, hari ini ada pembayaran yang harus saya tunaikan. Dan Engkau Maha Pemberi rezeki. Hamba mohon ya Allah, mudahkan rezekimu kepada suamiku. Mudahkan rezekimu kepada aku ya Allah. Lancarkanlah usahaku hari ini ya Allah. Mudahkanlah penjualanku hari ini ya Allah. Dan insya Allah yakin kepada Allah. Dalam hitungan detik, kalau ibu-ibu jualan, maka insya Allah jualannya akan laris. Kalau ibu-ibu bekerja di tempat kerjanya, maka insya Allah, Allah sudah mengatakan, saya akan memberi rezeki dari arah manapun yang engkau tidak sangka-sangka, kalau kamu bersyukur atas apa yang saya berikan. Maka jangan khawatir teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita menghadapi setiap persoalan yang dilakukan, yang kita lakukan, yang Allah berikan, maka datangilah Allah dengan jalan salat. Maka ketika kita menghadapi persoalan yang sangat berat, jangan pernah mengatakan bahwa saya tidak akan ada solusi. Tetapi Allah akan bersama dengan kita. Allahu Akbar, ketika bacalah surah Al-Fatihah dan rukuklah atas kebesaran Allah. Maka di dalam sujud kita, mintalah kepada Allah. Setiap sujud terakhir kita, minta kepada Allah. Ya Allah, mudahkanlah semua urusanku. Karena hanya kepada Allah lah kita meminta dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Para pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam sujud kita bisa mencurahkan segala keluh kesah kepada siapa? Kepada Allah. Maka ada orang yang biasa itu kita lihat sujudnya kok lama. Nah, itu. Sujudlah berlama-lama. Karena ketika kita sujud, maka kita merendah di hadapan Allah. Dan memang tempatnya kita meminta hanya kepada Allah. Dan Allah paling suka dengan hambanya yang merendahkan diri. Jangan malu menangis di hadapan Allah. Jangan malu menangis. Menangislah sekuat-kuatnya, sekencang-kencangnya. Jangan menangis di hadapan sahabat misalnya, ya. Ketika ada persoalan menangis di hadapan sahabat. Sahabatnya laki-laki. Ada lagi sahabat laki-laki? No. Ya. Padahal ada suami. Ada orang tua. Dan ada Allah bersama kita. Menangislah di hadapan Allah, Sai. Sekuat-kuatnya. Silahkan bercerita kepada Allah setiap persoalan yang engkau alami. Baik itu tentang suami yang tidak menafkahi. Baik itu anak-anak yang tidak mau melaksanakan sholat, tidak mau mendengarkan nasihat. Baik itu mertua yang setiap hari mencampuri urusan kita. Baik itu saudara suami yang setiap kali melihat kita keluar, dia iri dengan kehidupan kita. Dia iri dengan kehidupan kita, dia dengki dengan kehidupan kita. Ya. Maka datangilah Allah, menangislah di hadapan Allah. Tidak perlu malu, tidak perlu takut lemah di hadapan Allah. Karena memang kita harus lemah di hadapan Allah, ya. Sebagai hamba yang membutuhkan pertolongan, maka hanya kepada Allah yang kita meminta.
Maka teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika ia sedang sujud, maka perbanyaklah doa. Apa artinya? Kita perbanyak doa pada saat sujud seperti apa yang saya sampaikan tadi. Jangan sia-siakan sujud kita. Mungkin manusia tidak memahami kesedihan kita. Mungkin keluarga tidak mengetahui semua masalah kita. Mungkin teman-teman kita hanya melihat kita dengan senyuman. Tetapi Allah mengetahui semua apa yang kita rasakan. Allah mengetahui air mata yang keluar dari mata kita. Allah mengetahui doa yang belum kita keluarkan pun Allah ketahui. Allah mengetahui perjuangan kita dilihat oleh manusia yang tidak terlihat oleh manusia. Maka teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persoalan apapun yang kalian hadapi, masalah apapun yang kalian hadapi, tidak usah khawatir ya. Datanglah kepada Allah dengan salat. Sedikit lagi matahari naik, ada salat duha di sana. Dan disitulah kita meminta pertolongan Allah agar diberikan kemudahan rezeki. Salatlah 4 rakaat, maka Allah bilang, akan kuberikan, kucukupkan rezekimu hari ini. Kalau kita salat 4 rakaat di duha di antara jam 6 pagi sampai jam 11. Kalau jam 6 sudah matahari terbit, mulailah salat duha, minta rezeki kepada Allah. Insyaallah Allah akan berikan kemudahan rezeki. Dan mari kita perbanyak sholat teman-teman, mari perbanyak ibadah kepada Allah. Dengan semua itu insyaallah kehidupan kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak atas perhatiannya semuanya, dan semoga selalu bersama RRI Kota Kupang, dan mudah-mudahan jaya selalu RRI, selalu makin sukses. Dan semuanya saya terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Dari tadi saya mengingatkan diri saya dan keluarga, dan mari kita tutup dengan bersama-sama melafadzkan hamdalah alhamdulillah.

Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan berusaha menghadapinya sampai akhir.

0: Di mana tidak ada pergumulan, di situ tidak ada kekuatan. Oprah Winfrey. Pergumulan dapat memberikan kekuatan. Tegarlah saat dihadapkan dengan berbagai masalah, karena hal itu yang akan menjadikan Anda pribadi yang kuat.
1: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Kecepatan, ketepatan berita menjadi prinsip utama untuk teman-teman pemberitaan melakukan peliputan-peliputan yang bertitik pada kepentingan, karena kita sudah kembali ke Radio Perjuangan kita 1940.
2: Terima kasih sudah jadi teman setia masyarakat dan sumber berita yang bisa dipercaya. Ke depan semoga RRI makin dekat dengan

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Rote, edisi Jumat 11 September 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya. HUT ke-81 RRI, kecepatan dan ketepatan informasi terus diperkuat. HUT ke-81 RRI, publik dorong program siaran yang lebih dekat dengan generasi muda. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Yonas Ndolu. Peringatan Hari Radio Tahun Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 hari ini, Jumat 11 September 2026, menjadi momentum memperkuat peran RRI sebagai media publik. Di tengah persaingan media digital, RRI didorong terus mengutamakan kecepatan dan ketepatan informasi, serta memperkuat kolaborasi dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Selengkapnya laporan reporter Rudi Hartono.
1: Peringatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 yang jatuh pada Jumat 11 September 2026 menjadi momentum untuk memperkuat peran RRI sebagai media publik. Mantan koordinator RRI SP Rote yang juga pensiunan dari LPP RRI Gaby Wurekmaking mendorong jajaran pemberitaan RRI harus mengutamakan kecepatan dan ketepatan informasi. Menurutnya perkembangan media digital membuat persaingan antar media semakin ketat. Namun radio memiliki keunggulan yang menyampaikan informasi secara langsung melalui live report.
2: Kecepatan, ketepatan berita menjadi prinsip utama untuk teman-teman pemberitaan melakukan peliputan-peliputan yang bertitik pada kepentingan publik. Karena kita sudah kembali ke radio perjuangan kita 1945. Ada tri prasetya RRI, di situ ada. Kita harus kembali menjadi radio publik milik bangsa, menyuarakan apa yang menjadi kepentingan pemberitaan. Tidak ada pilihan lain, teman-teman harus kuat, harus cepat. Siaran bantu pemberitaan, teknik bantu pemberitaan. Berikan informasi kepada teman-temanmu agar mereka bisa turun ke lapangan.

0: dengan kesiapan mental yang bagus, kerja tanpa lelah untuk RRI, untuk publik kita. Dari ulang tahunmu yang ke-81 tahun ini, izinkan saya, Gaby Fredmaking dari Seberang Lautan, mengucapkan dirgahayu ke-81 tahun RRI, sekali di udara tetap di udara. RRI Rote, dari Brana Selatan untuk NKRI.
1: Sementara itu, Kepala BMKG Meteorologi DC Saudale, Rotendau Rima Amalo, menilai kolaborasi BMKG dan RRI selama ini berjalan dengan baik. RRI dinilai memiliki peran penting dalam membantu BMKG menyebarluaskan informasi mitigasi kepada masyarakat.
2: Kolaborasi selama ini saya rasa cukup bagus, selain membantu kami dari BMKG sebagai media untuk kami mitigasi kepada masyarakat khususnya melalui RRI. Jadi kerjasama yang sangat bagus, diharapkan ke depan terus berkolaborasi bersama untuk membangun Kabupaten Rotendau.
1: Kolaborasi antara RRI dan BMKG diharapkan terus memperkuat untuk penyampaian informasi publik terkait cuaca, iklim, dan potensi bencana. Di usia 81 tahun, RRI juga diharapkan terus berkembang dan hadir menemani masyarakat, termasuk masyarakat di Pulau Rote sebagai wilayah paling terselatan NKRI. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: HUT ke-81 RRI, publik dorong program lebih dekat dengan generasi muda. Selengkapnya, Vivi Monica melaporkan.
1: Memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, sejumlah harapan disampaikan masyarakat terhadap peran RRI sebagai media informasi publik. RRI diharapkan terus menjadi sumber informasi yang terpercaya, sekaligus makin dekat dengan generasi muda. Tini, seorang pedagang, mengapresiasi RRI yang selama ini dinilai telah menjadi teman bagi masyarakat dan sumber berita yang dapat dipercaya.

0: Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia telah menjadi media informasi yang sangat berjasa dalam mempersatukan bangsa dan negara. Tapi di sini saya saran sedikit, alangkah baiknya jika Radio Republik Indonesia selalu meningkatkan kualitas program khusus untuk anak-anak dan remaja.
1: Berbagai harapan tersebut diharapkan menjadi masukan bagi RRI untuk terus meningkatkan kualitas penyiaran, memperkuat pemberitaan isu lokal, serta menghadirkan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama generasi muda. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Vivi Monica, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar beralih ke ponsel, RRI didorong perkuat inovasi siaran. Selengkapnya Icang Gua melaporkan.
3: Perkembangan teknologi dan penggunaan telepon pintar membuat kebiasaan masyarakat dalam memperoleh informasi turut berubah. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Radio Republik Indonesia untuk tetap mempertahankan pendengar di tengah hadirnya berbagai platform digital. Salah seorang nelayan, Robinson Raja, mengaku saat ini sudah jarang mendengarkan radio karena lebih sering memperoleh informasi melalui telepon pintar. Meski demikian, ia menilai radio tetap memiliki keunggulan, terutama melalui siaran langsung yang dapat memberikan informasi secara cepat. Ia berharap RRI dapat terus mengembangkan siarannya sehingga radio tetap menarik.

0: Ya memang lebih bagus nyaya ada radio itu kalau kita dengan siaran dari langsung dari apa ya, nah memang bagus untuk kedepannya karena sekarang kan mulai mengurang mendengar dari radio lah sekarang karena dia nonton langsung dari HP. Ya harapannya ya diperkembangkan lagi radio supaya lebih bagus radio.
1: Sementara itu, Agustinus, seorang penjual ikan, menilai radio masih sangat berguna sebagai sumber informasi, khususnya ketika masyarakat membutuhkan berita penting mengenai kondisi yang sedang terjadi. Menurutnya, informasi mengenai bencana dan berbagai pengumuman pemerintah menjadi salah satu hal yang masih dibutuhkan masyarakat melalui radio. Agustinus berharap RRI dapat mempertahankan perannya dalam menyampaikan informasi penting kepada masyarakat sekaligus terus meningkatkan kualitas siarannya.
2: Itu saja yang kosong tiap malam putar radio untuk dengar berita-berita penting dari pemerintah. Ya memang sangat berguna buat manusia, sering dengar berita-berita itu penting. Kalau ada radio kosong putar berita itu penting, nah, supaya kosong bisa ini. Kalau tanpa radio kita mau dengar dari mana?
1: Inovasi program dan pemanfaatan teknologi dinilai penting agar RRI tetap relevan dan dekat dengan kebutuhan pendengar. Dari Kupang, NTT, Icangguva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi, produksi RRI Rote. Siaran kami juga bisa diikuti lewat streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Perubahan teknologi perlahan mengubah cara pemerintah melayani masyarakat. Dari membawa berkas dan uang tunai, kini berbagai layanan Kementerian Keuangan mulai dilakukan secara digital agar lebih cepat, transparan, dan mudah diakses. Berikut laporan Andri Iskandar.
4: Perubahan teknologi perlahan mengubah cara pemerintah melayani masyarakat. Dari membawa berkas dan uang tunai, kini berbagai layanan Kementerian Keuangan mulai dilakukan secara digital agar lebih cepat, transparan, dan mudah diakses. Kekanwil Direktorat Jenderal Pemberdayaan, Adi Setiawan mengatakan, transformasi digital telah mengubah wajah pelayanan pemerintah. Perubahan tersebut bukan hanya soal teknologi, tetapi bagaimana pelayanan pemerintah benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
5: Pekerjaan ini juga sudah banyak berubah. Ya. Kalau dulu Bapak bawa berkas, Bapak panel, diperiksa, berisi, sekarang tidak perlu. Cukup dari aplikasi Sakti, diajukan, nanti kita menggunakan aplikasi juga namanya Custom Web. Dari situ diproses, tidak ada lagi hampir intervensi mana yang bisa, mana yang tidak. Karena di situ begitu masuk ke sistem, sudah ketahuan mana yang cukup disangker, mana yang harus dikandil, mana yang sudah terpusat di CTB, dan apa yang harus di DCA.
4: Sementara itu, Gunawan Supriyato, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 1, Kakanwil DJPB Provinsi Nusa Tenggara Timur mengatakan, pelayanan publik harus terus menyesuaikan dengan harapan masyarakat. Untuk mengetahui kebutuhan tersebut, Kementerian Keuangan kini melakukan survei kepuasan secara lebih rutin.
6: Jadi, kita berkumpul di sini tujuannya adalah memastikan pelayanan yang kami berikan itu sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Bagaimana supaya bisa sesuai dengan harapan Bapak Ibu? Nah, tentunya nanti di sini kami ingin menjaring masukan-masukan ataupun harapan-harapan dari Bapak Ibu sekalian terkait layanan yang kami berikan gitu ya. Karena kalau secara standar minimal layanan kami sudah pastikan dan kami jamin bahwa secara standar minimal kami sudah pasangkan.
4: Perubahan layanan tersebut diharapkan bukan sekedar berpindah dari berkas kertas ke aplikasi. Digitalisasi diharapkan membuat pelayanan pemerintah semakin sederhana, terbuka, bebas pungutan, dan benar-benar terasa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: UMA MAPU Cup 2026 jadi wadah perkuat persaudaraan antar umat beragama. Berikut laporan Yunia Boling.
7: Turnamen bola voli antar umat beragama sedaratan Sumba UMA MAPU Cup 2026 resmi

0: Kami dibuka di lapangan voli GKS Umamapu, Senin 7 September 2026. Men yang diselenggarakan GKS Jemaat Umamapu ini merupakan pelaksanaan untuk ketiga kalinya setelah sebelumnya digelar pada tahun 2022 dan 2024. Tahun ini sebanyak 16 tim putra dan 11 tim putri dari berbagai lembaga keagamaan di Pulau Sumba ambil bagian. Ketua Panitia Umamapu Cup 2026, Yan Piranyawa menyatakan kegiatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan prestasi olahraga dan sportivitas, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan serta persaudaraan antar umat beragama di daratan Sumba.
1: Kapan turnamen bola voli antar umat beragama sederatan Sumba Umamapu Cup 2026 mengantar kita pada acara pembukaan turnamen Umamapu Cup pada saat ini. Turnamen ini telah dilaksanakan sebanyak dua kali, setiap dua tahun sekali, pada tahun 2022 dan tahun 2024. Turnamen peserta 16 tim putra dan 11 tim putri, perwakilan dari lembaga keagamaan yang ada di Pulau Sumba, telah dilaksanakan dengan mendulang antusiasme yang tinggi dari masyarakat sederatan Sumba secara khusus bagi para pecinta bola voli. Sehingga pada tahun 2026 ini, turnamen kembali dilaksanakan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh GKS Jemaat Umamapu dengan tujuan yang pertama, mengekspresikan iman dengan cara yang kreatif dan sehat kepada Allah dan relasi kekeluargaan antara umat beragama sederatan Sumba. Yang kedua, meningkatkan prestasi dan memupuk sportivitas antara umat beragama sederatan Sumba. Yang ketiga, meningkatkan tali persaudaraan dan hubungan antar umat beragama sederatan Sumba. Yang keempat, memadahi kemampuan berolahraga dalam kalangan umat beragama sederatan Sumba. Pelaksanaan kegiatan waktu 7 September sampai dengan 2 Oktober 2026. Lokasi lapangan voli GKS Umamapu.
0: Pendeta GKS Umamapu Yusti Umbu Katanga STH menegaskan Umamapu Cup bukan sekedar ajang untuk mencari kemenangan dalam kompetisi. Kegiatan tersebut menjadi bentuk nyata penerapan kasih dan nilai-nilai yang disampaikan melalui khotbah di gereja. Ia mengajak seluruh peserta menjaga kejujuran, sportivitas, solidaritas, dan persaudaraan dengan tidak memandang latar belakang agama.
2: Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya kasihi, segala puja dan puji syukur marilah kita naikkan kepada Dia sang pemilik hidup ini. Oleh karena kasihnya dan kemurahannya dan atas izin kita sekalian, kita boleh ada dalam perjumpaan hari ini dalam sukacita. Kembali kami rep ke belakang bahwa ketika Umamapu Cup mulai dari tahun 2022 kami lakukan, itu semua ada kerja keras. Tidak semata-mata sebagai ajang untuk perebutan sebuah kemenangan, sebuah kompetisi, tetapi sesungguhnya kami menerjemahkan khotbah di atas mimbar dalam realistis atau tindakan nyata, dalam aksi dan tindakan pula. Karena berbuat yang namanya kasih, ketika kasih itu diterjemahkan dalam sebuah perjumpaan seperti ini, maka kasih itu akan menjadi realistis dalam mengimplementasikan iman dan khotbah di dalam mimbar itu sendiri. Itu harapan kami. Ketika kita ada di sini sebagai keluarga besar, tanpa memandang latar belakang, agama, dan lain sebagainya. Sebab kita adalah penghuni dan keluarga besar di persada tanah Sumba ini, khususnya Padanjarahamu, Matawai Amahu yang kita cintai.
0: Sementara itu, Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani Eskom MAP mengapresiasi GKS Umamapu dan panitia yang telah bekerja menyelenggarakan turnamen tersebut. Ia berharap Umamapu Cup menjadi ruang kolaborasi dan persaudaraan bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan agama. Dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Wakil Bupati Sumba Timur secara resmi membuka turnamen Umamapu Cup tahun 2026 yang berlangsung dari 7 September hingga 2 Oktober 2026.
3: Tidak gampang memang buat pertandingan seperti ini. Oleh karena itu, kita mengapresiasi atas nama pemerintah daerah, kami mengapresiasi dan bersyukur ada inisiatif dari Gereja Umamapu beserta panitia yang telah bekerja semaksimal mungkin sehingga pertandingan antar umat bisa terselenggara dengan baik. Kami berdoa dan berharap pertandingan ini bisa berjalan dengan baik. Siapapun yang menang, dialah yang terbaik. Dan siapapun yang kalah masih ada kesempatan mungkin di pertandingan-pertandingan lain atau di pertandingan berikutnya Umamapu Cup di tahun 2027 atau Umamapu Cup di tahun 2028. Kami berharap pertandingan ini bisa menjadi ajang kolaborasi dan persaudaraan, tidak melihat kamu datang dari agama mana, tapi kita melihat semua kita adalah keluarga dan saudara yang harus hidup rukun dan bekerja semaksimal mungkin untuk kebaikan Kabupaten Sumba Timur.
0: Dalam kesempatan tersebut, Pendeta Yusti juga mengingatkan seluruh peserta dan penonton untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama turnamen berlangsung. Karena kegiatan dilaksanakan di lingkungan gereja, pihaknya menegaskan tidak ada toleransi terhadap minuman keras maupun benda-benda berbahaya yang dapat memicu gangguan keamanan. Ia berharap seluruh pertandingan dapat berlangsung aman, tertib, dan penuh suasana persaudaraan. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar soroti perlunya inovasi RRI di tengah perkembangan teknologi. Selengkapnya Uci Jampur melaporkan.
5: Di tengah perkembangan teknologi dan semakin beragamnya media informasi, masyarakat menilai keberadaan radio masih memiliki peran penting. Namun, RRI dinilai perlu menghadirkan inovasi agar tetap menarik dan dapat menjangkau lebih banyak pendengar. Seorang pedagang, Efron Beno, mengaku saat ini tidak lagi rutin mendengarkan siaran RRI. Meski demikian, menurutnya radio masih penting, terutama bagi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap televisi. Ia menilai, melalui radio, masyarakat di wilayah pedesaan tetap dapat memperoleh informasi mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di daerah perkotaan.
6: Radio itu bagus untuk ke orang-orang yang sudah punya televisi, ke orang-orang di kampung sana, ke ada kejadian apa di kota sini, kan di kampung sana juga bisa ada tahu dari radio bahwa di kota sini ada kejadian begini-begini, walaupun cuman dari suara saja, tapi mereka juga tahu bahwa situasi di kota bagaimana begitu.
5: Sementara itu, Bento Hulu yang merupakan seorang nelayan mengatakan RRI sebelumnya memiliki program yang menarik dan banyak diminati pendengar. Namun, perkembangan teknologi membuat kebiasaan masyarakat dalam mengakses informasi ikut berubah.
7: Jadi, kalau bisa, botong sebagai pendengar yang suka itu. Kan dulu kan, RRI itu siarannya bagus, jujur bagus. Kadang-kadang ada itu, drama-drama kolosial loh. Tapi sekarang kan dengan adanya teknologi yang lebih canggih, hanya terkesan orang tidak dengar lagi itu RRI. Jadi mesti ada inovasi baru yang mana harus bikin supaya RRI tetap jaya seperti dulu, tahun 80-an, 70-an.
5: Perubahan pola konsumsi media menjadi tantangan bagi RRI untuk terus berinovasi tanpa meninggalkan perannya sebagai media informasi publik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Uci Jampur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. HUT ke-81 RRI, kecepatan dan ketepatan informasi terus diperkuat. HUT ke-81 RRI, publik dorong program siaran yang lebih dekat dengan generasi muda. Sekian warta NTT pagi dari beranda selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yonas Dolu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Betul sebisa jalan toh.
0: Sudah, sebisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli helm ada di kak? Nah, kok beli helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
8: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 MHz, Pro 1 RRI Rote, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Salam jumpa dan pendengar, saya Alif Ndolu, ada juga rekan Dina Yulianti. Kami akan menemani Anda di Rote pagi ini. Untuk edisi hari ini, Jumat 11 September 2026. Dan di Rote Pagi kami akan menghadirkan berbagai informasi dari portal kami rri.co.id dan juga menghadirkan hiburan musik dari rangkaian playlist yang sudah disiapkan di studio kami. Dan pendengar, hari ini hari spesial untuk kami Radio Republik Indonesia yang berulang tahun ke-81. Selamat untuk semua angkasawan, angkasawati dimanapun Anda berada yang lagi menyiarkan berbagi informasi dari pelosok Nusantara, baik dari Miangas sampai Pulau Rote dan juga dari Sabang sampai Merauke. Kami ucapkan selamat beraktivitas di pagi ini. Saya hadirkan lagu dari Tulus, yakni dengan judul 17. Saya hadirkan untuk pendengar semua di pagi ini. Selamat mendengarkan.

0: tunggu.
1: Apa?
0: Telepon.
1: Pelan-pelan.
2: Halo, Opik.
1: Halo, Tante.
2: Opik?
1: Iya, gimana keadaan Randy?
2: Tante mau info. Tadi pagi, otaknya Randy udah gak berfungsi, Pik.
1: Otaknya Randy gak berfungsi? Si Randy mah emang otaknya gak pernah dipake, tak?
2: Iya, Pi.
1: Gimana, Tan, Randy?
2: Jadi, sejam lalu, Randy udah gak ada, Pi. Tolong diinfoin ya ke teman-teman di sekolah. Tante mohon doanya untuk Randy ya, Pi.
1: Oke, Tante.
2: Makasih ya, Pi.
3: Pi, sini speaker Randy, Pi. Terlalu apa kayak gitu?
1: Gak apa-apa kan, Ji?
3: Tiap minggu juga kesana kok.
4: Aman lah.

Ada Hindia, kita ke sana untuk pendengar semua di hari ini dimanapun Anda berada ya. Dan sudahkah sarapan? Kalau belum, ya udah bawa sesuatu dulu untuk sarapan. Jangan sampai ketika kita lagi mulai aktivitasnya, ternyata kita lapar nih, perut bunyi-bunyi gitu ya. Bahaya pastinya ya. Baiklah, dan Dinda bakal bagikan informasi untuk pendengar semua di hari ini. Yaitu Dinda bakal berikan informasi untuk ibu-ibu nih, bapak-bapak. Di pagi hari ini yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 Rote, dokter mengingatkan konsumsi minuman soda perlu dibatasi pada anak. Itu kata dokter, Dr. Meta Herdiana Hanindita, SPAK, menjelaskan minuman bersoda pada umumnya mengandung kafein. Kafein merupakan stimulan yang dapat mengganggu siklus tidur anak ketika dikonsumsi. Jika tidur terganggu, proses pertumbuhannya juga berpotensi mengalami gangguan begitu. Minuman tersebut juga mengandung gula dalam jumlah yang cukup tinggi bagi si anak. Meta mengatakan pemberian soda sebaiknya hanya dilakukan sesekali kepada si anak. Menurutnya, orang tua perlu memperhatikan kandungan gula sebelum memberikan minuman tersebut. Jika anak sudah mengkonsumsi soda, asupan gula lain juga perlu dibatasi, Bapak Ibu. Langkah tersebut membantu mencegah konsumsi gula berlebihan dalam satu hari. Nah, minuman berkarbonasi ini bukan kebutuhan nutrisi utama yang diperlukan oleh tubuh si anak. Jadi anak tetap membutuhkan makanan dengan komposisi nutrisi yang seimbang setiap harinya. Jadi kebutuhan tersebut mencakup karbohidrat, protein, lemak, sayur, serta buah-buahan dalam kesehariannya. Nah, karena itu soda sebaiknya tidak dijadikan kebiasaan minuman atau minum harian si anak. Meta menekankan pemberian makanan tidak perlu dilakukan dengan larangan yang berlebihan. Orang tua perlu mengenalkan batas konsumsi dengan pendekatan tetap wajar, dan pembatasan dapat disesuaikan dengan keseluruhan pola makan anak setiap hari. Minuman manis sebaiknya tidak menggantikan makanan yang memiliki nilai gizi yang penting, dan orang tua juga perlu menyediakan pilihan minuman yang lebih sesuai dengan kebutuhan si anak. Air putih dapat menjadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh anak kita ya. Jadi kebiasaan tersebut membantu membentuk pola konsumsi minuman yang lebih sehat tentunya.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
3: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
4: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
2: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

0: Hai, sudah tahukah Anda tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS? Nah, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya melakukan resolusi bank mulai tahun 2028 melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Pulau Kalimantan.
1: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Di antara tokoh-tokoh terdahulu yang berpredikat sebagai pahlawan, perintis ataupun predikat lainnya dalam sejarah nasional yang berjasa dalam memajukan dan memperjuangkan nasib suku bangsanya. Salah satu di antaranya adalah seorang tokoh lokal dalam sejarah Rotendao yang bernama Foy Mbura alias Benyamin Mesa yang adalah seorang raja dari suatu kerajaan lokal di Rotendao, yaitu Kerajaan Ti. Ia dilahirkan kira-kira pada tahun 1680 di Kokolo, ibu kota Kerajaan Ti pada waktu itu. Foy Mbura menjadi raja menggantikan ayahnya, Mbura Mesa, dan memerintah dari tahun 1729 sampai tahun 1746, berkedudukan di Viewline.

0: Raja Foembura mempunyai satu ide yang paling gemilang dalam menata dan mensejahterakan rakyat di Rote. Idenya itu ialah Sanggandolu Siodu Tunggalela Falu, yang artinya mencari hikmat dan kedamaian serta kesejahteraan hidup. Sebagai realisasi dari cita-citanya, ia pun pergi ke Batavia untuk mempelajari hal-hal baru yang bermanfaat dan kemudian kembali untuk diterapkan pada masyarakatnya. Pada tahun 1730, berangkatlah Foembura bersama rombongannya yang berjumlah 27 orang, termasuk Raja Lole atau Ndiihua, Raja Lelain atau Ndaranaong, Raja Ba'a, Toudengalilo, dan lain-lain. Di Batavia, sebagian anggota rombongan diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan selama 2 tahun. Selama mengikuti pendidikan, 5 orang dibaptis, masing-masing Foembura, Batemboi, Navitaulo, Tulefatu, dan Resiboru. Setelah kembali pada tahun 1732, Foembura mulai menerapkan semua ilmu atau teknologi dan agama kepada rakyat Rote. Kala itu, istana dijadikan sebagai tempat untuk kegiatan pendidikan dan keagamaan. Rakyat Rote mengatakan beliau membawa Manggaledok Mamanggadilak Soa Neo Nusarote, yang artinya membawa cahaya cemerlang bagi rakyat Rote. Semuanya itu dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat Rote semata.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya, ini, Bu, mau ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan?

FM 92,5 MHz. Penyiar, kita ke informasi, yakni saya hadirkan satu informasi. Berkebaya adalah warisan tradisi, tetap relevan di zaman serba cepat. Berkebaya bukan sekedar urusan mempoles penampilan agar terlihat anggun di depan cermin atau lensa kamera. Warisan leluhur ini menyimpan helai-helai sejarah dan identitas bangsa yang bernilai sangat tinggi. Baju tradisional ini membawa pesan mulia tentang kehormatan, kesederhanaan, serta keanggunan perempuan Nusantara. Mengenang kisahnya berarti merawat nilai budaya yang telah mengakar kuat selama berabad-abad. Langkah mengenalkan kebaya ke panggung internasional menjadi misi penting di tengah arus globalisasi dunia. Pesona helai kanya mampu membuktikan bahwa busana lokal bisa tampil megah dan berkelas. Dunia perlu melihat bahwa baik pola jahitannya, yakni kebaya, terdapat filosofi hidup yang begitu mendalam. Pengakuan dari kancah global akan semakin memperkokoh posisi kebaya sebagai warisan budaya tak benda. Bagi generasi Gen Z, berkebaya kini dapat dipadukan dengan gaya modern yang lebih dinamis dan trendy. Sentuhan kekinian terbukti mampu menghilangkan kesan kuno tanpa merusak keaslian nilai historisnya. Anak muda masa kini memegang peranan dan juga kunci untuk meneruskan estafet kebanggaan berbusana daerah. Melalui kreasi harian, mereka membuktikan bahwa warisan tradisi tetap relevan di zaman serba cepat. Mari jadikan kebaya sebagai identitas harian yang dibanggakan, bukan sekedar pakaian untuk pesta resmi. Kebanggaan memakai busana Nusantara adalah wujud nyata dalam menjaga kelestarian budaya bangsa Indonesia. Dan pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ya, hadirkan satu informasi, yakni informasi kesehatan. Diabetes mengintai generasi muda, kenali faktor dan resikonya. Diabetes yang selama ini kerap dikaitkan dengan usia lanjut, kini juga menjadi perhatian pada kelompok usia muda. Perubahan pola makan, kurangnya aktivitas fisik, obesitas, faktor genetik, dan masalah gizi menjadi sejumlah faktor yang dapat meningkatkan risiko diabetes. Dilansir dari ayosehat.kemenkes.go.id, diabetes pada generasi muda dapat dipengaruhi berbagai faktor, antara lain malnutrisi sejak lahir, pola makan tidak seimbang, kurang aktivitas fisik, dan juga obesitas dan faktor genetik serta perubahan gaya hidup modern. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan metabolisme dan diabetes pada anak, remaja hingga dewasa dan muda. Pola makan tidak seimbang menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Konsumsi makanan manis dan makanan olahan serta rendahnya asupan serat dapat meningkatkan risiko diabetes, terutama jika tidak diimbangi dengan pola hidup aktif atau bergerak. Kurangnya aktivitas fisik juga dapat memengaruhi sensitivitas tubuh terhadap insulin. Kebiasaan hidup sedentari dan minim bergerak turut meningkatkan risiko diabetes pada kelompok usia muda. Obesitas menjadi faktor lain yang berkaitan dengan peningkatan risiko diabetes. Kelebihan berat badan, terutama penumpukan lemak di sekitar perut, dapat meningkatkan risiko diabetes pada anak dan remaja. Meskipun diabetes tidak selalu dialami oleh orang dengan obesitas, riwayat keluarga juga dapat meningkatkan kemungkinan

0: seseorang mengalami diabetes. Faktor genetik dapat berperan bersama dengan pola makan. Aktivitas fisik dan kondisi lingkungan dalam memengaruhi risiko penyakit tersebut. Masalah gizi sejak lahir juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Malnutrisi dapat berkaitan dengan gangguan metabolisme dan meningkatkan risiko diabetes pada kemudian hari. Perubahan gaya hidup modern juga turut menjadi perhatian, terutama pola makan yang kurang sehat, kurang aktivitas fisik, serta paparan stres yang berkepanjangan. Kondisi berbagai faktor tersebut dapat meningkatkan risiko diabetes pada generasi muda. Oleh karena itu, pencegahan perlu dilakukan sejak dini dengan menerapkan pola hidup sehat, yakni konsumsi makanan bergizi seimbang, aktivitas fisik secara teratur, serta menjaga berat badan dapat membantu mengurangi risiko diabetes pada usia muda. Dan itu dia pendengar. Informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.go.id. Dan ya, diabetes bukan hanya di kalangan usia lanjut, tetapi semua sudah merambah ke usia anak muda maupun anak-anak remaja saat
1: betul
0: ini.
1: Betul sekali. Oleh karena itu, kita jangan main-main lagi sama yang tentunya boleh sih manis-manis gitu ya. Tapi kita harus memperhatikan juga Kak Alif. Jangan sampai kita makannya satu hari gulanya bisa sampai 20-30 sendok kita makan.
0: Itu salah satu faktor.
1: Benar, betul sekali.
0: Jadi dihindari dan banyak beraktivitas.
1: Betul.
0: Apapun itu harus bergerak supaya ada keringat yang keluar.
1: Jangan mager gitu ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di sini di RRI Pro 1 Rote.

0: pendengar, lagu dari tentunya lagu yang satu ini ya, Katakan Cinta untuk kita semua di hari ini, sekaligus membawa kita ke informasi yang satu ini. Dina bakal bagikan untuk pendengar dan juga Kak Alip, ya, dimanapun Anda berada. Jadi setiap tanggal 11 September tiap tahun ya, ya, pemerintah Indonesia memperingati Hari Radio Nasional. Momentum ini juga menjadi hari ulang tahun Radio Republik Indonesia, yaitu RRI kita gitu ya. Jadi tahun 2026 ini ya, sama juga yang tentunya kita memasuki usia yang ke-81 tahun. Dan lembaga penyiaran publik menjadi bagian penting dalam sejarah kemerdekaan. RRI dikenal sebagai radio pertama yang resmi beroperasi di Indonesia. Dan lembaga ini merekam berbagai peristiwa penting perjuangan bangsa. Pada masa revolusi, radio siaran menjadi alat perjuangan rakyat. RRI berperan menyebarkan informasi dan semangat kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Selain sebagai media informasi, radio kala itu juga berfungsi sebagai alat propaganda. Perannya membantu menguatkan pergerakan bangsa melawan upaya penjajahan kembali. Sejarah RRI dimulai resmi pada 11 September 1945. Lembaga ini dirintis tokoh-tokoh yang sebelumnya aktif di radio Jepang. Mengutip Komisi Penyiaran Indonesia, lahirnya RRI dipicu berhentinya siaran Hosokyoku pada 19 Agustus 1945. Dan kondisi saat ini masyarakat kehilangan arah setelah proklamasi kemerdekaan. Siaran luar negeri bahkan mengabarkan Belanda akan kembali berkuasa. Para pegiat radio menyadari pentingnya media ini untuk komunikasi pemerintah dengan rakyat. Pada 11 September 1945 di pukul 17.00 depan tokoh radio bertemu, delapan tokoh radio bertemu dengan pemerintah di Pejambon di Jakarta, dan pertemuan itu dipimpin Abdurrahman Saleh bersama sejumlah delegasi lainnya. Dalam pertemuan itu Abdurrahman menekankan bahwa pentingnya radio sebagai sarana komunikasi media, dan ini dinilai cepat dan tidak mudah putus saat tentunya juga pertempuran dimulai. Kesepakatan pertemuan menghasilkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia RRI dipersembahkan kepada Presiden sebagai alat komunikasi resmi dengan rakyat. Malam harinya 8 stasiun radio menggelar rapat lanjutan. Dari sinilah RRI berdiri dengan Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin pertamanya. Wah, saya jadi terharu ya untuk menceritakan sejarah dari RRI ini sendiri untuk kita semua. Sekali lagi selamat Hari Radio untuk hari ini, dan juga tentunya untuk kami ya, selamat Hari Radio untuk RRI juga ya, yang ke-80.
1: Untuk semua angkasawan angkasawati di seluruh Nusantara.
0: Okay, jadi tetaplah bersemangat karena radio itu ya, saya sering mendapatkan pertanyaan, oh kalau teman-teman radio gitu ya, itu mereka selalu, teman-teman luar begitu, mereka pasti selalu nanya gitu, oh masih ada radio juga, masih namanya RRI. Dengan bangga saya bakal ceritakan hal-hal seperti itu gitu ya. Oh iya, di Rote saya selalu bilang gini ke Alip, oh iya kalau di Rote itu masih banyak banget yang dengerin sebenarnya, karena memang banyak. Iya, kita ada beberapa tempat yang masih blank spot itu dengarnya cuma radio doang gitu. Sumber informasi hiburannya itu cuma radio begitu. Oke, baiklah, jadi keingat juga lagu lagu yang satu ini dari Gombloh di radio untuk Anda.
1: Selamat mendengarkan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, channel informasi dan inspirasi. Kita ya, sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini ya, Kalip ya.
1: Di Rote Pagi ini.
0: Dan saya Dina Yulianti.
1: Saya Alif Ndolu.
0: Kita mengucapkan terima kasih, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda di hari ini. Selamat pagi, selamat hari radio untuk pendengar semua yang selalu mendengarkan kami dimanapun berada. Dan sampai jumpa and
1: bye-bye.